0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Masih di Prostate RRI Pontianak dan kita masih di Halo RRI untuk kali ini pendengar, dan masih kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kami juga hadirkan beberapa informasi lainnya di pagi hari ini. Kali ini terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang juga menegaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru atau DOB di Kalimantan Barat ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Dan menurutnya, seluruh persiapan administratif maupun akademis untuk pemekaran wilayah itu telah disiapkan, dan hal itu juga disampaikan usai rapat bersama dengan panitia kerja Komisi 2 DPR RI dengan agenda penyusunan 15 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada 24 Juni 2026. Dan Norsan juga menyampaikan bahwa urgensi pembahasan rancangan undang-undang terkait dengan pemekaran daerah itu sendiri perlu disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan saat ini. Dirinya menyoroti bahwa Kalimantan Barat itu menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang belum mengalami pemekaran wilayah. Dan oleh karena itu, menurutnya nih pendengar, pembentukan provinsi baru di Kalimantan Barat ini sudah layak untuk direalisasikan. Dan Norsan juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan berbagai persyaratan yang diperlukan, dan kajian akademik telah disusun juga. Dukungan dari kabupaten lama terhadap provinsi baru juga sudah tersedia, termasuk kesiapan infrastruktur pemerintahan. Dan Norsan juga menegaskan bahwa dukungannya terhadap pemekaran wilayah itu sendiri berbeda dengan anggapan bahwa kepala daerah cenderung mempertahankan wilayahnya agar tetap luas gitu ya. Dirinya menilai pemekaran justru diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu dia pendengar informasi untuk Anda, dan juga kami update sedikit untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini ya, di jam 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan kalau di sini beberapa wilayah seperti di Simpang Patimura yang terpantau dari CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak ini terpantau ramai lancar gitu pendengar ya. Kemudian untuk di Tugu di Gulis terpantau ramai lancar juga, dan ini sudah mulai terlihat aktivitas kendaraan roda 4 yang dominasi di sana gitu pendengar ya. Dan terlihat matahari sangat cerah untuk di hari ini ya, di jalan-jalan yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya gitu pendengar ya. Dan kalau untuk di Tanjung Raya untuk di hari ini yang terpantau ini, kalau CCTV-nya sih offline ya untuk di hari ini gitu pendengar ya, belum bisa terpantau. Tapi untuk di beberapa wilayah lainnya seperti di Simpang Pajak untuk di hari ini juga terpantau ramai lancar untuk aktivitas masyarakat gitu pendengar ya, di jalan perempatan Simpang Pajak itu sendiri. Dan kemudian untuk di Tanjung Hulu juga terpantau kalau di sini sedang offline ya. Ini terakhir terpantau CCTV-nya itu di jam 7 lebihnya 49 menit ya, untuk CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak pendengar. Nah, kalau untuk di bundaran Kota Baru atau di depan SPBU-nya ini pendengar ya, kalau di sini terpantau cukup lengang untuk di pagi hari ini pendengar. Nah, itu dia beberapa informasi untuk ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar. Dan nanti jangan lewatkan di jam 10 di pagi hari ini, nanti kita akan bersama untuk mendengarkan sesi dalam rangkaian Pontianak siang ini nanti di ruang dengar Anda pendengar, yang nanti hadir sesaat lagi gitu ya di ruang dengar Anda, di mana nanti rekan Ira gitu ya yang akan menemani Anda setelah sekian lama juga mungkin ya. Nggak tahu nih udah berapa purnama nih rekan Ira. Udah siap ya?
1: Siap.
0: Nantinya menemani Anda pendengar, dan nanti di jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat nanti dalam Indonesia Sehat, nanti juga akan bersama dengan dokter yang juga merupakan perwakilan ketua satu IDI wilayah Kalimantan Barat. Nanti ya dengan siapa? Nah, nanti pantengin aja. Nanti yang dibahas juga sangat menarik. Yang pastinya ini untuk Anda yang mungkin anaknya gitu ya, yang masih mengkonsumsi susu juga gitu ya kan. Dan juga mungkin ada di antara Anda yang gimana nih, alergi dengan yang namanya minum susu. Mungkin ada ya beberapa orang yang seperti itu gitu pendengar. Nah, tapi nanti pantengin aja kira-kira seperti apa terkait dengan manfaat dari konsumsi susu itu sendiri gitu pendengar. Nah, tentunya jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, dan sekaligus saya Andri Widianto pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pontianak siang ini, saya Ira Adriani menemani Anda untuk edisi hari Jumat di 26 Juni 2026. Hingga kurang lebih nanti 1 jam ke depan sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat ada Indonesia Sehat yang kami hadirkan untuk Anda. Acara ini selain bisa didengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz, juga bisa Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak, dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Dan pendengar pemirsa, di edisi kali ini kita akan berbincang mengenai manfaat konsumsi susu pada gizi seimbang ya. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama kami Dr. Haji Johan Maulana MH, Wakil Ketua 1 IDI Wilayah Kalimantan Barat sekaligus juga Ketua dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum dokter.
1: Selamat siang, waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya dokter?
2: Alhamdulillah baik mbak.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir ya. Dia sudah bisa hadir berarti kondisinya sehat. Cuma kan kadang-kadang ada yang sedikit flu, yang masih bisa lah kita bawa aktivitas ya dokter ya.
2: Betul, betul. Cuaca panas nih sekarang
0: nah,
2: nih.
0: Nah, pusing nggak? Biasa pusing sedikit atau keliengan gitu masih bisa lah kita bawa aktivitas ya dokter. Oke, karena cuaca juga cukup panas seperti dokter sampaikan, jadi memang harus banyak-banyak konsumsi apa nih dokter sekalian di depan nih, air putih gitu ya.
2: Iya, jadi kita kalau udah tahu deh kayak seperti panas seperti ini kan, nah rehidrasi tubuh kita tuh wajib dipertahankan. Ya, yang ibu bilang tadi tuh kelayangan tuh mungkin lagi dehidrasi berat kan. Nah, jadi memang ya kita jangan lupa ya, kalau sekarang nih kan tren lagi tren pada bawa tumbler ya.
0: Nah,
2: jangan malu bawa tumbler sekarang ya. Nah.
0: Tumbler sekarang tuh udah lucu-lucu ya dokter ya.
2: Betul.
0: Itu sekalian buat mengajak orang untuk bawa tumbler sendiri, disediakanlah tumbler-tumbler yang menarik untuk dibawa gitu ya. Oke. Baik, nah itu adalah tips colongan di awal. Karena kaitannya sama cuaca kita di luar gitu ya. Oke. Dokter, sebelum kita ngobrol tentang tema kita hari ini, dokter ini adalah seorang dokter umum juga, begitu kan?
2: Iya, betul.
0: Yang bertugas di mana ini dokter?
2: Saya ini aja, saya wira swasta, dokter praktek mandiri saja di Rasau, daerah Rasau.
0: Di Rasau Jaya ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Gimana kondisi kesehatan masyarakat di sana dok?
2: Ya,
0: sekalian pengen tahu ya.
2: Standar aja sih, ya, sama-sama aja sih, rata-rata sama dan memang ya kan cuacanya sama ya, kalau cuacanya beda mungkin
0: tiba-tiba dirasa ada salju gitu ya.
2: Penyakitnya beda lagi gitu kan. Ya rata-rata sih seperti biasa lah, ispa-ispa aja.
0: Ada peningkatan gak nih dok dengan cuaca seperti ini, kunjungan pasien gitu?
2: Justru kunjungan itu datangnya tuh pas malam, sore ke malam.
0: Oh.
2: Kalau siang tahu berubah tuh panas. Enggak sih, enggak ada juga lah ya.
0: Enggak
2: ini sih, enggak ada yang selalu signifikan, belum ada. Moga-moga jangan ya.
0: Iya,
2: asal jangan ada bakar-bakaran nih.
0: Nah, bakar jagung?
2: Ah, itu boleh lah.
0: Itu aja kita ya dok.
2: Iya
0: ya?
2: betul.
0: Oke. Nah kalau misalnya juga masih kaitan sama tugas seorang dokter gitu ya, melihat sekarang kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat atau apa juga yang biasanya sering ditanyakan masyarakat pada saat konsultasi itu gimana dok sejauh ini perkembangannya gitu?
2: Kalau kesadaran masyarakat sih kalau saya lihat animo setiap Car Free Day ya, wah itu bagus gitu. Cuman jangan cuma satu hari atau dalam satu bulan cuma satu kali kan gitu ya. Tapi itu harus rutin, menjadi rutin. Contoh mungkin di antara sela-sela habis sholat subuh kah atau apa, usahakan adalah jalan pagi sekitar setengah jam, satu jam untuk menghirup udara segar juga kan.
0: Betul.
2: Bagus untuk paru-paru. Karena ya alhamdulillah Kalimantan Barat ini masih banyak lah pohonnya. Coba kalau kita ke Jakarta,
0: gedung
2: itu
0: semua
2: gedung
0: ya?
2: Semua itu enggak ada. Yang ada karbon monoksida semua, tidak ada oksigennya, gitu.
0: Apalagi di Rasau ya masih banyak hutan kebun gitu ya bisa dibilang ya.
2: Dan saya lihat masyarakat di sana sudah mulai itu juga sih, ada yang sering lari sore. Wah, walaupun memang ini tempat tempat untuk aktivitas ke olahraganya nih
0: masih kurang
2: karena posisinya kan berbatasan dengan jalan ya, takutnya celaka nih. Betul. Mau olahraga malah celaka pula kan.
0: Gitu. Baik. Jadi lebih baik apa rutin setiap hari daripada mungkin seminggu sekali tapi 2 jam lari ya dokter ya, pingsan saya.
2: Ya atau mungkin 2 hari sekali lah ya, 2 hari sekali gitu.
0: Dirutinkan gitu ya. Baiklah. Nah, kaitannya dengan tema kita hari ini, manfaat konsumsi susu pada gizi seimbang. Ini kaitannya adalah ada tadi sempat ngobrol-ngobrol sama dokter bahwa ada peringatan hari susu sedunia begitu dokter ya.
2: Betul,
0: nah,
2: betul.
0: Ini mungkin di awal bisa disampaikan sedikit dulu supaya masyarakat juga oh ternyata ada nih hari susu sedunia dan apa saja mungkin dokter bersama terutama apa ya di bidang kesehatan begitu ya. Betul. Supaya masyarakat memahami pentingnya susu ini itu mungkin seperti itu. Silakan.
2: Oke. Jadi hari susu sedunia itu diinikan oleh WHO ya dari FAO Organisasi Pangan dan Pertanian PBB setiap 1 Juni. Jadi tapi kalau di Indonesia itu mulai diangkat itu pada tahun 2001. Nah, jadi sebenarnya ini bukan jadi sebenarnya gini. Susu itu merupakan jangan sampai salah konsep dulu.
0: Iya.
2: Ya, karena dulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna.
0: Nah, zaman kita ya, Dok ya.
2: Zaman kita. Aduh, ketahuan di umurnya.
0: Ketahuan umur kita ya, 20 gitu kan.
2: Jadi 4 sehat 5 sempurna bahwa susu itu adalah menyempurnakan. Nah, tapi sebenarnya berdasarkan penelitian bahwa sebenarnya susu itu adalah salah satu produk produk protein. Okay. Ya, saya garis bawahi produk protein. Jadi bukan dia bisa seperti dengan kayak menggantikan makan, dengan menggantikan apa? Cuman memang dari adanya Hari Susu Nasional ini itu untuk menyemangati produsen susu atau misalkan peternak ya, lebih ke peternak ini ya, untuk menghasilkan susu-susu yang baik, yang berkualitas sehingga bisa dikonsumsi ke masyarakat dengan baik dan steril. Nah, sebenarnya tujuannya ke situ untuk Hari Susu Nasional ini, tapi hati-hati jangan salah kaprah nih bahwa jadi hari susu ini adalah hari saatnya minum susu semua. Salah itu.
0: Satu hari
2: salah.
0: Itu aja.
2: Itu salah besar. Jadi istilahnya sekarang ini ada produsen-produsen kayak peternak-peternak susu nih ya, gimana sih menghasilkan susu-susu yang terbaik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, tidak hanya anak-anak ya tapi dewasa gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini kan berarti selain tadi untuk peternaknya juga untuk masyarakat yang mengkonsumsi susunya.
2: Betul.
0: Nah, itu bagaimana dokter? Mungkin dokter bisa menyampaikan juga bahwa kalau dulu zaman kita itu dianggap sebagai pelengkap bahwa ini ada merupakan memproduksi protein,
2: protein.
0: Gitu ya. Nah, ini yang saya juga mungkin masyarakat di luar sana banyak
2: belum
0: yang
2: tahu ya.
0: Belum tahu, betul.
2: Jadi sekarang ini kan ada namanya isi piringku ya dalam ini adalah isi piringku. Isi piringku itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, serat dan segala macam. Dan itu harus seimbang. Nah, sekarang posisi susu dalam sebuah kebutuhan makan manusia itu adalah sebagai protein hewani. Jadi bukan superpower, superfood. Nah, kalau saya sering dengar adalah superfood ini, Bu. Jadi superfood itu bisa anak saya sering nih terdengar di praktek nih. Dok, anak saya susah makan nih. Cuma susunya kuat, ini salah dah. Ini kalau kayak gini salah. Jadi istilahnya
0: gak apa-apa lah, yang penting udah minum susu gitu.
2: Nah, dokter itu, ya. Itu sebuah konsep yang salah. Jadi sebenarnya kalau dalam isi piringku ini adalah posisi susu itu sama dengan kalau misalkan anak itu makan protein hewani, contoh ikan, telur, atau daging. Ah, itu sama equivalent dengan susu. Jadi kalau dia tidak makan tidak makan ikan, boleh pakai susu, tapi harus tetap makan nasi, sayur dan lain-lain.
0: Bukan susu aja gitu.
2: Yes,
0: ya.
2: Itu dia kata kuncinya di situ. Jadi sekarang ini mungkin masyarakat terpapar banyak dengan produksi-produksi susu ya, mulai dari susu formula, susu cair gitu kan. Nah, sebenarnya itu Itu kita harus lebih selektif apa dengan kebutuhan kita, gitu ya. Mungkin kalau saya saran istilahnya konsepnya itu jangan salah menganggap bahwa susu itu adalah superfood. Nah itu aja tuh. Saya sering banget dengar ini bahwa susunya adalah superfood. Itu yang harus dipahami masyarakat.
0: Karena memang marketingnya lumayan juga nih dokter. Misalnya nih anak yang susah makan sayur, buah, ada nih produk susu yang sudah mengandung itu semua.
2: Betul.
0: Kan gak repot ya dok ya, tinggal aduk-aduk bikin gitu, dibandingin harus masakin sayur yang tidak dimakan gitu kan.
2: Nah sebenarnya itu salah ya bu, ya itu salah. Coba mungkin untuk ibu-ibu atau masyarakat tahu, itu kan ada setiap kandungan itu ada komposisi gizi ya. Komposisi gizi, itu dibaca deh benar-benar. Karena itu gak seberapa. Bayangkan kita contoh misalkan satu gelas susu itu paling berapa sih kandungan mineralnya atau seratnya, berapa lah setiap produksi susu kan beda-beda ya bu ya. Nah itu sangat-sangat rendah. Jadi bayangkan kita harus minum susu sekian untuk dapat serat sekian kan konyol ya gitu kan. Atau misalkan ini yang ada udah begah duluan perut kita daripada ininya gitu. Ke situ bu.
0: Iya. Jadi memang kita menghadirkan dokter ini adalah untuk meluruskan berbagai hal yang menjadi pertanyaan atau yang selama ini sudah dilakukan, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar gitu.
2: Iya. Ini memang memang kita nih di kesehatan ini tidak hanya itu apa merubah
0: sudah berjalan
2: ya. Karakter masyarakat itu ditambah dengan serangan dari produksi marketing ini. Nah, ini nih yang kurang harus dipahami juga nih sama masyarakat.
0: Betul. Nah, sama juga selain itu adalah dianggap susu itu banyak lemaknya. Nah, itu gimana, Dok? Nah, jadi itu takut nih minum susu nanti saya tambah gendut gitu.
2: Sebenarnya enggak juga ya. Ya sebenarnya bukan yang bikin gendut itu, sebenarnya maaf ya, bukan itu. Coba lihat perbandingan glukosanya. Itu gulanya di susu itu pasti tinggi. Tolong ibu-ibu hati-hati. Makanya saya bilang tadi jangan menganggap ini superfood. Memang anak itu akan kenyang karena apa? Karena gula. Setiap orang minum gula pasti kenyang. Pasti enak. Karena apa ya, rasanya manis kan gitu ya. Nah, kalau kita coba susu asli misalkan kita susu yang benar-benar baru habis dari diperah lah bahasanya gitu. Apakah itu enak? Enggak semanis dan seguri itu gitu. Berarti kan sudah ada additional ingredients ya kan, supaya membuat itu nyaman, membuat itu enak gitu, Bu.
0: Oke, baik. Sama kan susu juga ada jenis-jenisnya gitu ya, dokter. Nah itu mungkin bisa disampaikan juga sama pendengar. Adakah perbandingan gitu, ini susu yang lebih baik, ada tingkatannya atau gimana nih dokter kalau klasifikasinya?
2: Susu itu tidak ada yang baik atau enggak, itu tidak ada. Dia hanya sebatas menggantikan kebutuhan protein. Jadi tidak ada tuh susu
0: ini lebih baik.
2: Intinya gini, andai kata produk susu itu kan yang kita konsumsi yang paling bagus itu adalah yang benar-benar hasil perahan atau misalkan benar-benar susu yang kalau misalkan ada itu susu dipasteurisasi itu dan dia tuh nggak lama umurnya, paling kalau udah di dalam sebuah kemasan itu tuh susu itu paling tahan 2 minggu. Nah gitu kan, apalagi kalau misalnya kita ambil dari susu perahan asli tuh, saya dulu waktu kecil pernah banget tuh saya bapak saya berlangganan itu tuh, dan itu satu hari udah beda rasanya
0: saking segarnya itu dokter ya. Oke. Jadi yang nelfon ada nih ya, sebentar mana yang angkat ini. Oke, kita coba terima dulu ya dokter ya.
2: Iya, siap.
0: Halo, silakan. Selamat siang.
3: Halo.
0: Iya, halo. Dari siapa, di mana?
3: Dengan Angga dari Manado.
0: Angga di Manado.
2: Di Manado.
0: Baik, apa yang mau ditanyakan ini Angga? Silakan.
3: Halo.
0: Wah, putus ya. Bukan saya yang putuskan ya, putus sendiri. Takut dituduh gitu ya. Oke, silakan yang ingin bergabung ya, saya undang Anda. Sambil kita ngobrol boleh kok gabung di 734-987 atau WhatsApp di 0811-570-1042. Silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Begitu ya. Nah, dokter tadi mengenai perbandingan antara satu produk susu dengan yang lainnya gitu. Ternyata memang tidak ada yang lebih baik, tapi memang yang paling bagus itu yang seger ya.
2: Ya, betul. Okay. Dan kedua, kalau memang mau itu, telaahlah komposisi gizinya. Kan itu adalah ya komposisi gizi, betul. Apa nutrition fact tuh di pinggir itu. Kita nih minim banget literasi untuk melihat yang kayak gitu-gitu.
0: Ya, nah, lihat harganya dulu biasanya ya. Dokter ya.
2: Lihat harganya murah, inilah dia, nah, gitu. Atau misalkan dari tetangga, anakku tuh pakai susu itu tuh, tuh begini nih. Ya, padahal belum tentu loh setiap orang
0: berbeda-beda.
2: Ya. Mungkin si A nya aman, si B tidak aman. Nah, bisa aja kan ya Bu ya, gitu. Ya.
0: Baik. Nah, kemudian ini juga ya dokter, ada tadi yang sempat sebelumnya juga teman saya sampaikan tadi ada yang mengkonsumsi susu itu mengalami alergi misalnya. Betul. Atau apa. Nah, memang adakah seperti itu terjadi atau sebenarnya mungkin ada makanan lain yang tercampur atau memang apa susunya yang terkena bakteri dan sebagainya, itu sebenarnya penyebabnya gitu ya dokter ya, sekalian tanya juga nih. Ya,
2: tingkat sensitivitas setiap orang tuh berbeda ya Bu. Okay. Ya, jadi istilahnya gini, mungkin misalkan lah ya, misalkan dalam memproduksi susu dari berahan. Nah, itu apakah ada terkontak? Kan memang di saat memerah itu petani harus peternak tuh harus sterilitasnya bagaimana atau bagaimana. Nah, itu kan harus dijaga, dan kemungkinan contoh misalkan ada pas saat pencampuran, mungkin saja dari bahan-bahan yang tadi kan, kalau yang murni 100% sih mungkin ada yang sensitif karena apa gitu ya, nggak kuat dengan apa. Tapi kalau misalkan sudah ada ingredients lain, misalkan kayak susu bubuk nih, nah kan susu bubuk tuh udah ada additionalnya, buat jadi dia lebih manis, buat dia jadi lebih gurih, buat dia lebih jadi ini. Nah, itu kadang-kadang ya terutama anak-anak bayi ya, mereka belum siap. Belum siap untuk menerima sesuatu zat chemical. Gitu. Okay. Lebih ke situ sih kalau alerginya tuh.
0: Iya. Dan kalau bicara mengenai susu juga, ini kan hari ini kita ngomongin manfaatnya ya. Susu itu identiknya kan untuk anak-anak. Okay. Gitu ya dokter ya,
2: ya betul. Seringnya
0: gitu. Kalau udah besar tuh minum susu, ih kayak anak kecil gitu ya. Emang pakai usia nih dok minum susu? Ini silakan disampaikan juga nih untuk mendengar kita.
2: Sampai detik ini saya aja masih minum kok.
0: Masih minum susu ya?
2: Masih, cuman ya saya selektif ya. Okay. Gitu ya. Jadi istilahnya gini, ini juga sekalian saya mau menginfokan. Kan kita butuh kalsium ya, dari kalsium apa segala macam. Nah, kadang-kadang kalau misalkan dulu kan yang mitos-mitos bahwa tadi ibu bilang tuh kalau udah tua nih enggak ini, sebenarnya enggak juga, karena posisinya gini, kita butuh untuk tulang kita, tulang, ya kan. Nah, apalagi perempuan nih, perempuan, ibu-ibu gitu kan,
0: rentan,
2: hamil ya. Anak 10 anak itu mencuri kalsium. Nah, jadi istilahnya nanti pas menopause ya, siap-siap nih ibu-ibu terutama gitu ya, perempuan yang ini, wah itu kok mulai nih aku kok tulang aku kok gampang begini. Nah, di situ mungkin jadi istilahnya bukan harus menjadi kewajiban makanan, tapi istilahnya sebenarnya susu itu bisa juga digantikan dengan protein yang lain. Gitu. Tapi kadang-kadang kan kayak misalkan susu-susu itu ada tambahan lah, mineral lah, inilah, itulah gitu kan. Gitu.
0: Kalau ditambah

0: itu gula, ratusan gula. Silahkan.
1: Walaupun kalau namanya
0: susu kental manis.
1: Oke. Tapi
0: itu adalah gula. Coba silahkan bandingkan di komposisi gizi. Saya pernah dapat pasien dengan bangganya ibu itu ngomong, dok saya anak saya jago minum susunya nih, gini. Susu apa bu? Susu kelapa. Mati lah. Diabet anak ibu nih. Aduh, saya bilang.
1: Nah ini kan yang perlu disampaikan juga ya dokter.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, ini kan susu tulisannya.
0: Betul. Gitu. Ya, itu coba silakan kalau silakan kita menjadi masyarakat yang cerdas ya. Tolong menjadi masyarakat yang cerdas. Jangan, saya masih sering dapat informasi bahwa susu kental manis itu sama dengan susu karena paling murah.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Paling murah. Jadi udahlah anak saya kasih susu kental manis saja. Padahal itu salah besar.
1: Dan namanya tadi memang susu gitu ya namanya gitu. Kecuali nama lain gitu. Apa yang salah gitu. Nah, itu memang perlu diluruskan kembali gitu dokter ya.
0: Betul, betul. Okay,
1: baik. Campurannya tadi masih usaha nih ya. Bisa gak dicampur gitu.
0: Boleh aja. Kayak misalkan
1: yang masih tidak merusak lah begitu dokter ya. Tidak
0: maksudnya?
1: Menjadikan dia tidak sehat gitu susunya. Misalnya tambah gula kan jadi kebanyakan gula.
0: Oh
1: gitu.
0: Ya contoh gini. Kalau misalkan ada ya beberapa produk tuh saya sering lihat juga di itu kan. Kayak istilahnya dia untuk benar-benar kayak creamer ya bu ya. Creamer gitu kan. Atau misalkan itu. Cuman memang rata-rata yang membuat itu tuh digabung itu menjadi ada gulanya pasti.
1: Tetap ada ya.
0: Tetap ada. Okay. Nah kalau memang 100% susu itu ya silahkan aja gitu ya. Cuman nggak apakah ngefek kalau menurut saya misalkan nanti ini kata dokter Johan itu gula udah saya campurin aja itu nggak masalah sih sebenarnya. Kalau misalkan mau pakai susu dipasteurisasi gitu itu nggak masalah. Okay. Gitu atau susu asli gitu ya nggak masalah.
1: Kalau yang ada rasanya
0: itu pasti biasanya ada add-on.
1: Karena kan ada yang nggak bisa susu putih nih misalnya jadi minumnya yang coklat, stroberi, matcha. Jadi ke situ.
0: Nah, begitu ada sesuatu yang add-on, pasti ada sesuatu yang pasti ada komposisi gulanya.
1: Dan manfaat susunya jadi berkurang.
0: Jadi berkurang. Coba sekarang gini, mungkin kalau kita lihat di pusat perbelanjaan, ada kan susu di etalase yang pakai apa kulkas gitu ya. Nah itu coba lihat warna yang putih sama yang susu putih sama susu coklat berapa persen kandungan susunya. Paling cuma 60 sampai 80.
1: Betul.
0: Rugi dong kita, berarti kita nggak mendapatkan susu 100%. Nah sekarang harapan saya begitu saya ngomong kayak gini, masyarakat ini nih paham memang nggak enak rasanya kalau minum putih plain.
1: Tidak
0: gitu
1: ada
0: kan
1: rasa,
0: betul plain lah gitu kan. Tapi kalau Anda mau cari protein hewani yang 100%, ya ambil yang itu. Gitu, ambil yang itu.
1: Kemudian ini juga selain rasa adalah susu yang tadi yang murni yang ini mahal. Kan suka gini ya dokter ya. Gimana kita mau makan makanan bergizi mahal, gimana mau minum susu mahal gitu ya dokter. Nah ini
0: berarti balik lagi ke konsep tadi bu. Konsep isi piringku. Dia kan sama protein. Kalau memang rasanya susu mahal, ya udahlah makan telur pun sama. Gizinya sama kok gitu kan. Atau misalkan anak saya susu minum susu nih enek atau bagaimana gitu kan. Ya udah kalau dia suka daging, ya sudah makan daging aja. Kan gitu, entah bikin perkedel kah, entah bikin apa gitu kan. Ya tidak ada yang harus diistimewakan sekarang kok dari susu itu gitu. Kalau dari pendapat saya ya gitu.
1: Betul ya, jadi kalau tidak mau susu bisa diganti sama protein yang tadi ya, daging, telur,
0: sama.
1: Ayam
0: gitu ya. Ikan kan. Kalau protein hewani ya, karena kita kan kalau susu itu adalah hasil protein hewani. Kalau protein nabati kan kayak tahu, tempe, kedelai, apa segala macam kan. Nah itu ada juga gitu.
1: Baiklah ya, karena kan biasa suka gitu mana sudah bisa makan aja syukur gitu ya. Padahal tadi alam kita alhamdulillah ini menyediakan yang banyak juga yang murah. Dan ternyata kalau dibandingin dengan makanan-makanan yang katanya bergizi dan mahal itu bisa sebanding sebenarnya ya dokter ya.
0: Bisa.
1: Contohnya apa nih dokter, kayak ikan gitu misalnya.
0: Contoh lah gini, kayak misalkan di Kalbar ini kan sungainya luas ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya kan ikan sungai

0: itu ya kalau memang saya nggak tahu ya apa minim pencemaran atau bagaimana saya itu saya tidak bicara ke sana. Cuman intinya begitu banyak varian ikan. Nah itu sebenarnya sama dengan protein gitu kan. Nah cuman memang kadang-kadang anak-anak ini kan aduh ikan tuh ada durinya lah, ada itunya lah.
1: Melihat bentukan ikannya tuh mereka nggak mau gitu.
0: Atau nah sekarang berarti tinggal nah di sini tuntutan menjadi ibu yang baik. Nah menjadi ibu yang baik begitu tahu anaknya kayak gitu nggak suka dirubahlah menjadi apa kan gitu. Entah itu dibuat menjadi
1: kerupuk ikan
0: atau apa kan ya istilahnya. Jadi istilahnya jangan jadi ibu harus harus lebih pinter. Nah gitu. Jadi wah jangan kalau yang pinternya jangan gini nih. Pinter ah udahlah aku kan mau kerja nih. Cemana tak sempat nih masak apa. Kasih ya susu lah. Ah udah. Ya kayak gitu-gitu juga salah juga. Tapi kalau memang sesekali sih enggak masalah sih gitu. Silakan aja.
1: Karena memang pernah ada cerita tuh seperti itu ya, anaknya tidak mau makan ikan, tapi pempek suka gitu ya, padahal bahannya juga sama, ikan gitu. Ikan.
0: Baik, itu padahal udah digantikan ya.
1: Iya. Mungkin karena tadi lihat bentukan ikan tuh udah sama males. Kayak sayur ya dokter ya, anak itu tantangannya. Sayur kalau kita kasih bentukan hijau gitu udah. Tidak mau gitu
0: tapi
1: ya.
0: Kalau bakwan mau.
1: Tapi kalau sudah dalam bentuk apa gitu mau ya. Makanya kadang-kadang tuh kayak melihat iklan-iklan yang ada apa suplemen atau produk susu yang ini sudah mengandung ekstrak sayur 40 sayur dan buah. Wah, seneng tuh ya
0: dokter ya. Saya sih tidak itu overclaim. Itu overclaim ya, Bu. Ya, maksudnya gini. Ya istilahnya gini. Kebutuhan sebenarnya Bu, kebutuhan yang lain ya kayak misalkan serat atau apa itu kan ada takarannya per hari gitu ya. Nah, kalau misalkan mendewakan susu itu untuk menggantikan itu udah salah besar. Itu udah salah besar karena tidak akan tercukupi. Dan kedua, jebol kantong bapaknya. Bapaknya langsung jebol itu. Apa namanya?
1: Enggak murah
0: itu
1: harganya
0: itu?
1: Ya.
0: Enggak murah barang itu kan. Ya itu yang ya istilahnya saya juga kadang-kadang suka gitu ya terutama yang ibu-ibu yang bersalin di tempat saya bilang, "Pak, bapak itu dikasih rejeki nih 6 bulan sampai 2 tahun kasih aja ASI." Nah, itu rejeki, enggak keluar duit serupiah pun apa. Kasih ibunya kasih makan gizi yang bagus. Wow, itu bapak makan. Jadi saya sering anggap gini, kayak misalkan kayak begitu kan otomatis kan bapaknya makan, misalkan ada dalam satu meja makan itu ada ayam, ada telur, ada apa karena dia hemat beli susu nih misalkan gitu kan. Nah, ada semua di situ. Bapaknya dapat gizi enggak, Bu?
1: Iya betul.
0: Ibunya dapat juga kan.
1: Semua sekeluarga
0: dapat gizi yang baik. Jadi satu kali belanja selesai. Jangan mendewakan susu. Kalau saya itunya di situ, kuncinya di situ. Jadi walaupun ada itu ada seratnya, ada ini ada sayurnya nih. Ah berapa persen sih?
1: Yeah.
0: Ada add on intinya bah. Gitu.
1: Real food itu lebih ini.
0: Yes
1: ya,
0: betul.
1: Ya. Real food. Oke baiklah. Seru ngobrolnya ya sampai sudah hampir setengah jam. Lupa rubrik kita ya. Kita jeda dulu. Sudah ada pertanyaan yang masuk juga nanti kita akan bacakan ya dokter ya.
0: Siap,
1: untuk Anda
0: siap.
1: Juga kami masih undang silakan nanti yang mau gabung via telepon bisa, WhatsApp juga bisa atau di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Indonesia Sehat akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, pemirsa, kami kembali lagi masih di Indonesia Sehat ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia menyaksikan dan mendengarkan. Yang baru bergabung, kita masih berbincang mengenai manfaat konsumsi susu pada gizi seimbang. Masih bersama Dr. Haji Johan Maulana MH, Wakil Ketua 1 IDI Wilayah Kalimantan Barat, sekaligus juga tadi Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia yang hadir menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau ya. Hadir di sini tadi banyak sekali di awal sudah informasi-informasi yang selama ini mungkin masih salah arah kita ya, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, orang tua semuanya. Dokter hadir ke sini alhamdulillah sudah banyak sekali meluruskan hal-hal terkait dengan susu terutama yang kita bahas hari ini. Hari Susu Sedunia tadi sampaikan juga diperingati setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Indonesia mulai 2001 tadi dokter ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum kita lanjut lagi bacakan dulu yang sudah bergabung di via YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ada Bundo nih sedang menyimak kita ya. Aduh, Bundo. Gimana kabarnya? Baru pulang aja kalau enggak salah.
1: Iya, betul, betul, baik. Mbak kabara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundo Darmaneli menyimak di sini katanya. Terima kasih, sehat selalu. Terus juga ada Arul Channel ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, sebenarnya susu yang baik itu seperti apa? Apakah Sufor di pasar itu punya nilai gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak? Lebih baik mana, susu UHT atau susu sapi steril? Berarti okay, mulai dari mana dokter? Susu yang baik seperti apa? Bagaimana dengan nilai gizi Sufor dan susu UHT sama susu sapi steril? Ada tiga sebenarnya pertanyaannya ya.
1: Betul, betul. Okay. Kalau pertanyaan pertama, susu yang baik itu, mm-mm, ini koneksinya apa dulu? Kalau kita berbicara relasi dengan satu sebuah kebutuhan pangan anak, mm-hmm, pangan ya, terutama yeah, pangan, itu tidak ada yang magnificent dari untuk susu. Karena apa? Tadi, susu adalah salah satu protein hewani. Salah satu.
0: Salah satu. Okay.
1: Bukan berjati susu itu bisa menggantikan bisa menggantikan ikan, telur atau apa, tapi dia kalau misalkan kita anak kita tidak suka itu, bisa kita gantikan itu, tapi itu sifatnya sementara. Tetap harus real food itu yang lebih baik, okay, gitu. Dan kedua, kayak misalkan susu formula ya Bu ya, atau apa tadi tuh?
0: Susu nilai gizi untuk nilai tumbuh gizi. Kembang anak gitu katanya.
1: Kalau kita bicara tumbuh kembang anak, kita harus pakai bicara dengan real food. Tidak ada satupun susu formula yang itu bisa ini itu overclaim. Semua itu overclaim. Saya bisa yakinkan itu karena apa? Contoh, kalau saya pernah menggambarkan begini, ada satu ibu tempe. Kita contohkan tempe aja. Mm-hmm. Satu tempe itu sama susu untuk ibu hamil itu hampir 10 kalinya. Jadi makan satu tempe sama 10 gelas sama dengan 10 gelas susu. Coba ibu bapak ibu bayangkan.
0: Mendingan makan
1: tempe. Betul kan?
0: Kembung
1: ada itu yang makan kalau minum susu ibu hamil 10 itu gitu kan. Nah, iya, itu bahasanya seperti itu. Makanya jadi kita harus cukup cerdas ya melihat berapa signifikan. Tapi tidak ada tuh yang namanya susu formulasi A, si B, si C lebih baik. Itu klaim, itu semua overklaim dan okay, itu istilahnya yang heboh nanti kantong bapaknya lah. Ini sekarang lagi seperti ini nih. Nanti bapaknya nih
0: in this economy gitu ya dokter.
1: mendingan beli tempe kan Pak daripada itu kan.
0: Dapat berapa papan itu.
1: Tempe ya. Yang terakhir apa tadi itu Bu?
0: Yang satu lagi itu lebih baik mana, susu UHT atau susu sapi steril?
1: Oke. Okay. Kalau kita bicara ini sama-sama sih sebenarnya, cuman kalau bisa dapat yang steril itu lebih baik, gitu. Atau yang bahasanya dipasteurisasi, karena kalau udah ada kepengawetan itu pasti ada add-on lah, pasti ada add-on. Kalau apalagi tetap susu yang bagus itu nggak lama expirednya, nggak boleh lama, gitu.
0: Oke, baik. Nah, sudah terjawab pertanyaannya. Ada saran juga nih. Ini berarti untuk penyedia MBG ya katanya. Saran kalau untuk MBG lebih baik sediakan susu sapi steril katanya gitu ya.
1: Waduh. Itu kalau seperti itu
0: susu
1: sih.
0: Susu sapi steril harganya agak lumayan ya dokter berarti ya.
1: Sebenarnya sih kalau dari peternaknya langsung saya enggak tahu ya. Itu dulu pernah ada, cuman memang kan itu tidak diproses pasteurisasi. Yeah. Yang membuat mahal tuh proses pasteurisasinya. Menurut saya ya gitu ya. Okay. Gitu. Tapi kalau misalkan anak bapak ibu langsung nih disuguhkan ini susu yang baru diperas, diperah tadi gitu kan, minum itu, wah itu bagus banget. Itu bagus, bagus.
0: Lebih bagus gitu ya.
1: Cuma nyarinya susah ya.
0: Iya benar di sini lagi.
1: Di sini susah gitu.
0: Iya. Ada juga di via WhatsApp ini ya. Selamat pagi, selamat pagi. Masih pagi nggak ya? Oh, sudah panas di luar sana ya. Langsung lihat cuaca di luar. Saya sering kembung setelah minum susu. Apakah saya termasuk yang alergi terhadap susu atau produk susu mana yang cocok? Terima kasih.
1: Ini umurnya berapa ya?
0: Ah, nggak tahu juga ini dokter ya.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau sering kembung
0: sudah bisa WA nih kayaknya, sudah dewasa kali ya. Remaja mungkin.
1: Jadi kalau kembung minum susu itu kan karena apa ya? Menurut saya sih bukan alergi itu di situ. Mungkin bukan itu. Kalau alergi itu yang jelas entah itu diare atau misalkan apa timbul bintol-bentol kan gitu ya. Itu sih.
0: Sering kembung berarti sering terjadi ini dokter.
1: Nah,
0: ya,
1: makanya okay. Itu kalau sering terjadi tuh berarti kan kalau alergi enggak ke situ sih benarnya gitu, Pak.
0: Memang berarti ada nih orang-orang yang kembung setelah minum susu.
1: Ada aja. Contoh sih gini, bukan saya bilang susu itu ini mungkin dia dengan kadar asam sekian dia nggak kuat gitu kan, atau misalkan kita nggak tahu nih, misalkan kita main comot-comot aja gitu di di gerai gitu kan, rupanya udah mau deket ED karena harga murah.
0: Diskon tengah malam
1: atau apa, harga itu udah murah sekali gitu kan, ini susu ini udah murah, alhamdulillah. Ternyata itu pas kita telaah ED-nya udah dekat, atau misalkan udah terbuka itunya. Tapi kalau pengalaman saya sih, kalau reaksi itu tidak seperti itu juga ya. Mungkin diare yang lebih ini ya.
0: Gitu. Adakah memang apa tadi ya, produk-produk susu yang tadi bisa membuat kembung, nggak cocok di, kan kalau anak-anak diare itu biasanya mereka harus minum susu khusus yang tidak ada laktosanya apa,
1: betul,
0: gimana gitu,
1: betul,
0: dokter,
1: betul.
0: Ya.
1: Nah itu balik lagi, makanya takutnya yang bersangkutan itu adakah dia laktos intolerans. Gitu loh. Jadi istilahnya kalau bayi kan itu kan apa minimal itu ya gitu. Nah itu kalau dewasa sih jarang ya.
0: Agak lebih sudah kuat pencernaannya sepertinya ya.
1: Seharusnya ya, seharusnya lebih kuat ya.
0: Mungkin bisa dilihat lagi riwayatnya sebelum minum susu atau setelah sebelumnya itu.
1: Atau ada minum sesuatu kan gitu. Jangan, jadi kadang suka gitu ya, ada abis ini minum susu, saat sini yang korbannya gitu kan.
0: Susunya yang kena gitu ya.
1: Kena getahnya gitu.
0: Benar-benar, baiklah. Masih ditunggu, silakan untuk Anda yang mau menelpon di 7349987 atau WhatsApp juga bisa ya di 08 11 570 1042. Silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Begitu, masih kaitannya dengan tema kita hari ini mengenai nah manfaat konsumsi susu pada gizi seimbang. Dok, tantangannya dokternya sebagai seorang dokter yang bertemu pasien atau mengedukasi mengenai masalah kesehatan kaitannya dengan susu ini apa, yang biasanya masyarakat sering, enggak lah dok kan gini gitu ya. Mengajak, sebenarnya enak tuh kalau sharing kayak gitu ya, tinggal dokter meluruskan apa-apa yang selama ini di pikiran masyarakat mungkin atau sudah dijalani sejauh ini tuh. Apa sih dok yang seringnya kalau kaitan susu?
1: Tantangan saya itu apa kata tetangga, apa kata orang tua. Nah itu yang langsung ditelen. Nah itu yang tidak, ini sekarang ini era udah digital ya. Udah itu saya silahkan cari informasi sebanyak seluas-luasnya gitu kan. Nah terus yang paling ini adalah jangan terbuai sama overclaim dari marketing. Itu pesan saya. Karena tantangan yang terbesar itu adalah, ya istilahnya kayak gini, kok anakmu gemuk ya, bagus ya, padahal belum tentu karena susunya gemuknya. Mungkin ibunya lebih sehe bikin makan, ya kan? Susunya apa? Orang yang bersangkutan dan nanya tuh, susunya apa?
0: Susu apa gitu?
1: Pakai susu apa? Padahal, dia nyebut nih misalkan susu merek A gitu kan? Dia langsung beli. Padahal sebenarnya bikin gemuk bukan, atau bikin sehat itu bukan susunya. Gitu. Jadi kita harus mencermati ini benar-benar lah. Atau misalkan ya tadi itu ibu bilang tadi kan tetangga nih atau apa dari orang tua gitu kan. Ini nih susu ini bagus nih, anak si itu tuh gini-gini. Wah, gimana caranya memastikan bahwa itu ini apa, apakah dengan susu itu. Jadi gini, apakah gemuknya itu real sehat atau enggak? Nah, itu yang bahaya nih. Kalau tadi yang saya pernah dapat kasus itu susu kental manis, itu dia gemuk tapi dia tidak sehat. Nah gitu.
0: Ukuran kalau anak-anak tuh ukuran sehatnya adalah gemuk ya dokter.
1: Nah
0: ya?
1: Itu gitu salah
0: yang masih udah, menjadi ini ya.
1: Masih menjadi
0: sehat momok. Anaknya gitu kan.
1: Gemuk tuh udah ya, ini ya. Gitu kan. Berarti kalau presiden kita saya itu sehat gitu ya.
0: Saya juga nih sehat ya. Gitu ya. Nah jadi bukan standarnya sehat itu bukan pada memang pertambahan berat badan ada.
1: Betul betul. Tapi masa ototnya mbak. Gitu kan.
0: Ada yang idealnya juga ideal. Berat dan tinggi sama usia gitu.
1: Betul, dok, betul, ya. Betul. Okay. Gitu.
0: Cuma ya masih begitu tadi, ih, anaknya si ini nih sehat gitu ya. Sehatnya ternyata pas lihat gemuk gitu. Itu memang masih menjadi standar karena memang waktu kecil kalau gemuk tuh lucu ya. Kalau sudah seperti itu saya ya. Tidak lucu lagi. Oke. Okay. Kalau bicara mengenai kapan waktu terbaik minum susu? Nah kan kalau apa-apa kan gitu ya, kalau misalnya minum vitamin atau makan apa gitu, misalnya waktu terbaiknya sebelum tidur atau pas bangun pagi jika aktivitas lagi padat atau lain sebagainya. Kalau susu nih adakah yang seperti itu juga dokter?
1: Saya menyarankan, ini saran ya, tapi tiap orang kan bisa berbeda-beda. Sekarang begini, misalkan ibu ngopi malam-malam, kopi susu, kan minum susu juga. Susah juga kan? Nah kalau kalau saya menyarankan kalau memang itu menjadi sebuah ini ya pagi hari.
0: Pagi ya.
1: Iya di pagi hari karena kita butuh power enrichment apa tenaga tuh di pagi hari gitu. Kalau malam kan saatnya kita istirahat gitu. Nah justru dengan adanya itu kayak misalkan kita membuat susu yang ada gulanya. Nah justru gulanya itu nanti malah tidak terurai dengan baik. Gitu. Jadi kalau saran saya sih mau susu yang ada ini atau apa lebih baik pagi hari lah. Gitu.
0: Iya. Apalagi hal-hal yang sering menjadi apa salah kaprah gitu ya dokter ya istilahnya.
1: Salah kaprah.
0: Mengenai susu ini manfaatkan sebenarnya banyak ya dokter.
1: Manfaatnya banyak banyak. Jadi istilahnya mungkin saya luruskan konsepnya aja dulu karena dia adalah sebagai proses seimbang dengan protein yang ada, ya itu tidak harus didewakan. Itu yang saya tekankan sekali ini. Nah, kalau misalkan yang lain-lain yang salah kaprah itu ya lebih konsep zaman dulu-dulu, gitu. Konsep yang zaman dulu-dulu, gitu kan. Nah, kalau yang dulu-dulu terus gini-gini-gini-gini, ya kita harus lihat apa sih yang sekarang sudah ada. Oh, sekarang konsepnya adalah isi piringku. Apa sih yang ada harus dalam isi piringku? Itu ada enggak di dalam apa? Makanan anak saya, makanan keluarga saya lah, gitu kan. Tidak hanya anak, mungkin suaminya atau ibunya atau gimana. Ada nggak dalam satu table itu ada dia ada nasi, ada karbohidratnya, ada sumber ininya. Nah seperti itu dulu yang penting. Kalau yang lain-lainnya sih, terutama ya contoh kayak misalkan tadi konsep ASI dengan susu formula. Oh jelas itu ASI lebih baik jauh-jauh karena memang kalau saya sering suka membencandai pasien ibu hamil saya gini. Saya bilang aja gini, "Bu, ini anak ibu apa anak sapi?" Saya bilang gitu aja. Kalau anak sapi itu kan kalau misalkan ibu kasih susu sapi anak sapi lah. Ya ibu ada kok produksinya, saya bilang gitu kan.
0: Jadi anak kita, Bu.
1: Anak kita gitu. Kalau anak kita ya kita Allah sudah kasih berkah ASI melalui ibu manfaatkan 100% gitu.
0: Iya, baik tinggal gizi ibunya lagi yang ditingkatkan
1: itu
0: gitu
1: dia.
0: Ya.
1: Oke,
0: baik. Betul. Ada satu lagi nih dokter.
1: Silakan.
0: Lebih sehat mana susu sapi atau susu kambing?
1: Sebenarnya sama aja, Bu. Namanya produk susu itu semua sama. Intinya tidak ada yang ini tidak ada itu ya, cuman istilahnya sekarang saya mau ini kita bicara ya Bu ya. Kambing itu punya produksi susu untuk anak kambing. Betul nggak?
0: Iya benar.
1: Benar nggak?
0: Iya.
1: Iya kan? Okay. Kalau misalkan sapi. Anak sapinya, tapi memang di antara mereka itu masih bisa kita manfaatkan, betul ya Bu ya.
0: Okay.
1: Nah, cuman kalau anak manusia haruslah dengan ASI gitu.
0: Ibunya.
1: Itu aja sih konsepnya. Tidak ada yang baik. Semua produk susu itu sama. Memang diperuntukkan untuk halayatnya gitu. Cuman kalau misalkan tanya itu adalah protein hewani titik. Iya. Kalau saya lebih ke situ.
0: Betul. Langsung ke situ begitu ya, supaya tidak melebar kemana-mana juga tadi, mana yang lebih baik harus ditambah apa dan lain sebagainya. Kalau jumlah, nah kalau tadi kan kapan sebaiknya, kalau banyaknya sehari itu adakah batasan, yang penting gak segalon aja ya.
1: Kalau segalon ada tetor gitu. Yes, sekali sehari udah cukup kok menurut saya. Kalau misalkan bapaknya bapak itu kita sering ngopi, ya mungkin pilihlah yang bukan susu kental manis ya. Bukan susu kental manis. Kalau memang mau dicampurkan dengan kopi silakan, nggak masalah gitu kan. Makanya tadi saya bilang kalau ibu minum susu malam-malam boleh kan, dia minum susu kopi susu malam-malam bisa kan?
0: Baiklah dok, waktunya tinggal beberapa menit lagi, siap. Apa yang ingin disampaikan untuk pendengar pemirsa, silakan dokter.
1: Ya pesan saya ya cuman istilahnya begini, kita ini jangan salah kaprah terhadap keistimewaan susu. Susu itu bukan segalanya, bukan superfood ya, bukan bisa menggantikan kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang utama itu adalah kebutuhan yang ada dalam isi piringku. Apa itu? Ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, ada seratnya. Nah, itu yang harus ada dan dihidangkan dan dikonsumsi. Tapi kalau misalkan mungkin ya kita bicara daerah pedalaman gitu ya, daging-daging mungkin susah. Kalau ada ikan, manfaatkan ikan. Tapi kalau memang anaknya tidak suka ikan, boleh sesekali tambahkan dengan itu atau gantikan dengan sumber protein nabati lainnya, sama-sama aja. Jadi istilahnya tidak ada ini. Cuman kalau misalkan kita apakah kita butuh apakah susu itu bagus, insya Allah tidak ada yang tidak jelek dari produk susu. Saya tidak mau menyebutkan merek, saya tidak mau menyebutkan apapun itu, tapi dalam produk itu apapun itu tinggal kita memilih. Milihnya apa? Kita cerdas lihat komposisinya apa. Iya kan? Kita maunya kita mau dapat susu apa mau dapat add-on? Kalau mau dapat add-on ya sudah, jadinya kan enggak dapat susu gitu kan, sama juga bohong gitu. Kalau kita mau dapat susu 100%, ya kita carilah yang memang ingredients-nya adalah susu 100%. Mungkin itu ya, Bu, ya pesan saya.
0: Oke. Baik dokter, terima kasih sudah hadir ya dokter ya, banyak sekali tadi ilmu-ilmu baru nih pendengar pemirsa yang sudah disampaikan dokter, banyak hal-hal yang juga diluruskan dan memang itulah tugasnya sekarang ya dokter ya, meluruskan yang sudah lama dilakukan, dijalani dan dipercaya sama masyarakat gitu ya. Oke, belum terlambat untuk kita kembali ke jalan yang benar.
1: Betul, ilmu pengetahuan itu kan berubah ya Bu ya, dan istilahnya berkembang juga, gitu kan. Jadi istilahnya terkadang perkembangan ilmu pengetahuan ini, oh ada masa lampau yang bagus, kita ambil kan ya, gitu ya. Betul. Gitu sih menurut saya.
0: Baik, sekali lagi terima kasih, sehat selalu dokter.
1: Siap.
0: Sukses ya.
1: Terima kasih.
0: Sama aktivitas-aktivitasnya juga, sama kegiatannya bersama PDUI. Siap. Sama ID juga, kliniknya juga ya. Oke. Baiklah, kami pamit untuk Indonesia Sehat, ketemu lagi nanti di edisi lainnya setiap Jumat jam 10 sampai jam 11 di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk ikuti dinamika olahraga. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Platter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end.
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalani sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur prof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

koleksi lagu-lagu islami untuk menemani Anda pendengar. Sambil kita menunggu, akan bergabung bersama tim siaran luar kami hari ini. Insya Allah akan dihadirkan kembali siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Kali ini dari Masjid Assalam di Jalan Kesehatan, Kota Pontianak ya. Kami hadirkan untuk Anda, akan dipandu nanti reporter kami Budiman Taher, dan juga tentu didukung oleh tim siaran luar, ada tim teknik juga, sehingga bisa berjalan dengan lancar untuk siaran langsung khotbah dan sholat Jumatnya hari ini. Dan sebelumnya juga tadi pendengar, koleksi lagu islami akan dihadirkan untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Pontianak, baik itu di 104,2 MHz ya. Selamat siang buat semuanya, selamat beristirahat siang sejenak dari aktivitas-aktivitasnya. Yang mau sholat Jumat juga sudah bersiap-siap, ada yang mandi biasanya ya, berganti pakaian juga untuk pergi ke masjid, atau yang sholat Jumat dari kantor juga karena mungkin mau pulang ke rumah juga jauh, jadi cari masjid terdekat yang deket, gak jauh gitu dari kantornya, biasanya seperti itu. Juga yang akan makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Semoga makin nyaman juga ditemani dengan koleksi lagu-lagu yang dihadirkan dan informasi-informasi dari Pro 1 RRI Pontianak yang hadir sudah dari jam 5 pagi tadi ya, sampai nanti menemani Anda beristirahat malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT-3/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 22 Juli 2026 pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar program 1 RRI Pontianak, tadi sudah kami hadirkan beberapa koleksi lagu islami untuk Anda. Dan saat ini kita akan bergabung bersama tim siaran luar RRI Pontianak untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat dari Masjid As-Salam di Jalan Kesehatan Kota Pontianak bersama Budiman Tahir. Budi, silakan.
1: Baik, terima kasih Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini 10 Muharram 1448 Hijriah atau tepatnya di tanggal 26 Juni 2026 Masihi, kami tim siaran luar pada kesempatan kali ini berada di Masjid As-Salam yang terletak atau berlokasi di Jalan Kesehatan Kota Baru Pontianak Selatan. Saat ini azan sudah dikumandangkan bertanda sholat Jumat, tentunya akan segera dilaksanakan. Kami informasikan untuk kesempatan kali ini khotib dan imam akan dipandu oleh Ustadz Hasnawi MSI, untuk cadangan Ustadz Salahuddin, sedangkan untuk muazin akan disampaikan atau dikumandangkan nanti oleh Bapak Wahyono ya, selaku cadangan Muhammad Sahid. Dan memang saat ini jemaah termasuk petugas juga sedang melaksanakan sholat rawatib qobliyah Jumat, dan masih banyak juga para jemaah yang tentunya berdatangan untuk melaksanakan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, pertama kali kami datang di masjid ini, suasana megah ya dan eksotik tergambar dari sisi dalam. Masjid ini pun dibangun dengan dua lantai, di mana dua lantai ini kami terpantau. Sementara ini masjid di lantai bawah baru terpenuhi, sisi kiri dan kanan masjid pun masih dipenuhi oleh jemaah. Sementara mungkin bagi jemaah yang mungkin berada di sekitar lokasi ini, bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat, kami himbau untuk segera ke di lantai atas karena memang lantai bawah lantai satu ini sudah penuh. Khotib sudah naik ke atas mimbar dan azan kedua akan dikumandangkan. Pendengar masih terus bersama kami di Silang Jumat dari Masjid As-Salam.

0: الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا
0: ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظيم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، جمع صلاة جمعة yang senantiasa dirahmati Allah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat utamanya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah kita terus berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti intizamu awamirillah wa jitinabun nawahi, yang melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu perspektif menarik di dalam Al-Quran ketika menyebut kata manusia. Hampir semua ayat di dalam Al-Quran ketika menyebut kata manusia maknanya negatif, konotasinya buruk, cenderung mendiskreditkan manusia, mendegradasi, bahkan menghina status kita sebagai manusia. Contoh, ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi: innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang seringkali berkeluh kesah. Ada lagi ayat Al-Quran yang berbunyi: wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia adalah makhluk yang lemah. Ada lagi ayat di dalam Al-Quran berbunyi: wa kana al-insanu ajula, manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa. Ada lagi ayat yang berbunyi: innal insana lafi khusrin, sungguh manusia adalah makhluk yang merugi. Di lain ayat ada lagi yang berbunyi: al-insan innahu kana zaluman jahula, manusia adalah makhluk yang zalim lagi bodoh. Banyak ayat di dalam Al-Quran hadirin ketika menyebut kata manusia maknanya buruk, konotasinya negatif, cenderung menghina status kita sebagai manusia. Bahkan yang lebih ekstrim, ayat terakhir dari Al-Quran yang menjadi penutup dari tema Al-Quran itu menyamakan manusia statusnya sama dengan bangsa jin. Kalimatnya: minal jinnati wan-nas. Bahkan mengenai ayat yang terakhir ini, seorang ulama klasik, mufassir klasik semacam Imam Ibnu Jauzi berkomentar di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ulumul Afnan fi Ulum Al-Quran. Beliau adalah seorang ulama yang sangat konsen terhadap Al-Quran. Risetnya sangat detail mengenai komponen-komponen Al-Quran. Barangkali sebagian dari hasil penelitian beliau yang membuat kita mengetahui komponen-komponen dasar tersebut. Beliau menghitung komponen-komponen Al-Quran, misalnya yang kita ketahui Al-Quran juznya terdiri dari 30 juz. Surahnya ada 114 surah. Ayatnya ada 6236 ayat. Hurufnya dihitung oleh beliau berjumlah 1.027.000 huruf. Bahkan beliau menghitung titik di dalam Al-Quran. titik di dalam Al-Quran, kata beliau, jumlahnya 1.025.030. Jumlah titik di dalam Al-Quran 1.025.030. Titik pertama di dalam Al-Quran adalah titik kurba, kata beliau, pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah. Dan titik yang terakhir dari Al-Quran adalah titik kurnun pada kalimat minal jinnati wan nas. Beliau mengajukan satu pertanyaan. Mengapa kata manusia yang dijadikan Allah penutup dari tema Al-Quran? Mengapa kata nas yang dipilih oleh Allah untuk menutup ayat-ayat Al-Quran? Beliau menafsiri, nas artinya manusia. Di dalam bahasa Arab, nas itu berakar dari kata nasya, lupa. Makanya ada satu ungkapan familiar di dalam bahasa Arab, al-insa makhalul ghadaban nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Apa korelasinya? Mengapa Allah tutup Al-Quran dengan kata manusia yang makna dasarnya adalah pelupa? Karena nanti, kata beliau, akhir dari zaman ini, penutup zaman ini, akan banyak kemunculan manusia yang kembali pada sifat dasarnya pelupa. Akan banyak di akhir zaman manusia yang menjadi pelupa. Lupa yang dimaksud beliau adalah, pertama, akan banyak di akhir zaman bermunculan manusia-manusia yang lupa kepada Tuhannya. Akan banyak di akhir zaman manusia-manusia yang lupa pada nabinya. Akan banyak di akhir zaman manusia-manusia yang lupa pada agamanya. Akan banyak manusia-manusia di akhir zaman yang lupa pada orang tuanya. Akan banyak manusia-manusia di akhir zaman yang lupa pada anaknya, pada keluarganya, pada saudaranya, pada sahabatnya, dan lain sebagainya. Yang paling berbahaya, hadirin, lupa yang paling berbahaya di akhir zaman adalah akan banyak manusia-manusia yang lupa pada dirinya sendiri. Ini yang paling berbahaya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jika tidak banyak ilmu kita tentang ilmu dunia ini, tidak banyak pengetahuan kita dengan ilmu dunia ini, sebenarnya tidak masalah. Kita tidak tahu ilmu kedokteran, kita tidak tahu ilmu biologi, kita tidak tahu ilmu kimia, kita tidak tahu ilmu fisika, tidak masalah. Tapi kalau kita tidak tahu dengan diri kita sendiri, bermasalah. Jika kita tidak tahu ada berapa banyak negara yang ada di benua Eropa, kita tidak tahu ada berapa banyak negara yang ada di benua Afrika, tidak masalah. Tapi kalau kita tidak tahu dengan hakikat jati diri kita sebagai pribadi, bermasalah. Orang yang tidak tahu akan dirinya, namanya tidak tahu diri. Dan kritik-kritik Al-Quran semacam tadi sesungguhnya ingin mengembalikan, ingin menggugah kesadaran spiritual kita bahwa sebagai manusia kita makhluk yang sangat lemah. Jika ada orang yang hari ini dengan ilmunya dan gelarnya yang berderet-deret merasa sombong, sungguh jauh sebelum ini Al-Quran telah mengkritiknya. Al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia adalah makhluk yang zalim lagi bodoh. Jika ada manusia yang hari ini dengan fisiknya, dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya yang hebat lantas merasa dirinya kuat, jauh sebelum itu Al-Quran telah mengkritiknya. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu makhluk yang lemah. Mudah-mudahan ini semua menggugah kita untuk menjadikan pribadi kita pribadi yang tawadhu.
2: Man tawadda'a fa'aha Allah wa man takabbara wada'a Allah. Siapa yang tawadhu merasa rendah hati pada Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Namun siapa yang sombong, maka Allah akan jatuhkan mereka sejatuh-jatuhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'adzim wa
0: al-hakim ataqabbal Allah minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. الحمد الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعات وهدانا إلى سبيل اكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
2: المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

صراط المستقيم.

Mm-hmm.

الله الرحمن

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: Ya, mendengar di mana penanda berada, tasbih tahmid dan takbir pun sudah dilantunkan dan doa pun sudah dipanjatkan. Tentunya sekali lagi, oh alhamdulillah ya rabbal alamin. Saya sudah bersama Ketua Masjid Asalam yakni Pak Haji Sugianto yang alhamdulillah baru saja menyelesaikan ibadah ke tanah suci ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, apa kabar ini Pak Haji?
3: Jamaah Masjid Asalam.
2: Baik. Pak Haji, mungkin bisa diceritakan awal cerita pembangunan masjid di Masjid Asalam ini, Pak Haji.
3: Alhamdulillah, Masjid Asalam ini dibangun tahun 2019 semenjak pengurusan saya sampai sekarang. Dan alhamdulillah masjid ini belum begitu sempurna, hitung-hitungnya masih 90%.
2: Untuk penggunaan apa lantai dua ini masih belum juga ya Pak Haji?
3: Sebenarnya penggunaan lantai dua sudah bisa dipakai, tapi jamaah belum mau ke atas untuk masih untuk TPA yang di lantai dua. Tapi semuanya sebenarnya lantai dua itu sudah siap untuk dipakai.
2: Kalau kita bicara daya tampung nih Pak Haji, kira-kira sudah berapa jamaah yang bisa ditampung di sini?
3: Kalau untuk jamaah untuk di lantai satu sampai sekitar 1000 jamaah.
2: Termasuk lantai dua?
3: Ya, kalau lantai dua beda lagi, untuk lantai satu sekitar 1000 jamaah.
2: Kalau untuk pembinaan umat begitu, selain sholat fardu begitu yang lain, ada pembinaan umat juga di sini?
3: Alhamdulillah di masjid sini, assalam, alhamdulillah setiap malam Senin itu ada dari jamaah tablak mengadakan apa itu tausiah, terus malam Rabu itu ada kajian fikih, terus malam Sabtu itu ada kajian tauhid ba'da maghrib waktunya.
2: Ini masih berada di tanah wakaf begitu Pak Haji?
3: Ya alhamdulillah ini sudah kita ajukan, ini memang masih tanah wakaf, tapi sudah dari wali kota Pontianak dan DPR sudah setuju bahwa ini diserahkan ke Masjid As-Salam.
2: Sudah berapa kali dari bangun tahun berapa tadi Pak Haji?
3: 2015.
2: Nah, 2015 itu sampai saat ini ada donatur tetap
3: nggak Pak Haji? Alhamdulillah donatur tetap, ini swadaya masyarakat, tidak ada bantuan dari pemerintah manapun, dari kota atau dari provinsi, ini adalah murni swadaya jamaah Masjid As-Salam dan sekitarnya.
2: Mungkin Pak Haji mungkin punya pesan tersendiri bagi masyarakat Kota Pontianak yang mungkin punya apa namanya kelebihan rezeki untuk membantu masjid ini gitu
3: Pak. Kita mengharapkan kepada jamaah, kita sih tidak mau untuk minta-minta untuk minta untuk sumbangan di Masjid As-Salam, yang istilahnya terbuka, siapa yang mau menyumbang untuk Masjid As-Salam kita terima dengan lapang.

gitu.

Baik, mendengar para satu RRI Pontianak, tadi kita sudah ikuti siaran langsung khotbah dan salat Jumat dari Masjid Assalam di Jalan Kesehatan Kota Pontianak. Budiman Tahir tadi bersama tim siaran luar kami sudah menghadirkannya untuk Anda. Insya Allah nanti hari Jumat akan dihadirkan kembali siaran langsung salat Jumat dari masjid-masjid lainnya, tentunya seputar Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya juga tentunya ya. Baik, setelah ini kami hadirkan berbagai koleksi lagu dan informasi untuk Anda sampai jam 1 siang jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang buat semuanya, selamat beristirahat siang, selamat menikmati makan siang yang baru makan siang, siap-siap lagi untuk nanti ya, bukan sekarang, untuk melanjutkan kembali aktivitas-aktivitas Anda bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rilas panggilan sidang nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akhwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Rosita Permatasari beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Sukiarto sebagai penggugat lawan Rosita Permatasari sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita. Karena informasi dan inspirasi. Rilas panggilan kepada tergugat nomor 149 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 13 Mei 2026 telah memanggil PT Borneo Instalasi Nasional tempat kedudukan Gang Bukit Raya 1 RT 2 RW 7 Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara PT Sani Perkasa sebagai penggugat lawan PT Borneo Instalasi Nasional sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 19 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi-informasi di siang hari ini sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Anda juga yang berbagi informasi pendengar, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 570 1042, atau juga bisa melalui kolom chat di RRI Digital ya. Anda yang mendengarkan di mana saja berada di RRI Digital atau streaming kami di www.rri.co.id. Nah, informasi kali ini merupakan himbauan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat adalah upaya mereka untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan menyusul perkiraan musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung Agustus hingga September 2026. Disampaikan Daniel, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, bahwa pihaknya sendiri telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG sejak awal tahun. Nah, berdasarkan dari perkiraan tersebut, mendengar bahwa curah hujan di Kalbar ini mulai berkurang periode April hingga Juni, dan memang kita rasakan sekarang ini ya, dan memasuki puncak kemarau-nya pada Agustus hingga September. Nah, potensi atau kondisi inilah yang meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi kering, terutama kebakaran hutan dan lahan, sehingga BPBD sendiri sudah melakukan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman dari kebakaran hutan dan lahan ini. Nah, hasil koordinasi inilah yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan penetapan status siaga bencana asap akibat karhutla oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berlaku hingga 30 November 2026. Karena memang dinilai status ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, kemudian juga masyarakat, relawan, dunia usaha, TNI dan Polri dalam upaya untuk pencegahan maupun penanganan karhutla. Nah, hingga 25 Juni 2026 atau hingga kemarin pendengar, sudah ada 7 dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar yang menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering seperti Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara dan juga Melawi. Berdasarkan pemantauan terkini juga sudah ada 31 hotspot atau titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah, terutama di Ketapang dan Kuburaya, sehingga memang terus ditingkatkan upaya pencegahan secara masif ya. BPBD Kalbar itu mendorong pemerintah kabupaten dan kota dengan melibatkan berbagai pihak guna meminimalisir resiko karhutla selama musim kemarau ini berlangsung, begitu ya. Nah, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan keadaan tadi curah hujan yang semakin berkurang, bahkan puncak kemarau pada Agustus hingga September. Kewaspadaan bersama, kesadaran juga agar tidak melakukan pembakaran lahan, agar tidak terjadi karhutla yang dampaknya adalah terjadinya kabut asap yang bahkan beberapa tahun yang lalu begitu parah hingga sampai mengganggu penerbangan dan juga sektor pendidikan, sehingga anak-anak libur sekolah dalam jangka waktu beberapa minggu waktu itu. Belum lagi kesehatan ya, adanya ISPA yang terjadi, rentan juga bagi orang-orang yang memang sudah memiliki seperti penyakit asma begitu ya. Nah, itu berbahaya untuk mereka. Baik, itu informasinya kami hadirkan koleksi lagu kembali. Kali ini saya pilihkan Tolong dari miliknya Budi Doremi.

Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil, Sucipto, beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat, lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat di Jalan Danau Sentarum, Komplek Cendana Asri nomor A11 RT1 RW3 Sungai Bangkong Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja 1.300.000 ya.
1: Kok mahal benar sih, Bang? Realnya kan 150.000, Jak. 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa, Bu. Nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Mendikdasmen kucurkan ratusan miliar untuk revitalisasi sekolah di Kalimantan Barat.
6: Keseluruhan totalnya tahun 2026 di Kalimantan Barat 1.220.
5: Desa tangguh bencana jadi andalan Bengkayang hadapi ancaman karhutlah.
7: Gambut itu kita ada di 3 kecamatan, Kecamatan Sungai.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Ira Adriani, inilah berita selengkapnya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucurkan anggaran hingga ratusan miliar untuk revitalisasi sekolah di Kalimantan Barat. Revitalisasi ini untuk sekolah jenjang PAUD hingga SMA sederajat. Berikut laporannya.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti memaparkan data bantuan revitalisasi tahun 2025 untuk Kalimantan Barat yang menyasar ratusan satuan pendidikan dengan nilai total bantuan yang sangat besar hingga ratusan miliar rupiah. Di antaranya PAUD sebanyak 19 unit dengan nilai anggaran 7,8 miliar rupiah hingga SMP 127 unit dengan total anggaran 189,9 miliar rupiah. Selanjutnya SMA 20 unit senilai 36,1 miliar rupiah. Sedangkan khusus untuk Kota Pontianak pada tahun 2025 bantuan sebesar 27,4 miliar telah disalurkan untuk 17 satuan pendidikan mencakup TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK.
6: Sedangkan untuk tahun 2026, Kalimantan Barat, ini yang sudah verifikasi, PAUD ada 97, SD ada 806, SMP 255, SMK, SMA ada 64, kemudian SMK ada, SMK sementara belum ada, SLB ada 4, SKB, PKBM ada 1, dan keseluruhan totalnya tahun 2026 di Kalimantan Barat 1.227 satuan pendidikan. Sedangkan untuk Kota Pontianak masih dalam progres ya Pak Wali Kota, mudah-mudahan bisa bertambah. Ini sementara total anggarannya 16.154.160.392 untuk sementara untuk 14 sekolah terdiri atas PAUD. Ini ada dua, sudah PKS dan sudah pencairan. Kemudian SD ada empat.
9: Mendikdasmen menambahkan revitalisasi ini dilakukan untuk membuat kondisi sekolah yang jauh lebih baik sebagai komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sarana-prasarana yang representatif, anak-anak diharapkan akan lebih termotivasi untuk belajar. Muhammad Rokib Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti, meresmikan sejumlah sekolah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang sudah dinyatakan rampung direvitalisasi. Berikut laporannya.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak meninjau hasil revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam kunjungannya, Menteri juga meresmikan sejumlah sekolah yang telah rampung direvitalisasi pada tahun 2025, sekaligus menyerahkan bantuan untuk program tahun 2026. Satu di antara lokasi peninjauan adalah SD Negeri di Kecamatan Pontianak Timur. Mendikdasmen melihat langsung transformasi gedung sekolah yang sebelumnya berdinding kayu, kini telah berubah menjadi bangunan representatif yang nyaman bagi siswa.
6: Tembok-temboknya kayu. Sekarang alhamdulillah, saudara-saudara semua sudah melihat bagaimana kondisi sekolahnya sudah jauh berubah, dan ini menunjukkan bagaimana dampak revitalisasi dan juga bagaimana komitmen pemerintah pusat, komitmen Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dengan sarana-prasarana yang semakin baik lagi. Tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah juga dengan lingkungan yang semakin bagus, gedung yang juga semakin representatif, anak-anak bisa lebih termotivasi untuk belajar, termasuk juga orang tua lebih memberikan dukungan agar anaknya dapat belajar dengan sebaik.
9: Sementara itu, Kepala SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur, Bona Ventura, mendapat bantuan revitalisasi dari pemerintah. Dirinya menceritakan kondisi sekolah SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur sebelum direvitalisasi yang sangat memprihatinkan, mulai dari atap bocor, lantai berlubang, hingga listrik padam.
10: Karena program ini berhasil mengubah wajah SDN Bersalima Kecamatan Pontianak Timur menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya gedung-gedungnya sudah tua, retak, penerangannya tidak bagus, sanitasinya tidak bagus. Berkat program ini kami bisa memperbaiki fasilitas yang nyaman untuk para peserta didik dan murid-murid kami, sehingga mereka bisa belajar dengan baik, mengembangkan bakat minat mereka, motivasi mereka, belajar mereka semakin tinggi, dan juga karakter mereka terus baik, semakin membaik.
9: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan revitalisasi ini dilakukan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
11: Ini memberikan semangat kita untuk terus meningkatkan sarana-prasarana pendidikan di Kota Pontianak khususnya. Dan tahun 2026 juga tadi diserahkan mock-up dari anggaran dan lokasi, nanti akan diverifikasi atau yang sudah disetujui untuk dikerjakan di 2026 ini.
9: Melalui revitalisasi ini diharapkan menjadi stimulan bagi peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di Kota Pontianak, sekaligus menjadi upaya nyata dalam memeratakan akses pendidikan yang layak. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMA N1 Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikannya saat hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Program Beasiswa Internasional sekaligus peluncuran Program Pendidikan Jarak Jauh PJJ SMA tahun 2026 di SMA Negeri 1 Pontianak.
12: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok.
13: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tetapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
12: Rifki menambahkan program tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menilai, Program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
14: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak-anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat, yang kuat, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
12: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
15: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari yang di Politeknik ini pastinya mereka bekerja sama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini. Yang saya pribadi ada sedikit yang juga termasuk hobi atau termasuk passion saya terhadap.
12: Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Wilhelmus melaporkan.
16: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: BPBD Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan penetapan status siaga bencana asap akibat karhutla. Berikut laporannya.
17: Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus dan September 2026 mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat meningkatkan langkah antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan pihaknya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG sejak awal tahun. Berdasarkan perakiraan tersebut, curah hujan di Kalbar mulai berkurang sejak April hingga Juni dan memasuki puncak kemarau pada Agustus hingga September. Menurut Daniel, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, BPBD Kalbar telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan dan memperluas kerjasama dalam upaya pencegahan karhutla.
18: Kami memang sudah menerima informasi dari BMKG itu sejak Januari sebenarnya bahwa perakiraan cuaca di Kalbar sepanjang tahun 2026 itu kita sudah diberikan informasi. Yang pertama, di Januari-Maret 2026 itu berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Nah, itu kita sudah sudah memiliki jadwalnya. Kemudian di April-Juni itu curah hujan di Kalimantan Barat itu mulai berkurang menurut perakiraan BMKG. Sehingga ini berpotensi menimbulkan terjadinya bencana hidrometeorologi kering atau yang kita kenal dengan sekarang ini karhutla dan lain sebagainya. Nah, kemudian di Juli-Oktober 2026 itu didominasi cuaca yang cerah hingga berawan, potensi hujannya rendah. Nah, ini juga berpotensi menimbulkan terjadinya karhutla.
17: Daniel menambahkan hasil koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan status siaga bencana akibat karhutla oleh Gubernur Kalimantan Barat hingga November 2026. Status tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, TNI, dan Polri. Hingga 25 Juni 2026, sebanyak 7 dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering. Daerah tersebut meliputi Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawa, Sanggau, Kayung Utara, dan Kabupaten Melawi. Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kalbar, terdapat 31 titik panas yang terpantau di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. BPBD Kalbar meminta seluruh daerah yang telah menetapkan status siaga untuk meningkatkan langkah pencegahan secara masif guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Syarusani melaporkan.
8: Memasuki musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bengkayang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain menetapkan status siaga darurat sejak Februari 2026, BPBD Bengkayang juga mengandalkan peran desa tangguh bencana sebagai garda terdepan di wilayah rawan kebakaran yang jauh dari pusat pemerintahan. Kita simak laporannya.
12: Kabupaten Bengkayang telah menetapkan surat keputusan siaga darurat karhutla sejak Februari 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang Berta Meliani mengatakan patroli rutin terus dilakukan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mencegah munculnya titik-titik kebakaran. Selain patroli, BPBD juga menggencarkan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan karhutla kepada masyarakat serta perusahaan perkebunan. Edukasi pencegahan kebakaran lahan juga dilakukan di wilayah pesisir Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang menjadi salah satu daerah rawan karhutla.
7: Kalau di Kabupaten Bengkayang, karhutla itu terutama di lahan gambut ya. Gambut itu kita ada di tiga kecamatan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Sungai Duri, dengan Cetalang. Nah itu yang lahan gambut, kalau daerah atasnya itu daerah Kecamatan Siding. Tapi kecil, nggak besar. Tapi yang sering terjadi kebakaran itu di Kecamatan Sungai Raya Sungai Duri dan Sungai Raya Kepulauan dekat Bandara Singkawang.
12: Untuk mempercepat penanganan di wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten, BPBD membentuk desa tangguh bencana dan melibatkan relawan setempat dalam upaya penanggulangan kebakaran. Meski kesiapsiagaan terus ditingkatkan, keterbatasan peralatan masih menjadi tantangan bagi desa-desa tangguh bencana. Karena itu, BPBD memberikan dukungan berupa peminjaman peralatan agar penanganan karhutla dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. BPBD Bengkayang berharap upaya mitigasi yang terus diperkuat mampu menjaga kondisi daerah tetap aman serta mencegah terjadinya karhutla berskala besar sepanjang musim kemarau tahun ini. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
8: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik sebagai wadah penyampaian informasi kebijakan terbaru sekaligus menjaring masukan stakeholder guna meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan negara. Berikut kita simak laporannya.
17: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder dan mitra kerja. Kepala Kanwil DJPB Kalbar Rahmat Mulyono mengatakan forum tersebut merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Rahmat, forum konsultasi publik memiliki dua tujuan utama. Dari sisi stakeholder, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan baru sekaligus menyampaikan kritik, saran maupun masukan terkait pelayanan yang diberikan di JPB dan KPPN.
19: Kami selaku unit vertikal izin perbendaharaan, baik Kanwil maupun KPPN, Pontianak ini memang berkewajiban setiap semester atau setahun ya.
17: Setiap tahun
19: melakukan forum konsultasi publik. Tujuannya ada dua sebenarnya bagi penerima stakeholder mitra kami dan bagi kami sendiri. Bagi stakeholder tentunya kalau kami ada kebijakan baru, kemudian kalau mereka mau memberikan masukan, memberikan feedback, kritik, saran dan sebagainya, serta juga sarana inilah dan menyampaikan hal-hal baru dari kami. Dari sisi kami sendiri juga tadi situ kami menyampaikan produk dan layanan, juga pengharapan adanya masukan untuk kami bisa menata kembali, kemudian menyempurnakan layanan kami, termasuk jika ada hal-hal yang kami tentu perlu perbaiki.
17: Rahmat menambahkan dari sisi penyelenggara layanan, berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki produk dan layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan. Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Erivianto mengatakan forum konsultasi publik juga menjadi momentum untuk menyampaikan informasi terkini mengenai tugas dan fungsi KPPN kepada satuan kerja serta pemerintah daerah. Menurut Eko, perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong KPPN untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.
20: Dari forum komunikasi publik ini kami bisa menyampaikan beberapa informasi terupdate ya, peran dan tugas dari KPPN ya. Di saat-saat seperti ini, disrupsi teknologi maupun peningkatan penggunaan teknologi menjadi pilar kami dalam hal melayani satuan kerja maupun pemerintah daerah. Dengan adanya forum komunikasi publik, kami mengetahui masukan maupun saran-saran yang diberikan oleh stakeholder mitra kerja kami, sehingga kami mampu untuk mengevaluasi maupun meningkatkan layanan berdasarkan saran dan masukan dari stakeholder.
17: Pada sesi pemaparan layanan, peserta memperoleh informasi mengenai berbagai layanan yang disediakan Kanwil DJBB Provinsi Kalimantan Barat bagi satuan kerja dan pemangku kepentingan. Layanan tersebut mencakup pengesahan revisi DIPA kementerian atau lembaga di daerah, pengajuan nomor register hibah langsung dalam negeri, persetujuan penetapan maksimum pencairan PNBP yang tidak terpusat pada satuan kerja, hingga persetujuan pemberian uang persediaan atau UP yang melebihi batas ketentuan pelaksanaan APBN. Melalui forum konsultasi publik ini, DJBB Kalbar dan KPPN Pontianak berharap terjalin komunikasi yang lebih baik dengan para mitra kerja, sehingga pelayanan perbendaharaan negara dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Syarusani melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ira Adriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Budiman Tahir penyiar Anda. Ya, tadi ada rekan saya Ira ya, Ira Adriani ya, takut salah sebut nih, yang telah menemani Anda. Saya tentunya temani Anda di kesempatan kali ini di Indonesia Banget ya. Oke, ada beberapa lagu yang bisa Anda request di siang ini. Seperti biasa kami undang ya di 08115701042 atau di 08115617349 ya, untuk Anda nomor telepon dan juga WhatsApp-nya. Silakan, saya punya Rosa Bertengkar Manis, Salsabil. Judulnya ini sebentar, ntar dulu. Ini kemana nih benda nih? Oke, kita skip dulu salmanya. Saya lupa judulnya tadi. Ya, berikutnya ada Vira yang ku mau. Next ada Tiara Andini Kupu-Kupu. Berikutnya ada Yura Yunita Tenang. Sebentar ya. Salsa. Oh, judulnya ini Sesal ya. Oke. Okay. Berikutnya ada T5 ya. Kau ini yang cowok, Deren aku siap, Virgon tak setara, Pamungkas Risalah Hati, Rizky Febian Ribuan Hati, Sami Semurangkir Pergi Tak Kembali, Tulus Hati-hati di Jalan. Yuk. Oke, okay, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
1: Lagunya Wang Budi cewek, Yura Yunita.
0: Yura Yunita boleh.
1: Salamnya pertama buat Bang Budi, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Andreopan, Emma dan Bang Junai, Dina dan Bang Syukur, Mamak Mukmin, Mamak Nurul, Mak Ririn, Mamak Kam yang ada di rumah nih. Ani Maharani, buat Mak Anja Siti, Mel, Anista, Ismail Jongka, Cek Nor, Kak Manc Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Batiar, Bang Ami Sanjaya, sama Ayangnya di Laiha, Bang Yahya, Wardi, Deona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Amoy, Lina, Wan Aci, Koko Andi, Koko Ali, Mbah Kakung, Elni, Pak Usu Busri, buat semua-semua lah yang berbunyi.
0: Oke. Okay.
1: Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Yuk lanjut, Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura, Makmo.
2: Iya, Bang.
0: Sila.
2: Apa ada kok yang bisa masuk?
0: Oh, betul. Boleh.
2: Ayolah, minta lagu cewek, Bang.
0: Ada Rosa Bertengkar Manis, Salsa Salsabil, Sesal, Viera yang ku mau, Tiara Andini, Kupu-Kupu.
2: Nah, Kupu-Kupu ya, Bang.
0: Oke, boleh.
2: Nah, siapa salamnya tadi, ada Ibu Ana, Mak Kam, Ibu Mariani, Mak Nobakau, Mbak Ayu, Mbak Diona. Terus buat Yamoy, Kak Nila, Bang Japanya. Bang Rosa, Kak Nojana, Koko Ali, Koko Wandi. Terus buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Deddy. Terus buat Juleha sama Pak Am dan anaknya, Kak Alan sama Pak Abiantonya, Mama dengan Papa Nurulnya. Terus buat Cece, buat Mama Mukmin, Mama Eti. Terus buat Kak Emma, Bang Gunai, Kak Dina, Bang Suko. Bisa pergi ya. Buat Bang Deden, Bang Dakul, terus buat Pak Usu Putri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Kak Tia, Kak Nia, Kak Ella. Terus buat Bang Iman, Bang Halimin, Pak Karim. Terus buat Pak Kong, Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael. Ayolah buat semua-semua, Bang, yang tak disapa, mohon maaf. Buat abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu, Bang, ya.
0: Oke,
2: sama-sama. Banyak rezekinya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Banget. Halo, Indonesia Banget. Terputus. Coba lagi 0561734987 atau di 0811570043. Bang Deden tadi kenapa teleponnya terputus begitu ya? nggak paham juga nih. Oke, lanjut lagi. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Pak Muda.
3: Sehat, Bang.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Lagunya dari Cakrakan ya?
0: Hah, tak ada pula Cakrakan tuh. Hah? Tulus, nah, Semi, Rizky, Pebia, nah,
3: Pamu. Simurangkir ya?
0: Semi Simurangkir, oke.
3: Okay. Salamnya buat Abang, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
3: Aura Pak Moknya, buat Amon, Abang sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Mama Ririn, Mama Iti, Cik Nur, Kak Juleha. Buat Kak Ima Selpa sama Bang Junainya. Kak Tina sama Bang Syukurnya. Wan Ucu, Wan Haji, Indra, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Rosi sama Nurjananya. Putera Tanhu sama Kak Serinya. Buat Bang Dino, Bang Halimin, Bang Amin Sanjaya. Buat semua-semuanya, Bang, salam sehat selalu.
0: Siap.
3: Abang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berjumpa ya. Oke, udah 3 penelpon. Kita break dulu sejenak ya. Untuk Anda yang mau gabung, tahan dulu ya. Saya punya 3 lagu. Yang pertama ada Yura Yunita Tenang, Tiara Andini Kupu-Kupu, dan juga Semi Simurangkir Pergi Tak Kembali. Tetap di sini di Indonesia Banget.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
0: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
0: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
0: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
0: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Oke, masih di Indonesia banget. Kita masih undang Anda di line telepon kita 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
1: Dengan
2: Wajo.
1: Oh, Bang Yahya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ngapa lemas benar nih?
2: Oh, tak tahu ngapa lemas benar tuh badan.
1: Oh, saya kira lagi demam.
2: Enggak.
1: Ah, silalah Bang Yahya.
2: Lagu Rosa.
1: Rosa boleh.
2: Iya. Ah, silalah. Pertama, salamnya buat Bang Budi, keluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus salam lagi fotokopi Bang Jafar tadi, Ibu Ana sama Aura. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay. Nah,
2: buat Bang Budi yang bertugas, semoga selalu diberikan kesuksesan.
1: Amin.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yahya sudah bersama kita. Yuk, yang lain silakan. Indonesia banget. Mana? Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
1: Makam. Apa kabar?
3: Habis makan, habis makan tempat Bu Anna ni.
1: Oh, sedap.
3: Sedap. Cuba sini ni agak ramai ni lah.
1: Bungkus.
3: Bungkus, OTW lah OTW.
1: Mana kau orang di dinas?
3: Lagu apa ni?
1: Mana kau saya tahu?
3: Cepat-cepat lho, makan tak dengar ni.
1: Cewek apa cowok?
3: Cewek apa tu?
1: Cewek sisanya salsa, salsabil, sesal, ada Viera yang kumau. Cuma itu dua. Sisa dua.
3: Dahlah kumau ialah.
1: Yang kumau, okey.
3: Kumau ialah, baik. Tetap mau. Mencorai buat telur.
1: Mencorai.
3: Salam lah, ya buat budi, mudah sihat selalu.
1: Amin. Ya.
3: Bucil. Bila semualah sehat-sehat semua. Amin. Salam buat maklumat anak kita te. Yang apa ni Perung Jafar kita. Siapa te tu? Kandang Yayan dia tak nak nyapa-nyapa dia. Yaya dia hutang dia tu. Nanti pun tagih hutang. Buat Mama Ririn, buat Aura Tek Pak Mok. Buat siapa ni buat ni dah lupa dah masa buat ladung kita tu apa buat ladung yang dia pula masuk di grup ni amat tenggelam buat ladung kita. Buat apa ni dalam pos semua lah buat makam kita ada bandang payah. Okay. Pos semua lah tapi apa Zid lah yang bukus habis kata macam Cik Noh. Buat Cik Noh kita lupa Cik Noh. Siapa tu Hendra. Makasih lah semua-semuanya dah. Makasih Budi ya.
1: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam kita di Pareweng ya. Lanjut. Indonesia banget.
4: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
4: Panca Bakti.
1: Oh, Kak Juliha.
4: Iya, pura-pura tak kenal dia.
1: Ya, kenal.
4: Apakah masih bucil dengan mamaknya?
1: Masih sama mamaknya.
4: Iya, ke? Anak pun baru baik gak dua hari ini, Bang Budi?
1: Oh, gitu. Iyalah, semoga
4: sehat. Ini mak ini. Masalah kaki pula.
1: Alamak.
4: Itulah. Semua diapakanlah. Udah diberi oleh Allah.
1: Semoga lekas sembuh.
4: Amin.
1: Lagunya apa kita nih?
4: Lagunya cowok Bang Budi.
1: Pamungkas, Risalah Hati, Vidikon Tak Setara, The Rain, Aku Siap, T5 Kau, Rizky Pebian, Ribuan Hati, Tulus, Hati-Hati di Jalan.
4: Apa ya? Yang pertama aja lah.
1: Pamungkas. Oke.
4: Okay. Salamnya buat Bang Budi lah ya, keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Buat Ibu Cil sama mamanya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Juga buat Mak Kam tadi tuh. Oh, macam mana Mak Kam? Sehat ke? Sehat. Buat Mak Kam lah ya. Yang cantik. Jadi apa? Jadi janda solehah. Buat Bu Ajah Arbiah, Ibu Anna. Buat Bang Bahtiar, buat Mama Ririn, Mama Etik, Mama Mukmin, Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Kak Mas Epa, Bang Junai. Buat Bang Syukur, Kak Tina, Kak Ani Maharani. Buat Amo yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Bang Japar dan Kak Nilanya. Buat apa lagi? Bu Eni, Cek Nur, Bang Yahya, Bang Awi. Buat siapa lagi ya? Sudah lupa nih, gabungnya lupa luar biasa. Buat Kak Manis Manila yang ada di Pinyo. Mudah-mudahan sehat selalu ya Kak Manis ya. Nantilah insya Allah kalau ada waktu nelfon dengan dia. Juga buat Pak Herman bersama Ye. Buat Bang Deden, Bang Dedi, Bang Barul, Bang Darul, Bang Dino, Bang Jack, Bang Rosi, Kak Nurjana, apa kabar Bang Rosi? Sehat ke?
1: Sehat.
4: UTW kemana nih Bang Rosi? Buat siapa lagi ya? Oh iya, Wardi bersama Hendra yang ada di Mempawah, sehat selalu. Buat kedua saudaraku tuh, mudah-mudahan makin ganteng.
1: Amin.
4: Dibuntat dua-duanya. Ini yang lain tuh dijamak aja Bang Budi dari Asap Pejet. Aura Pak Mo, sampai lupa dong.
1: Okay,
4: ya buat Bang Budi, mudah-mudahan sehat selalu, pulangnya hati-hati Bang Budi.
1: Doa sama.
4: Nah, selamat tugas.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indonesia banget.
5: Indonesia banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Putra Putra
1: apa?
5: Tunggul.
1: Putra
5: Merenyam.
1: Wah, Putra Merenyam, mancok. Alah, Degi Putra Perenyam.
5: Apa kabar Bang Budi?
1: Baik, alhamdulillah.
5: Saya dengan Bang Budi nih.
1: Ada di mana Bang Kos ini?
5: Saya ini ada di Skotlandia sekarang Bang Budi. Enggak panas.
1: Pantas enggak jauh suara tadi. Acoh.
5: Acoh. Bang Budi sehat aja.
1: Sehat alhamdulillah Bang, perut kenyang juga.
5: Tidak batuk-batuk.
1: Tidak, alhamdulillah.
5: Basah enggak tuh?
1: Ada acok ya.
5: Ada Bang Budi. Bang Budi, lagu apa yang tak ada ya?
1: Apa?
5: Lagu yang tak ada, lagu apa?
1: Apa ya tak ada ya?
5: Raja-raja ada tak?
1: Mana ada Bang?
5: Yang ada tak ada.
1: Acok ya. Yang ada lah.
5: Lagu sama Bang Budi lah.
1: Ada Tulus, Rizky Pebian, Virgon, The Rain, T5.
5: Nah itulah ada.
1: Yang mana?
5: Yang tadi Bang Budi sebut yang pertama tu.
1: Tulus.
5: Tulus.
1: Tulus kan ke Rizky Pebian?
5: Saya kok ditanya gitu bingung saya ni.
1: Oh, udah.
5: Ada rasa Rama Budi lah, pokok lagu itu bagus lah.
1: Oke, aman.
5: Untuk lagu ni tadi siapa? Kak Wanca Bakti, Kak Anok gitu tu. Kak Wanca Bakti kita. Kak Jul. Oh, makam kita. Makna bakau Pak Yahya kita tadi ke Wardi, Aura kita, buat siapa ke ya, buat makau sudah, Manjang Siti sudah, Bang Sukor sudah, Kak Dina, Kak Emma sudah, siapa
1: ya? Siapa ke?
5: Bang Budi sudah dari tadi dah, dari tadi dah sebut Bang Budi. Kak Mimi belum. Buat
1: Oh, udah.
5: Siapa Palung Japa belum? Belum ujah sekarang di Sebeda. Palung Japa semoga tetap sehat ya, Palung Japa. Cece Elni buat Bang Anok kita yang di Mempawah tu, Mahendra kita, Mak Jang Siti, Kak Emil kita, semoga tetap sehat-sehat semua ya kita ya. Kak Ema, ya Allah Kak Ema, eh lupa saya. Itu ya. Bang Budi, kalau yang ada belum saya sebut ni, apa Bang Imran kita, Sengimbawang, Bang Putra Tanhul kita, semoga tetap senang ya.
1: Amin.
5: Sehat selalu. Okeylah gitu ya Bang Budi ya, kalau belum yang sahabat saya sebut. Oh buatnya Amoy, Amoy gitu ya, Amoy buat. Nah itu Bang Budi itu ya Bang Budi.
1: Oke okay, siap Bang.
5: Bang Budi Nyadong, bukan Nyadong.
1: Apa itu?
5: Apa?
1: Waladong.
5: Yang segedong anak itu.
1: Waladong.
5: Oh Bang Adong, Bang siapa? Bang apa namanya?
1: Odong-odong. Sakit kepala saya. Acau eh.
5: Buat orang odong-odong, segadong. Buat Om Dino gitu, dua diam-diam nambah rupanya. Allah, tak sangka. Okey Bang Budi, makasih banyak Bang Budi ya.
1: Ya, sama-sama Bang.
5: Tak salami pula Bang Budi. Pak beli apa ya Allah.
1: Sampai lupa. Pak,
5: ni, guru besar gitu tu, yang Sungai Kupah tu. Nah, ya Bang Budi, lupa. Makin betul lah saya ni masuk gitu Bang.
1: Oh, betul.
5: Okey lah Bang Budi ya.
1: Siap.
5: Bang Budi tetap sehat selalu, tetap semangat Bang Budi ya.
1: Amin, itu okey Bang.
5: Okeylah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kosi kita di Imbon ya, Kang Hasan. Makasih dah gabung. Yaudah kita dengarkan dulu. Ada Rosa Bertengkar Manis, ada Viera Yang Kumau, Pamungkas Risalah Hati, dan juga Tulus Hati-hati di Jalan. Tetap di sini di Indonesia Banget.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah
5: ada. Pilih siapa kita di pilkada ini?
6: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?

0: pribadi, gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
0: Ya bayar dong.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Oke, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget. Kita masih undang Anda di line telepon kita 0561734987. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Bang.
0: Yo, Bang Ganteng.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Apa kabar juga, Bang Wardi?
1: Sehat, Bang.
0: Ramai kayaknya nih.
1: Ada keluarga datang main di Ketapang.
0: Sedap, alhamdulillah bisa kumpul-kumpul.
1: Kumpul-kumpul.
0: Silakan.
1: Lagu cowok apa, Bang?
0: Cowok tersisa Rizky Febian, Virgon, Deren, sama T5.
1: Apa, Bang?
0: Virgon, T5, Deren, atau Rizky Febian?
1: Yang pertama tadi itu.
0: Rizky Febian.
1: Virgon,
0: oke. Okay. Tak setara. Oke, okay, sip.
1: Ada. Salam buat Abang Lania punya pukul satu. Selalu.
0: Amin.
1: Dan Abang Osi juga tadi. Ini lagu pop ya nih. Buat baru sih tadi Bu Joleha. Ini semua tempat terkecuali lah ya, Bang, ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Abang Sepangge. Makasih, Bang.
0: Sama-sama.
1: Niko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Wardi. Lanjut lagi, Indonesia Banget.
2: Selamat siang, Bang Udi.
0: Ya, selamat siang. Dengan siapa nih? Iya.
2: Dengan Deona.
0: Deona, Kupang ya?
2: Iya, betul.
0: Silakan, Deona, mau lagu apa kita?
2: Ya. Masih ada lagu apa, Bang Udi?
0: Yang cewek sisa satu, sisanya cowok.
2: Oh, cowok apa deh kalau gitu?
0: Yang cowok sisa Deren, aku siap, T5, Kau, Salma, Salsabil, Sesal, Rizky Febian, Ribuan Hati.
2: Yang Kau tadi dari siapa? T5 ya?
0: Oke,
2: Oke deh. Oke, menyapa tadi ada Bang Wardi, selamat sore di Pontianak ya. Terus buat Bang Jafar Kanila, buat Kakak Aura Pak Mu juga, buat Pak Herman dan keluarga. Terus buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eki, terus buat siapa lah? Pokoknya semua aja deh, Cek Nur juga ya, okay. Buat semua aja deh yang lagi istirahat siang ini mungkin.
0: Siap.
2: Buat Bang Budi, aman kah, sakit kah?
0: Enggak, aman.
2: Agak ini. Oke. Suaranya agak beda tadi, pikirnya siapa gitu ya?
0: Oke deh.
2: Buat Bang Budi, selamat bertugas. Selamat siang di Kupang, masih siang ya?
0: Oke.
2: Okay, udah sore, setengah empat sore. Oke. Selamat sore, permisi.
0: Oke, terima kasih, Deona di Kupang. Terima kasih. Lanjut Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga suara, silakan.
3: Lagu yang terakhir, Bang Budi, yang cowok.
0: Yang mana tuh?
3: Yang terakhir tadi. Cowok.
0: Yang terakhir cowok. Rizky Febian.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam kenal ya buat Mbak Diona tadi di Kupang ya. Ngapain nggak nyenggol-nyenggol dia, gitu nyenggol dia. Juga ada orang rumah nih mau datang ke rumah katanya tadi nih. Makam ini tadi nih.
0: Wih, sedap.
3: Sama anak Tanggrai. Tadi barusan teleponan.
0: Oh, orang rumah raga?
3: Hah?
0: Orang rumah raga?
3: Oh, calon pasti.
0: Sedap.
3: Insya Allah tunggu undangannya nanti.
0: Sedap.
3: Ngejepin sendiri.
0: Ngejepin
3: Al-Mubarak nanti menghibur.
0: Sedap.
3: Nah, doanya ya, Bang Budi.
0: Oke, okay, siap.
3: Juga
0: mungkin
3: karena kita waktu juga semuanya lah, termasuk Ustaz Rosi tadi ya. Jaga suara ucapkan buat Ayang, salam I love you tuh selalu untuk kamu. Sayang ya, kamu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga suara, terima kasih. Cukup enggak waktunya ya? Sebentar, 4:12 kayaknya nggak cukup deh waktunya. Bang Wael, saya minta maaf ya, kayaknya waktunya nggak cukup nih. Yalah, pendengar, karena 3 lagu sudah hampir 14 menit ya, jadi nggak cukup nih waktunya. Sisa lagunya saya simpan ya. Terima kasih yang sudah bersama kita di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Yang belum gabung, sehat-sehat selalu ya. tetap dengarkan kami. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita ya di rangkaian acara berikutnya. Tak Setara dari Virgon, ada T5 Kau, ada Rizky Pebian dari Ribuan Hati akan menuntaskan kebersamaan kita di program 1 RRI Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman Taher. Kali ini bersama saya Cherry Lubis, pendengar yang akan temani sore Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk menemani sore hari Anda hari ini, yaitu setelah ini kami akan hadirkan ekonomi digital sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 16, pendengar, nanti kita akan simak warta berita produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu setelah itu, pendengar, dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan temani santai sore Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan juga ragam informasi terkini. Kemudian pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Setelah itu nanti kebersamaan kita akan diakhiri dengan mimbar Kristen Pantekosta dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi, pendengar, selamat hari Jumat ya, pendengar ya. Kalau saya lihat di luar ini cuaca masih panas, tapi sepertinya matahari sudah cukup tertutup sama awan ya, jadi agak tidak secerah terang benderang tadi ya. Tapi tetap jangan lupa untuk hati-hati di jalan dan kenakan sunscreen Anda, pendengar ya, supaya tidak gosong, tidak melepuh kulitnya ya. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, sebuah lagu dari Run Fit Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, dan di ekonomi digital hari ini pendengar kita akan bahas hal yang dekat ya sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu QRIS atau QRIS atau QRIS. Nah, biasanya kita nyebutnya antara QRIS atau QRIS ya pendengar. Jadi kalau kita ketahui, perkembangan teknologi digital kini membuat transaksi keuangan juga semakin mudah pendengar ya, melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi dengan QRIS ini pendengar, masyarakat tinggal menggunakan satu kode QR untuk bertransaksi melalui berbagai aplikasi perbankan maupun dompet digital yang telah terintegrasi. Nah pendengar, kalau bagi pelaku usaha, QRIS ini memberikan kemudahan ya, karena mereka tidak perlu lagi untuk menyediakan banyak-banyak kode pembayaran. Sementara bagi konsumen, pembayaran juga jadinya lebih cepat, kemudian lebih praktis dan aman ya, karena tidak perlu terus-terusan bawa uang tunai atau menunggu kembalian. Nah, pendengar, saat ini QRIS ini telah digunakan di berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional, toko, restoran, transportasi, sampai ke layanan publik juga sudah ya. Dan kehadiran QRIS ini pendengar juga mendukung pertumbuhan UMKM, lalu membantu juga untuk memperluas akses keuangan digital dan mendorong transformasi ekonomi digital di Indonesia. Nah, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, QRIS ini bisa jadi solusi pembayaran modern yang efisien, dan jadinya kita lebih bisa lah mendengar ya, memanfaatkan QRIS ini untuk bertransaksi. Jadinya memang lebih mudah, kemudian lebih aman, lebih praktis juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari sejak adanya QRIS ini. Nah, nanti pendengar, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut terkait QRIS ini bagaimana sih dampaknya dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu pendengar, kami juga menginformasikan bagi Anda umat muslim di Kota Pontianak dan sekitarnya bahwa azan asyar nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 14 menit. Jadi pukul 15 lewat 14 menit pendengar, nanti akan dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Sambil menunggu kumandang azan asyar pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Kamu tahu nggak? Dulu uang Rp50.000 bisa buat belanja seminggu penuh loh.
1: Hah? Serius? Sekarang sih Rp50.000 cuma cukup buat sekali makan aja ya?
0: Makanya dulu tuh kita masih bisa beli nasi, lauk, sayur plus minuman lengkap.
1: Wow, terus kenapa sekarang bisa beda ya kak?
0: Ya itu namanya inflasi. Semakin lama nilai uang kita semakin kecil, sementara harga naik.
1: Jadi inflasi itu seperti berat badanku gitu ya, semakin lama semakin naik, semakin gak terkendali.
0: Bisa dibilang begitu, bedanya berat badan bisa diet kalau inflasi susah diturunin.
1: Ah, pantesan, berarti selama ini tabungan aku ternyata jadi kurus ya gara-gara inflasi.
0: Nah itu dia, uang kita yang kurus, harga-harga yang makin gemuk.
1: Hah, jadi selama ini bukan cuma aku yang susah diet, rupanya uang pun ikut-ikutan kesulitan jaga berat.

sebuah lagu pendengar dari KLA Project tentang kita, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait Kris ya pendengar. Tadi kita telah mengenal apa sih sebenarnya Kris ini, dan kali ini kita akan bahas terkait semangat yang diusung oleh Bank Indonesia melalui Kris ini. Jadi mereka punya akronim yaitu UNGGUL. Nah UNGGUL ini pendengar merupakan singkatan dari universal, gampang, untung, dan langsung. Nah, universal berarti Kris ini bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai aplikasi pembayaran digital yang telah terintegrasi. Kemudian yang kedua ada gampang, karena dengan transaksi menggunakan Kris ini cukup dilakukan dengan memindai satu kode QR menggunakan ponsel Anda. Nah, setelah itu pendengar ada juga untung, di mana Kris ini memberikan keuntungan terutama bagi penjual ataupun pembeli karena proses pembayarannya jadi lebih praktis dan efisien. Sementara itu pendengar, langsung ini berarti transaksinya diproses secara real time. Jadi pembayarannya bisa diterima dalam hitungan detik. Memang kalau kita lihat sekarang pendengar ya, kayak kalau kita ke minimarket terutama atau kita jajan-jajan di pinggir jalan, sekarang sudah ada Kris, jadi kadang suka lupa tuh mau tarik tunai. Pas isi bensin misalnya kan, kadang kita lebih suka pakai uang tunai, itu jadinya kayak lupa tarik tunai gitu. Tapi tenang, masih ada Kris ya. Nah pendengar, melalui semangat UNGGUL ini, Kris diharapkan mampu menghadirkan sistem pembayaran digital yang lebih mudah diakses, lebih aman, dan tentunya untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di era digital. Nah setelah ini pendengar, nanti kita akan bahas terkait manfaat yang dihadirkan sejak adanya Kris ini. Jadi tetap bersama kami pendengar di Ekonomi Digital.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Sebuah lagu pendengar dari Sheila on 7, kita dan Anda masih bersama kami di Ekonomi Digital. Nah pendengar, kali ini kita akan membahas terkait manfaatnya ya pendengar dari kris ini, terutama bagi pelaku usaha khususnya UMKM. Jadi pendengar, dengan adanya satu kode kris ini, pedagang bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi perbankan maupun dompet digital tanpa perlu menyediakan banyak kode QR. Jadi proses transaksinya jadi lebih cepat, kemudian meja kasir terlihat lebih rapi, dan pelanggan juga memiliki lebih banyak pilihan metode pembayaran. Tidak hanya itu pendengar, seluruh hasil transaksinya juga tercatat secara otomatis. Jadi ini juga memudahkan untuk pemantauan penjualan dan pengelolaan keuangan usaha. Nah pendengar, transaksi non-tunai ini juga membantu untuk mengurangi resiko peredaran uang palsu serta meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Nah pendengar, dengan berbagai kemudahan dan manfaat ini, kris ini bisa jadi solusi ya untuk pembayaran digital yang praktis, aman, kemudian efisien. Karena kalau semakin banyak masyarakat dan semakin banyak pula pelaku usaha yang memanfaatkan kris, maka nantinya semakin kuat juga dukungan terhadap perkembangan ekonomi digital kita di Indonesia. Jadi pendengar, mari kita manfaatkan kris ini dengan sebaik-baiknya dan seaman-amannya pendengar ya. Setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah lagu pendengar dari Angus Devoski, Dekat Denganmu, dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Embung mengering, pemadaman karhutlah terpaksa andalkan waterbombing.
2: Cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering. Nah, ini juga menjadi persoalan kita.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau perkuat layanan kesehatan melalui transformasi Pustu.
3: Untuk Pustu kita itu ada sekitar 98 buah Pustu. Jadi ada 120 desa kan 120.
4: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita akan awali informasi sore hari ini. Keberadaan embung di kawasan gambut menjadi salah satu penopang utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, di tengah musim kemarau, sejumlah embung di wilayah rawan karhutla di Kalimantan Barat dilaporkan mulai mengering. Berikut laporan selengkapnya.
1: Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengakui pihaknya tidak memiliki data lengkap mengenai pembangunan embung di kawasan gambut. Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan embung menjadi kewenangan instansi lain. Meski demikian, berdasarkan pengalaman selama operasi penanggulangan karhutla, embung memang telah tersedia di sejumlah wilayah, tetapi di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Sayangnya, cuaca panas berkepanjangan menyebabkan sebagian embung mulai mengering sehingga tidak lagi mampu menjadi sumber air saat kebakaran terjadi.
2: Tetapi selama operasi yang kami lakukan, terutama di wilayah Kuburaya, Kabupaten Mempawah, embung-embung ini memang ada, tetapi juga seiring dengan cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering. Nah, ini juga menjadi persoalan kita begitu.
1: Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman melalui jalur darat tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Ketika sumber air berada terlalu jauh dari lokasi kebakaran, BPBD bersama tim gabungan terpaksa mengerahkan operasi udara menggunakan waterbombing. Padahal menurut Daniel, waterbombing merupakan opsi terakhir yang seharusnya hanya digunakan untuk kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau personel maupun kendaraan pemadam.
2: Waterbombing itu sebenarnya operasi terakhir kalau daerahnya itu sulit dijangkau oleh jalan kaki, kendaraan roda 2, roda 4. Tetapi karena persoalan sumber air jauh, terpaksa kita gunakan waterbombing.
1: Keberadaan embung yang memadai dan tetap terisi air dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla di lahan gambut, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap operasi pemadaman melalui udara yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta terbatasnya sumber air menjadi tantangan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkayang dalam menangani kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Berikut laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkayang mengungkapkan kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang, Dwi Berta Meliana, mengatakan sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan roda 4 maupun roda 6. Karena itu, petugas lebih banyak mengandalkan kendaraan roda 2 untuk mencapai titik-titik kebakaran. Selain akses yang terbatas, minimnya ketersediaan sumber air saat musim kemarau juga menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Dwi mencontohkan kebakaran besar yang terjadi di Kecamatan Capkala pada April lalu. Saat itu, petugas kesulitan memperoleh sumber air sehingga harus menyambung hingga 10 selang pemadam untuk menjangkau lokasi kebakaran.
4: Kita kendalanya memang motor ya. Nah, itu kendaraan roda 2 yang bisa menjangkau tempat-tempat yang lahan kebakaran ini. Kedua, air. Jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin, contohnya waktu di bulan April ya, waktu kebakaran besar itu terjadi di Capkala, memang susah mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Itu kemarin sudah sampai 10 selang baru bisa kita dapatkan untuk menjangkau lokasi karhutla.
3: Meski demikian, BPBD terus berupaya mengoptimalkan penanganan karhutla dengan menyesuaikan strategi di lapangan sesuai kondisi wilayah. Sementara itu, untuk wilayah kepulauan seperti Lemukutan dan Randayan, hingga saat ini belum ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Namun, kawasan tersebut tetap menghadapi potensi bencana lain seperti abrasi pantai dan angin kencang, sehingga kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, sekolah rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. PGRI Kalimantan Barat menilai penguatan karakter menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan di era teknologi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sekolah rakyat dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga membentuk generasi yang mandiri, percaya diri, dan mampu berkolaborasi. Penguatan karakter tersebut menjadi bekal penting agar peserta didik mampu beradaptasi, bersaing, dan menjawab berbagai tantangan masa depan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global. Sekretaris PGRI Kalimantan Barat, Suherdianto, mengatakan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga membentuk kemandirian, rasa percaya diri, dan kemampuan berkolaborasi.
5: Ini sangat membantu kepada masyarakat yang memang terimbas karena faktor ekonomi, kemudian daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dengan layanan pendidikan. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat substansi daripada kenapa Kemensos ini bisa diterima, ya salah satunya adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tadi, yang kelompok yang terpinggirkan.
1: Menurutnya, tenaga pendidik yang ada telah memenuhi standar minimal sesuai ketentuan. Keberadaan instruktur dari Balai Latihan Kerja Industri juga menjadi nilai tambah dalam membekali siswa dengan keterampilan praktis. Suherdianto berharap lulusan sekolah rakyat tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan menjawab kebutuhan dunia kerja. Hermanta melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan pendengar informasi sore hari ini, di mana PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, mengatakan sekitar 98 puskesmas pembantu atau pustu di daerah itu akan diarahkan menjadi pustu integrasi layanan primer atau ILP. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan dasar melalui penerapan minimal 3 klaster pelayanan di tingkat desa. Berikut laporannya.
7: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Sanggau memiliki sekitar 98 pustu yang melayani 120 hingga 126 desa. Ia mengatakan bahwa seluruh pustu tersebut diarahkan untuk bertransformasi menjadi pustu integrasi layanan primer atau ILP guna memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Menurut Najori, pustu ILP mencakup 5 klaster layanan yang merupakan batas maksimal jenis pelayanan yang dapat diselenggarakan di tingkat pustu. Namun setiap pustu ILP minimal harus mampu memberikan pelayanan pada tingkat klaster utama, yaitu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster administrasi, dan klaster pelayanan kesehatan.
8: Untuk pustu kita itu ada sekitar 98 buah pustu. Jadi ada 120 desa, kan 126 desa. Jadi memang untuk pustu memang kita mengarah akan menjadi pustu ILP atau integrasi layanan primer yang mencakup pelayanan 5 klaster. Sebenarnya kalau 5 klaster ini itu adalah batas pelayanan maksimal. Nah, minimal 3 klaster yang bisa dilakukan di pustu ILP. Pustu ILP itu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster administrasi, dan klaster pelayanan kesehatan.
7: Najori berharap pengembangan pustu ILP dapat meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan hingga ke desa-desa di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan bahwa transformasi layanan primer menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, terpadu, dan berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, RRI Sintang mendorong penguatan UMKM di Sintang melalui dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang pada Kamis kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
9: RRI Sintang menggelar dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UKM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha untuk berbagi strategi dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Sanjaya selaku Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Erni Subaryanti sebagai penelaah teknis kebijakan bidang koperasi dan UMKM di Sprindakop Kabupaten Sintang, Heliana selaku Ketua PDI PMI Sintang, serta Asmara Dewi yang merupakan penata keluarga berencana pada DKBP 3A Sintang. Dalam paparannya, Erni Subaryanti menekankan pentingnya legalitas usaha bagi setiap pelaku UMKM. Menurutnya, legalitas usaha menjadi identitas sekaligus syarat utama untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan usaha. Erni menjelaskan beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki pelaku usaha, antara lain nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal, izin pangan industri rumah tangga atau PIRT, izin BPOM, hingga hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ia menegaskan bahwa NIB merupakan dokumen yang paling utama karena menjadi syarat penting dalam pengajuan pembiayaan usaha.
10: Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu legalitas usaha itu wajib ya ibu-ibu ya. Wajib kita pegang sebagai pelaku usaha. Karena itu sebagai SIM-nya, SIM card-nya kita, KTP-nya kita kalau warga negara, jadi kita harus memiliki legalitas usaha. Apa saja legalitas usaha itu? Satu, ada NIB. Kedua, ada sertifikat halal. Ketiga, ada PRT. Empat, ada BPOM. Yang kelima, kalau kita mau punya HAKI, Bu, hak kekayaan intelektual. NIB ini yang paling utama ya, Bu, ya. Nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIB inilah sebagai syarat utamanya.
9: Sementara itu, Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Sanjaya, memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia menyebutkan calon debitur tidak boleh sedang menerima pembiayaan produktif dari lembaga lain dan bukan merupakan ASN, anggota TNI Polri, maupun pasangan ASN atau TNI Polri yang tidak memiliki penghasilan tetap.
11: Calon debiturku dengan pelapor di atas 50 juta diwajib memiliki NPWP. Itu ketentuan umumnya kredit usaha rakyat. Terus untuk persyaratan kredit usaha rakyat di BRI Unit Simpang 5 yang skala 100 juta sampai ke bawah. Pertama itu warga negara Indonesia. Kedua, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Terus yang ketiga, memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kami membiayai untuk kredit usaha rakyat, jadi untuk UMKM yang sudah berjalan minimal 6 bulan bisa kita biayai.
9: Sanjay menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang dinilai layak menerima KUR dengan pinjaman di bawah 100 juta rupiah, pihak bank tidak mensyaratkan anggunan. Melalui dialog interaktif ini, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, serta strategi pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan edaran mengenai pemasangan baliho dan pengibaran bendera merah putih setengah tiang pada peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Dinas Sosial Kabupaten Sintang saat ini melakukan persiapan peringatan Hari Berkabung Daerah HBD tahun 2026. Peringatan tersebut ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang tragedi Mandor 23 April 1943 hingga 28 Juni 1944. Kegiatan secara rutin setiap tahun terpusat dengan melakukan ziarah di kawasan makam Juang Mandor Kabupaten Landa. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Edma Hatita, mengatakan saat ini melakukan persiapan secara teknis. Pihaknya melakukan rapat teknis persiapan bersama stakeholder terkait dan menyampaikan surat edaran dari Bupati Sintang untuk pemasangan spanduk atau baleho di masing-masing instansi serta masyarakat. Ia menerangkan pemasangan baleho dimulai dari tanggal 25 Juni hingga 1 Juli 2026. Kemudian pemasangan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 28 Juni 2026 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Edma menjelaskan untuk kegiatan upacara memperingati Hari Bergabung Daerah dilaksanakan Senin pada tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Bupati Sintang.
13: Pertama untuk bagaimana surat edaran dari Bupati untuk pemasangan spanduk, segala macam yang sudah harus dimulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Juli ya. Kemudian untuk pemasangan bendera setengah tiang di tanggal 28 setengah tiang. Kemudian upacara memperingati Hari Berkabung di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 jam 7.30 di halaman kantor Bupati Sintang.
12: Adapun tema peringatan Hari Berkabung Daerah tahun 2026, keteladanan pahlawan bangsa adalah motivasi untuk membangun negeri. Di tingkat Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan ziarah di Taman Makam Juang Mandor Kabupaten Landak pada tanggal 28 Juni 2026.
13: Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan ziarah di Taman Makam Juang Mandor di Minggu tanggal 28 Juni 2026.
12: Edma menambahkan dengan momentum Hari Bergabung Daerah tahun 2026 mengajak pada masyarakat agar dapat mengenang jasa para pahlawan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Silakan laporan Anda.
15: Selamat sore rekan Ceri di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan tidak merata, yaitu di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Sambas, Sanggau, Skadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari Sabtu 27 Juni 2026, kami perakirakan dominan berawan namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, yaitu pada siang, sore, hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama laporan cuaca hari ini dari Prakirawan Iskandar dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini kami akan masih temani Anda, tentunya Ceri akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragam musik dan informasi yang ada di Pro 1 Pontianak pendengar. Dan untuk temani sore yang cerah ini, pendengar, sebuah lagu dari Andin, Milikmu Selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anaknya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda terkait memasuki hari ketiga pencarian korban yang diduga diterkam buaya di Sungai Karawang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian sejak pukul 6 pagi. Korban diketahui bernama Sulyadi, usia 41 tahun, dan tim saat ini sedang melakukan penyisiran permukaan sungai dengan jangkauan hingga 3 mil laut dari lokasi kejadian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, Imade Junetra, mengatakan pencarian menghadapi sejumlah kendala. Selain air sungai yang keruh dengan jarak pandang yang sangat terbatas, buaya diduga masih berada di sekitar lokasi, sehingga berpotensi membahayakan tim maupun warga yang ikut mencari. Tim juga memfokuskan pencarian di titik-titik yang diduga menjadi tempat buaya menyimpan mangsa, seperti di bawah akar pohon, semak rawa, lubang tebing sungai, hingga tumpukan kayu. Sementara itu, pendengar, arus sungai yang cukup deras juga menjadi tantangan karena dapat membawa korban menjauh dari lokasi awal. Hingga saat ini, pendengar, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan kami juga masih akan hadirkan ragam musik dan informasi terkini tentunya ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak. Sebuah lagu pendengar dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Serius amat, Din, aku lihat-lihat. Dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
2: Koperasi? Hari gini, nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
2: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
2: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana beredar pendengar sebuah hoax di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar atau hoax. Di mana dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang berbeda, dengan mengakses tautan yang tersedia, maksud kami pendengar, hasilnya ini tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Nah, tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu pendengar, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR juga telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Jadi perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut pendengar, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @PU_ciptakarya telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Itu dia tadi pendengar informasinya. Jadi kalau Anda menemukan informasi yang katanya ada nih rekrutmen tenaga pendamping masyarakat dari Kementerian PUPR tahun 2026 itu adalah hoax, jadi jangan lupa untuk saring sebelum sharing.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
2: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Pendengar, kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini mendorong perubahan arah program literasi digital di Indonesia. Nah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan literasi digital saat ini tidak lagi sekedar mengajarkan cara menggunakan gawai atau mengakses internet. Nah, menurutnya fokusnya kini sudah mulai bergeser, pendengar ya, pada peningkatan kecakapan digital atau upskilling, supaya masyarakat punya kemampuan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Nah, pendengar, Nezar menjelaskan perubahan ini jadi bagian dari strategi pengembangan talenta digital yang telah dirancang pemerintah. Sementara materi dasar seperti keamanan dan etika digital dinilai sudah banyak diterapkan oleh berbagai platform digital melalui pedoman komunitas dan fitur keamanan yang tersedia. Oleh karena itu, pendengar, program literasi ke depannya diharapkan lebih menekankan pada peningkatan keterampilan yang kontekstual, sehingga masyarakat juga bisa semakin siap untuk menghadapi tantangan di era kecerdasan buatan. Dan pendengar, apabila Anda ingin mengakses lengkapnya, bisa langsung ke website kami di rri.co.id.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka,

0: hati, serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah,

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, untuk mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Supadio menggelar program CSR bertajuk Sehat Bersama in Journey Airports melalui kegiatan kitanan massal. Jadi pendengar, kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Chandra Distra Wiradi pada Kamis 25 Juni itu diikuti sebanyak 100 anak dari Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Nah, program ini merupakan hasil kerjasama antara Angkasa Pura Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Organisasi Kemanusiaan Brigade Gerak Cepat Kemanusiaan. Nah, General Manager Bandara Supadio, Maya Damayanti, mengatakan kegiatan ini jadi wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional bandara, sekaligus membantu meringankan beban orang tua, terutama dalam memenuhi kebutuhan kitan bagi putra mereka. Nah, pendengar, selain mendapat layanan kitan gratis yang ditangani tenaga medis profesional, seluruh peserta juga menerima uang saku dan bingkisan. Melalui program ini, Angkasa Pura Indonesia berharap hubungan baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat bisa terus terjalin demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Itu dia tadi pendengar informasinya. Kami juga hendak menginformasikan terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari ini 26 Juni 2026 nanti akan dikumandangkan pukul 17:52. Dan sambil menunggu kumandang azan maghrib, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak dan selamat menyiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar tadi telah kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar bagi Anda yang umat muslim. Semoga ibadah Anda diterima dan senantiasa membawa keberkahan. Amin. Mendengar kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda. Terkait upaya mempererat ukhuwah Islamiyah di Pulau Borneo kembali diperkuat, Majelis Islam Sarawak bersama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kalimantan Barat sepakat menggelar Majelis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Nah, kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan kedua lembaga di Pontianak. Ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi tilawah Al-Quran, tetapi juga diharapkan bisa mempererat hubungan masyarakat Islam dari Kalimantan, Sarawak, Sabah, Labuan, hingga Brunei Darussalam. Pendengar, tahun ini penyelenggaraan akan diperluas dengan penambahan cabang tahfiz Al-Quran 1 hingga 15 juz untuk putra dan putri. Selain musabaqah, panitia juga akan menyiapkan pameran dan seminar internasional tentang pembinaan Al-Quran di kawasan Borneo. Penyelenggara berharap kegiatan ini menjadi agenda bersama yang berkelanjutan sekaligus memperkuat syiar Al-Quran dan persaudaraan masyarakat Muslim di Pulau Borneo. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan saya Sherry Lubis masih akan temani sore menjelang malam Anda pendengar, terutama bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Jangan lupa untuk hati-hati di jalan ya, lihat kanan kiri, jangan kebut-kebutan di jalan pendengar ya, hati-hati. Terutama kalau misalnya matanya minus atau silinder, mungkin pendengar jangan lupa pakai kacamata ya, supaya jalannya juga terlihat jelas dan Anda bisa selamat sampai tujuan. Dan setelah ini pendengar, kami masih akan hadirkan tentunya koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak serta informasi terkini lainnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu pendengar dari Man Osman feat. Traffic Jam, Bentang Jarak Asmara.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai para terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita.

Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu di Jalan Atot Ahmad Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 17 Juni 2026, jurusita.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Atas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai para turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Mendengar kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana upaya mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif ini terus dilakukan di Kota Pontianak. Tim Lensa Inklusi memperkenalkan program bertajuk Akselerasi Future Leaders Inklusif yang berfokus pada pemberdayaan remaja tuli sebagai agen bahasa isyarat. Nah, pendengar, program ini dipresentasikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dan lahir dari masih minimnya jumlah juru bahasa isyarat di Indonesia. Di Kalimantan Barat sendiri, pendengar, sebagian besar teman tuli berada di Kota Pontianak dan masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses pendidikan. Melalui program ini, tim Lensa Inklusi menawarkan solusi berupa pelatihan calon pelatih atau training of trainers, di mana penyusunan modul pembelajaran yang ramah tuli, kemudian ada juga edukasi bagi orang tua, agar komunikasi di lingkungan keluarga jadi lebih inklusif. Nah, pendengar, program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, komunitas teman tuli, hingga sektor usaha. Diharapkan kolaborasi ini bisa membuka akses pendidikan yang lebih setara, sekaligus menciptakan lingkungan yang semakin ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri

di Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 22 Juli 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Eni Fitriani SH, MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Salekat.

Sekilas pemberitahuan putusan nomor 12 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Rudi Taslim beralamat Dusun Teluk Kapuas RT2 RW1, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juni 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Telah memanggil tergugat secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 4. Membatalkan perjanjian kerjasama, pembangunan rumah toko, dan rumah sederhana. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.926.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akwari Peblesa.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, dan pemerintah saat ini pendengar terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu langkah yang kini dikembangkan adalah pembelajaran jarak jauh, dengan Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah percontohan. Pendengar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, mengatakan pemerintah telah menyiapkan 5 strategi untuk memperluas layanan pendidikan. Di antaranya melalui sekolah satu atap, sekolah terbuka, pembelajaran jarak jauh, pendidikan kesetaraan, hingga pendidikan berbasis komunitas. Khusus untuk pembelajaran jarak jauh, pendengar SMA Negeri 1 di Kalimantan Barat ini ditunjuk sebagai sekolah induk bagi peserta didik yang tinggal di daerah yang sulit terjangkau. Nah, proses belajar ini dilakukan secara daring dengan dukungan layanan internet berbasis Starlink. Abdul Mukti menegaskan pendengar program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia, terutama di wilayah yang akses pendidikannya masih terbatas. Pendengar, itu dia tadi informasinya, dan kami juga menginformasikan setelah ini nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, gawat, gawat.
2: Kenapa, Bud? Kuota habis.
1: Beuh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
2: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
1: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
2: Ih, nasional dari mana?
1: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
2: Yang lemah itu kamu.
1: Jadi gimana nih solusinya?
2: Makanya manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
1: Memang penting ya ketahanan pangan.
2: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
1: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
2: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Mendengar pukul 18.59 menit, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah pemerintah perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu adalah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oh, oke.
20: Okay. Kan memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazzul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
21: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arnau Parella, Albert Soleto dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
3: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
21: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
21: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kali ini kembali lagi ke Pontianak pendengar bersama saya Cherry Lubis. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Kristen Pantekosta dengan tema Bertumbuh dalam Kebaikan, di mana nanti akan disampaikan oleh Dr. Andes Sucipto Sinaga dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Saya pamit dari ruang dengar Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Setelah ini nanti akan ada rekan Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar Mimbar Kristen Pantekosta, Bertumbuh dalam Kebaikan. Selamat mendengarkan.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami sudah terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan di rumah sakit.

dukungan kesehatan. Untuk Danu yang ada di Kalimantan Selatan juga kami sampaikan selamat malam. Juga kepada Bapak Yon, selamat malam. Semoga tetap semangat dalam berkarya. Juga membantu Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara. Teruntuk kepada Bapak Hendri Mundung dan juga kepada Bapak Chris Barail, selamat malam. Juga kepada keluarga besar yang ada di Desa Maju, Bapak Pendeta Roy Manurung, kami juga sampaikan semoga Tuhan terus memberkati. Pada John Tris dan juga Upur Apail yang ada di Lampung, semoga Tuhan terus memberkati, memberikan kesehatan. Kepada Bapak Erik yang ada di rumah, kami doakan supaya Tuhan terus memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga besar atas kepergian daripada orang tua terkasih. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maka terpujilah nama Tuhan. Juga kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, Ibu Vera, selamat malam. Semoga Tuhan juga memberikan semangat dalam berkarya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko Chris, dan juga seluruh pasukan Soto, doa kami semoga Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan yang sedang dilakukan. Juga untuk keluarga besarku yang ada di Putu Sibau, kepada abangku Bapak Matius dengan ibu, dan juga kepada Markus dan keluarga, Bapak Samuel beserta keluarga, dan juga keluarga daripada Mama Erwin, dan juga seluruh anak dan cucu yang ada di Putu Sibau. Doa kami semoga Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan tentunya berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Sekali lagi pendengar kami dimanapun berada pada saat ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami yang terbaik untuk Anda. Semoga kita dapat terus merasakan kehadiran Tuhan yang membuktikan Dia ada untuk kita, dan tentunya menambah kesaksian bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu bertumbuh tanpa kepahitan. Dalam Ibrani 12 ayat 15 merupakan bagian dari satu pasal yang berbicara tentang kekudusan hidup. Kekudusan hidup ini bukanlah satu pilihan di dalam kehidupan orang Kristen, tetapi kekudusan hidup ini adalah satu gaya hidup orang Kristen yang sejati. Tidak ada satu orang Kristen pun yang diberi hak untuk memilih apakah aku boleh hidup tidak kudus ataukah aku harus hidup kudus. Ini adalah gaya hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Dan ayat ini ada di dalam sebagian besar antara pasal 11 sampai 13 dan juga 17 yang berbicara tentang kehidupan iman. Maka ayat ini merupakan ayat yang penting yang sepertinya ingin disampaikan kepada kita bagaimana seharusnya seorang Kristen yang sesungguhnya itu menghidupi imannya dengan benar sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik menjadi pahlawan-pahlawan iman seperti yang disebutkan dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nah, secara khusus saat merenungkan ayat ini sebagai orang beriman, kita semua hari ini diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Sebab kalau kita melakukan hal ini, maka kita akan mengalami hidup yang pahit dan hidup dalam kepahitan. Mengapa akar yang pahit itu dikaitkan dengan sikap menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Orang yang hidupnya menjauh dari kasih karunia Allah adalah orang yang dengan sengaja keluar dari lingkaran kebaikan Allah di dalam hidupnya. Kalau ada orang Kristen sengaja menjauhkan dirinya jauh dari kasih karunia Allah, maka dia sedang menjauhkan dirinya dari semua kebaikan yang ditawarkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, tahukah Anda bahwa kasih karunia Allah itu selalu baru setiap pagi? Ya, setiap pagi Allah menyediakan

akan kebaikan bagi Anda dan kita semua yang mencari Dia. Tetapi beberapa banyak orang yang mau mengambil itu untuk hidupnya setiap hari. Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah adalah orang yang sengaja tidak mau menerima kebaikan Allah dan kemurahan Allah di dalam hidupnya. Dan orang yang dalam keadaan seperti ini adalah orang yang akan hidup di dalam kesulitan yang luar biasa. Dan orang seperti ini akan hidup di dalam kepahitan. Orang yang akan hidup di dalam situasi yang tidak mudah. Di dalam Kejadian 4 ayat 1 dan seterusnya ada cerita tentang Kain. Ketika Kain membawa persembahannya kepada Tuhan, persembahan Kain ditolak. Kemudian Kain menjadi panas hati, dia menjadi begitu marah, dia menjadi begitu jengkel. Kenapa ini terjadi? Sedangkan persembahan adikku Habel diterima oleh Tuhan. Dalam situasi dan hati yang panas seperti ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menghampiri Kain dan berkata, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baik dengan mengingatkan dia, kalau engkau memberikan hatimu yang panas, engkau tidak akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Kain? Kain tidak mau menerima kebaikan Tuhan dan dia menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Alkitab bercerita bahwa Kain akhirnya membunuh adiknya sendiri. Habel salah apa dalam persoalan ini? Habel tidak melakukan kesalahan sedikit pun terhadap Kain. Tetapi kita lihat orang yang sengaja menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dia bisa tabrak siapapun. Dia bisa sakiti siapapun. Dan ini manusia generasi awal. Ada contoh dalam Alkitab memberikan sesuatu untuk membuat kita lebih waspada di hari-hari ini. Kain menjadi pribadi yang keras, menjadi pribadi yang penuh dengan rasa iri dan hidup dalam kebencian dan di dalam kemarahan yang luar biasa. Dan ini bisa menimpa siapapun termasuk Anda dan kita semua yang mengaku Kristen. Sekian tahun lamanya sekalipun di dalam kehidupan kita, kita mengaku ada Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, di dalam kehidupan yang tidak gampang, ada banyak hal yang kita harus hadapi. Masalah dan persoalan yang begitu sulit, situasi yang pahit di dalam kehidupan kita bisa menjadi hal yang terus-menerus muncul dan datang. Martin Luther pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengusirnya jika burung itu mau membuat sarang di atas kepala kita. Kita tidak bisa mengusir peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam kehidupan kita, karena itu datang dengan tiba-tiba dan memaksa untuk masuk. Meskipun kita tidak mau menerima hal yang buruk dan menyakitkan hati, tetapi kita bisa menolak rasa benci, kemarahan yang dalam, dan datang kepada Tuhan untuk menerima anugerah-Nya dengan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, saya terkasih dimanapun berada, sebagai suami istri dalam perjalanan hidup kita juga mengalami hal-hal yang menyenangkan dan tentunya pasti banyak juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada yang terluka, ada yang tersakiti, ada kemarahan yang bisa muncul. Dalam pekerjaan dan pelayanan sekalipun, ada hal-hal yang bisa membuat kita sulit dalam hidup ini. Kita tidak bisa menghindari, tetapi hal ini harus kita hadapi. Masalahnya sekarang, apakah kita mau menerima kebaikan Tuhan? Hidup kita tidak boleh berhenti hanya menerima sesuatu yang buruk, yang tidak baik, tetapi hidup kita harus diteruskan dengan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, menerima kebaikannya. Kita harus memilih untuk tidak menolak kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, kalau kita tidak bebas dari akar kepahitan dalam hidup kita, maka akan muncul perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk ini tertulis dalam Ibrani 12 ayat 15 menyebutkan sebagai menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Apa artinya kerusuhan dan mencemarkan?
Alkitab ini memperingatkan akan ada bahaya yang muncul dalam hidup setiap orang. Siapa saja jika sebagai orang Kristen kita membiarkan diri kita hidup di dalam satu kondisi yang terus digerogoti oleh kepahitan. Kata kerusuhan sama dengan artinya menyusahkan. Orang yang hatinya pahit, orang yang hidupnya di dalam kepahitan adalah orang yang hidupnya menyusahkan banyak orang. Orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kepahitan akan memberi kesulitan yang banyak. Orang Kristen yang hidupnya menyimpan akar pahit akan cenderung menjadi troublemaker di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Orang Kristen yang hidupnya dalam kepahitan akan membuat banyak orang akan sulit untuk mengerti apa sih yang dia mau, apa sih yang dia ingini, begitu sulit. Nah, kemudian kata mencemarkan artinya adalah menajiskan. Orang Kristen yang hidupnya menyimpan kepahitan atau hidupnya ada akar pahit selain menyusahkan banyak orang, dia akan membuat orang lain yang harusnya tidak berdosa menjadi berdosa. Dengan apa caranya dia bisa menjadikan orang yang seharusnya tidak berdosa menjadi berdosa? Ada tindakan-tindakan yang provokatif lewat ucapan, lewat sikap, lewat apapun. Kadang-kadang itu terlalu provokatif sehingga pertengkaran dan perselisihan muncul dalam kehidupan banyak orang. Orang lain yang seharusnya tidak menjadi jahat akhirnya bisa menjadi jahat ketika di dekatnya hadir orang yang hidupnya menyimpan akar kepahitan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, dalam Alkitab ada kisah tentang Musa dalam Bilangan 20 ayat 2-13. Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel, tetapi di dalam perjalanan di padang gurun bersama bangsa Israel, dia pernah dibuat begitu susah oleh mereka dan dia dipancing kemarahannya oleh orang Israel. Harusnya dia tidak berdosa, tetapi akhirnya jadi berdosa. Ketika mereka di perjalanan tidak mendapatkan air, maka orang Israel ini mulai berteriak-teriak kepada Musa. Mereka marah-marah. Kenapa hidup ini begitu sulit? Kenapa ikut Musa justru hidup tidak enak? Dan sekarang kita tidak ada air. Musa diteriakkan seperti ini. Akhirnya dia menjadi sumpek luar biasa. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan akhirnya memberitahukan kepadanya untuk pergi kepada sebuah batu di situ dan katakan kepada batu itu supaya mengeluarkan air. Musa berada di dalam kegeraman yang luar biasa. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Dengan tongkatnya dia memukul batu itu keras-keras di dalam kejengkelannya. Apa yang terjadi? Batu itu tetap mengeluarkan air. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, kenapa engkau tidak menghormati aku di depan bangsa Israel? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa engkau menjadi begitu pahit menghadapi orang Israel seperti ini? Hari itu Tuhan berkata kepada Musa, dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Orang ini selama 40 tahun mati-matian berjuang bagi orang Israel sampai di ujung hidupnya Kanaan itu sudah dekat, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya masuk karena Musa tidak hidup menjaga hatinya dan dia tidak menghormati Tuhan di hadapan orang Israel. Tuhan seolah berkata, aku tahu orang Israel benci dengan kesulitan. Mereka tidak suka dengan kesulitan. Tetapi kamu adalah pemimpin dan kamu tidak boleh seperti mereka. Musa itu harusnya tidak berdosa, tetapi ada provokasi. Provokasi dari orang-orang yang benci terhadap kesulitan dan tidak suka kepada kesukaran. Mereka berteriak seperti itu dan Musa menjadi sangat panas. Terkasih dimanapun berada, tentunya kita harus belajar bahwa Alkitab yang kita terus renungkan mengingatkan kita untuk tidak boleh jauh dari kasih karunia Allah. Alkitab berkata hidup kita pahit. Kalau sudah pahit, apa yang terjadi? Kita akan menciptakan kerusuhan, hidup menyusahkan orang. Kita membuat hidup orang lain yang sebenarnya tidak berdosa akhirnya menjadi berdosa karena terprovokasi dengan apa yang kita lakukan. Biarlah kita dapat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita.
dengan ucapan syukur bersama dengan kehadiran Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Akar pahit dalam hidup kita adalah sesuatu yang tajam di dalamnya. Ada begitu banyak rasa benci, iri hati dan macam-macam hal yang negatif. Sumber air tawar akan mengeluarkan air tawar. Sumber air asin akan mengeluarkan air asin. Kita benci dengan orang lain, tetapi tidak benar kalau ada orang yang berbuat sedikit saja kesalahannya. Kemarahan kita sudah tidak proporsional. Kenapa bisa begitu? Kenapa hanya terkena masalah sedikit? Atau hanya karena uang 100 rupiah di tempat parkir, orang bisa membunuh orang lain? Kenapa dengan uang 500 ribu rupiah, orang tega membunuh temannya? Apakah karena uang terlalu susah dicari? Tidak. Di balik itu ada kebencian yang dalam. Ini adalah bagian yang sungguh merusak di dalam kehidupan orang Kristen. Kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau hidup kita ada di dalam kepahitan. Psikologi boleh berkata orang akan hidupnya pahit kalau pengalaman masa lalunya buruk, oke. Tetapi Alkitab mengatakan kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Anda dan saya pasti pernah punya pengalaman buruk. Tetapi kalau kita tidak mau hidup menjadi pahit, jangan menjauh dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk mengampuni. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk menerima. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk menghormati apapun. Itu disediakan setiap hari kepada kita. Dan Tuhan mau kita bertumbuh tanpa kepahitan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, mari kita mencoba memahami bagaimana tindakan secara praktis dari tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tidak keluar dan tidak menolak kebaikan Allah. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah sebagai langkah awal. Kalau kita bertanya bagaimana caranya, jagalah hatimu itu diterjemahkan dengan kita tidak menjauhkan diri dan menolak segala yang baik dari Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan harus menjaga rasa cinta yang ada dalam diri kita, hasrat yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak menyerahkan hati kita dikuasai oleh nafsu dan dosa. Cinta itu kekuatannya hebat, hasrat pun demikian. Coba bayangkan kalau hidup kita diserahkan kepada hasrat, bisa seperti Kain. Kalau kita jaga, kita serahkan kepada Tuhan, kekuatannya pun juga powerful, luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, sudah terkasih, menjadi orang Kristen yang boleh mengenal Allah secara pribadi, kita mengamini bahwa itu hanya oleh karena anugerah, semata-mata anugerah. Kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan memberikan kepada kita, tetapi menjadi orang Kristen yang beriman, yang bertumbuh tanpa kepahitan adalah sebuah usaha yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Menjaganya sedemikian rupa, menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, di dalam Alkitab Kejadian 37-50 ada kisah tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang yang pada masa mudanya mengalami pengalaman yang luar biasa buruk, yang menyakitkan karena saudara-saudaranya sangat benci dan sangat marah kepada dia. Saudara-saudara menyimpan satu akar kepahitan karena ayahnya lebih cinta kepada Yusuf, dan Yusuf juga pada hari itu bercerita tentang mimpinya dan sebagainya. Tadinya saudara-saudaranya berkeinginan untuk membunuh Yusuf, tetapi tidak jadi. Akhirnya mereka menjual Yusuf sebagai budak. Ketika pada akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudara yang pernah ingin membunuh dia dan kemudian menjualnya, Alkitab memperlihatkan dalam diri Yusuf ada rasa ingin membalas dendam juga sebetulnya. Dia menahan Benyamin dengan rekayasa seolah-olah menghukum mereka dengan menyuruh mereka pulang. Betapa sulit bagi saudara-saudaranya menghadapi Yakub ayahnya yang sudah tua, yang tidak mau kehilangan anak yang paling muda.
Tetapi yang menarik, Yusuf adalah orang yang sungguh dapat menjaga hatinya sedemikian rupa. Sampai akhirnya Yusuf berkata, "Memang kamu semua mereka-reka hal yang jahat bagiku. Pernah merencanakan melakukan hal yang jahat kepadaku." Dia tidak sungkan mengatakan hal itu kepada mereka. Tetapi di atas semuanya itu sesungguhnya ini adalah rencana Tuhan yang memang harus terjadi. Luar biasa. Saya terkasih, dia katakan, "Aku adalah orang yang punya pengalaman buruk dengan kalian semua. Kalian begitu jahat dan aku mengalah. Tapi di atas semuanya itu rencana Tuhan lah yang memang harus terjadi." Dan saudara-saudara itu menerima pengampunan Yusuf. Artinya apa? Artinya hari itu Yusuf menjadi satu pribadi yang sulit untuk tetap ada di dalam kasih karunia Allah, dan dia sudah dipulihkan. Hidup tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan dia bisa melihat persoalan yang pernah dialami bukan dari perspektif dirinya tetapi dari perspektif Tuhan. Itu yang kemudian menyelamatkan dia dan tidak menjadi orang yang jahat. Saat kesempatan itu tiba dalam hidupnya, dengan kata lain, Yusuf memilih untuk menjaga supaya kehidupannya tetap berada di dalam kasih karunia, menjaga cinta dan hasrat yang ada dalam dirinya yang Tuhan berikan kepadanya untuk tidak dikuasai oleh dosa dan nafsu kemarahan. Yusuf tahu bagaimana dia harus berkonsentrasi kepada cinta dan hasrat yang bisa membawanya kepada langkah-langkah yang benar, bukan berkonsentrasi kepada peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan yang pernah dialami dan kepada saudara-saudaranya. Itu juga yang dilakukan oleh Yesus selama dia berada di dalam dunia dengan segala penderitaannya. Dia sungguh menjaga hatinya dengan sedemikian rupa sampai di atas kayu salib. Yesus pun berdoa, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Nah, saya terkasih, marilah kita mulai hari ini dengan hidup yang baru, dengan komitmen yang baru. Mari kita katakan kepada diri kita masing-masing, "Aku tidak mau hidup dalam kepahitan. Keburukan boleh datang kepada aku, tetapi aku tidak mau berhenti di situ, karena aku punya Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang harus terus kita pegang erat-erat. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita harus minta kepada Tuhan kekuatan untuk bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa menerima, kita akan minta kekuatan untuk kita bisa menerima." Nah, saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Doa kami, semoga renungan ini membuat kita terus menerus untuk tetap di dalam kasih karunia Allah. Jangan keluar dari situ, sebab kepahitan akan mengintip menguasai kehidupan kita. Tapi kalau kasih karunia yang menguasai kehidupan kita, maka kita akan dibawa Tuhan untuk sampai kepada tujuan kita masing-masing. Puji Tuhan, saya terkasih, shalom.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Pontianak malam ini, kembali saya Al-Fatih menyapa Anda dari 104,2 FM. Temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini edisi Jumat 26 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik untuk Anda pendengar. Kali ini kami hadirkan pukul 20 dengan mini drama produksi RRI Pontianak dengan judul Tabungan untuk Hari Esok. Kemudian kami hadirkan juga Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Spesial hari ini pendengar, kami nanti akan bersama dengan Ketua Umum Kohati Batko atau BADKO HMI Kalimantan Barat. Kami akan membahas mengenai peran perempuan dalam membangun peradaban hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami lanjutkan dengan Ruang Rindu untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak hingga nanti jelang tutup siaran. Dan kita akan putarkan juga nanti nonton nobar ya, atau debar dengar bareng Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, nggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya itu wajar. Tapi takut jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak malam ini. Edisi hari ini 26 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ngobras ngobrol bareng komunitas. Dan spesial hari ini pendengar, saya tidak sendiri tentunya, sudah bersama dengan saya hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Ketua Umum Kohati BADKO atau Batko HMI Kalimantan Barat, Hesti Putri Riyadi. Selamat malam Kak Hesti.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Kira hadir ya di Studio Pro 1 RRI Pontianak. Tapi benar gak saya baca ya? BADKO atau Batko bacanya?
1: Batko aja sih
0: Batko
1: sebenarnya.
0: Batko ya.
1: Takut Badan baca. Koordinasi dia singkatannya.
0: Badan Koordinasi, iya. Baik. Kohati sendiri adalah Korps
1: HMI Wati.
0: Wati, betul iya. Sekali itu pendengar ya, dari HMI Kalimantan Barat. Spesial ya, saya bersama dengan langsung ketua umumnya nih pendengar, dan membahas satu tema yaitu Kohati HMI Kalbar dan peran perempuan dalam membangun peradaban. Tentunya kami ajak Anda juga pendengar untuk bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun jika Anda ingin sharing bersama kami, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Apalagi di jam-jam segini ini biasanya banyak nih mama-mama yang lagi dengerin kita siaran nih, Kak Hesti ya, siapa tahu ada yang ingin sharing begitu ya mengenai hal-hal tentang perempuan begitu ya, dan juga peran-peran perempuan untuk membangun peradaban. Jadi jangan dikira ibu yang ada hanya di rumah itu tidak ada perannya begitu ya, Kak Hesti ya. Untuk itu kita bahas terlebih dahulu di segmen pertama pendengar, sebagai pembuka begitu Kak Hesti, bagaimana mungkin Kohati Kalbar ini memaknai tema perempuan memiliki peran dan juga dalam membangun peradaban, Kak Hesti.
1: Oke, izin ya Bang Fatih ya.
0: Iya.
1: Jadi memang terima kasih sebelumnya kepada Bang Fatih yang sudah mempersilakan dan juga memfasilitasi saya sebagai Ketua Umum Kohati Batko HMI Kalimantan Barat, tentunya keterwakilan dari suara perempuan juga ya saya diskusi di malam hari ini mengenai peran perempuan dalam peradaban. Nah, untuk Kohati sendiri memaknai perempuan sebagai peran perempuan di dalam peradaban itu kan, kalau kita berbicara tentang perempuan ini sudah pasti sangat spesifik begitu. Jadi perempuan ini adalah pilar utama ya, pilar utama peradaban.
0: Yeah.
1: Sering sekali dan sudah menjadi umum lah ya, sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat bahwa perempuan ini sebagai madrasah utama untuk anak-anak ataupun untuk generasi selanjutnya.
0: Setuju.
1: Jadi memang apabila kita ingin memiliki generasi yang baik, tentunya kita harus mempersiapkan perempuannya. Jadi perempuan itu tentu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik dan pembina untuk generasi yang lebih baik. Begitu sih Bang Fatih.
0: Baik, sempat dibahas tadi ya soal salah satu pilar penting dalam membangun sebuah peradaban,
1: iya.
0: Begitu ya. Bagaimana mungkin Anda menanggapi hal ini, pilar penting itu, apalagi masih sering kita dengar di masyarakat, untuk apa perempuan tinggi-tinggi nanti balik-balik juga jadi ibu rumah,
1: iya,
0: tangga. Nah, itu selalu sering, masih lumayan sering kita dengar di hari ini begitu,
1: iya,
0: ya. Kak Hesti, bagaimana Anda menanggapinya?
1: Iya, sebenarnya kalau kita bersosialisasi ataupun berkehidupan yang memang banyak sekali perspektif dari masyarakat, kemudian stigma dari masyarakat, apalagi ketika hari ini zaman yang semakin canggih dan semakin modern, tentunya banyak pandangan-pandangan yang tanda kutip untuk perempuan yang mungkin geraknya agak lebih laju mungkin, yeah, ataupun geraknya yang hari ini lebih sering timbul di publik begitu kan,
0: yeah.
1: Jadi saya bangga sebenarnya terhadap perempuan-perempuan sekarang yang memang sudah memilih untuk memikirkan, oh ternyata pendidikan tinggi itu penting loh untuk perempuan,
0: yeah.
1: Kemudian perempuan itu penting loh untuk bisa belajar di sosial, ekonomi, politik. Untuk apa? Untuk bisa berperan dan mengambil kesempatan dan mengambil kuota ya yang disiapkan dari pemerintah. Artinya kan hari ini pemerintah saja mendukung bahwa peran perempuan itu perlu,
0: yeah,
1: perlu untuk dihadirkan dalam mengambil keputusan di tingkatan pemerintahan. Begitu pula peran perempuan yang hari ini sangat penting untuk kelahiran ataupun untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi pilar utama ataupun kenapa sih perempuan ini harus memiliki pendidikan yang tinggi begitu kan? Apalagi kalau kita di daerah kampung ya, mohon maaf, perempuan itu sekolah tinggi-tinggi pasti ujung-ujungnya akan mendapat cemooh ataupun mendapat hal yang miring dari orang-orang yang ada di kampung begitu. Karena perempuan memang dianggap sebagai orang ataupun individu yang lemah, yang tidak berdaya, ketika memang hari ini perempuan itu tidak semangat untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi. Nah, jika memang hari itu kita dihadapi dengan perspektif yang seperti itu, maka ya aksi yang kita buktikan di lapangan ketika kita sudah mendapatkan pendidikan tinggi tentu dengan memberikan kontribusi yang nyata di masyarakat ya, di interaksi sosial, begitu Bang.
0: Baik, padahal perempuan sendiri adalah, tadi sudah sempat dibahas juga pendengar, madrasah pertama untuk anaknya. Minimal untuk anaknya sendiri aja dulu gitu ya Kak Hesti ya. Dan di rumah begitu. Nah kalau walaupun memang mungkin masih ada beberapa tanggapan mengenai untuk apa perempuan berpendidikan tinggi. Tapi kan juga di era yang sudah semakin terbuka ini, saya lihat juga banyak yang mendukung begitu ya. Gak jauh-jauh deh, Kak Hesti sendiri saat ini sedang menempuh S2. Nah S2-nya di bidang sosiologi. Mungkin ada pernah pengalaman-pengalaman yang mungkin dapat Anda sampaikan Kak Hesti, bagaimana Anda sendiri juga mengalami begitu sebagai seorang perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi nih, pendengar kebetulan. Silakan Kak Hesti.
1: Oke. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi ya, ketika hari ini saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi, karena memang keputusan untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi itu tidak semua orang berani, apalagi perempuan tadi. Karena dia menganggap, oh ketika aku sudah menikah, artinya aku harus siap dengan peran yang hari ini harus aku jalankan sebagai seorang istri. Namun ketika hari ini perempuan-perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dia memikirkan pendidikan itu sebagai penopang ketika dia hari ini sudah menjalankan perannya sebagai istri. Tentu kita juga tidak melupakan peran perempuan kan sebagai anak, istri, dan ibu. Artinya sangat berat peran perempuan hari ini. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kapabilitas dan kualitas kita dengan mengemban amanah di pendidikan, sehingga ilmu pengetahuan yang kita dapat itu membantu kita untuk menjalankan kehidupan-kehidupan kita. Ya kalau dari saya sih, saya ingin tidak dianggap lemah ya sama sama lawan jenis begitu kan. Karena memang hari ini jika kita berbicara tentang kesetaraan, banyak sekali yang salah memaknai hal itu. Banyak sekali budaya-budaya timur yang sudah membawa masuk ke Indonesia mengenai kesetaraan gender, keadilan gender begitu kan. Ketika kita tidak memahami lebih dalam, ataupun ketika kita tidak mencoba untuk mencari tahu seperti apa sih sebenarnya kesetaraan gender itu, dan seperti apa sih keadilan gender itu, ya dengan kita mengemban amanah di pendidikan, tentu kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan serta ya penopang untuk diri kita sendiri sebagai perempuan, agar tidak dianggap lemah dan bisa berkontribusi di setiap instansi ataupun peran di domestik maupun di publik begitu.
0: Baik, mungkin kalau laki-laki begitu ingin melanjutkan studinya, ya udah tanpa pikiran yang terlalu panjang begitu ya. Sedangkan Kak Hesti sendiri waktu itu sempat berkecamuk nggak pikirannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi waktu itu Kak Hesti?
1: Oke, jadi kalau dari saya pribadi memang karena saya itu termasuk senang ya, senang belajar begitu, senang belajar dan memutuskan untuk meningkatkan pendidikan tuh membuat saya tuh lebih memaknai hidup begitu, apalagi insya Allah malahan saya masih ada niat untuk melanjutkan S3 kalau masih diberi kesempatan.
0: Gas Kak Hesti
1: gitu kan.
0: Ya, sampai kita tunggu ya Dokter Hesti nanti. Amin. Ya, amin.
1: Iya,
0: masih mau lanjut artinya ya.
1: Iya, masih ada semangat, walaupun mungkin status saya hari ini baru saja menikah begitu kan.
0: Selamat.
1: Iya, jadi saya baru saja menikah, mungkin dulu waktu awal-awal itu, karena saya sekarang umur saya 27 tahun. Jadi target saya dulu menikah 26 tahun. Tapi saya terlalu asik nih dengan karir saya begitu. Saya terlalu asik dengan karir saya sehingga saya berkecimpung di dunia organisasi, yang awalnya saya membatasi diri, oh sepertinya aku berorganisasi ini sampai di S1 saja begitu. Sampai kalau misalnya di HMI ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan di komisariat, mm-hmm. kemudian di cabang, dan Kalbar di provinsi begitu. Jadi yeah. saya keterusan nih yeah, sampai yeah. di Kalimantan Barat di provinsi.
0: Jadi ketua lagi ya.
1: Iya, jadi ketua kan. Artinya saya masih ini nih, masih pingin mengembangkan diri yang lebih jauh begitu. Hmm. Tapi saya sadar bahwa fitrah saya sebagai perempuan, saya juga tidak boleh sombong kan, tidak boleh sombong, dan saya perlu pendamping hidup begitu kan. Betul. Jadi memang memutuskan untuk menikah dengan sambil menyelesaikan studi S2 saya, dan saya juga ketika ingin menikah tentu saya hari ini ya, maksudnya hari ini kalau untuk aktivis itu biasanya ketika dia ingin menikah, dia pasti akan mencari sosok pasangan yang mau mengerti, mau sama-sama paham, mm-hmm. oh ini dia ingin berkarir begitu kan, yeah. jadi dia harus paham ketika kita hari ini mengambil keputusan-keputusan untuk tetap berperan di masyarakat dan berperan di publik. Mm-hmm. Nah, kita siap dong, si pasangan ini harus siap dong dengan konsekuensi itu ketika dia memilih seorang aktivis ya yeah. untuk menikahinya begitu.
0: Itu yang mau saya tanyakan tadi, gimana dengan kelanjutannya nanti di setelah menikah? Apakah sudah dapat restu dari suami Kak Hesti?
1: Iya, kebetulan karena suami saya aktivis juga ya.
0: Oh, kebetulan selama yeah. aktivis ya.
1: Tapi memang kadang tidak menutup kemungkinan seorang aktivis itu juga banyak yang patriarki ya, banyak yang patriarki, ataupun ada kekhawatiran tersendiri ketika dia memiliki istri ataupun pasangan yang hari ini punya peran banyak di masyarakat, lebih banyak waktu di luar rumah dibandingkan yeah. di rumah begitu kan. Tapi saya yakin untuk perempuan-perempuan yang memang mau belajar dan menganggap yang paham lah, yang paham akan peran dan fitrah dari perempuan itu sendiri, mereka akan bisa membagi waktu antara kesibukan di luar rumah dan kepentingan di dalam rumah begitu. Okay. Jadi sebenarnya apa ya, laki-laki harus bangga mendapatkan perempuan aktivis.
0: Betul. Saya yakin itu. Itu akan saya bahas lagi di segmen kedua nanti ya, okay. bagaimana soal perempuan tetap punya kontribusi di luar tapi juga tidak kehilangan jati dirinya sebagai yeah. seorang anak, istri, dan juga ibu tadi yeah, ya Kak Hestia. Coba satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke segmen kedua, okay. bagaimana hari ini perkembangan peran perempuan khususnya kita mungkin yang dapat kita pandang di Kalimantan Barat Kak Hestia?
1: Oke, okay. Untuk peran perempuan sendiri di Kalimantan Barat ya, terkhusus di Kalimantan Barat. Jadi kalau kita berbicara di Kohati sendiri ya, yeah. Kohati itu kebetulan karena saya di provinsi, jadi provinsi ini ada sebanyak 7 cabang Kohati yang tersebar di daerah provinsi Kalimantan Barat. Dan untuk di pusat sendiri itu kita memiliki sekitar 200 lebih cabang HMI yang ada di seluruh Indonesia, yeah. kebetulan hari ini kita berbicara tentang Kalimantan Barat. Kami memiliki 7 cabang, dan 7 cabang itu juga punya perannya sendiri, perannya masing-masing untuk bagaimana bisa cepat tanggap dalam memahami isu-isu keperempuanan. Tentunya kita fokus ke itu ya, mm-hmm. kemudian juga kita melihat keterlibatan perempuan tadi di ruang publik, di instansi pemerintah, bagaimana perannya dan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi. Kita organisasi bermitra ya, membangun MOU dengan instansi perempuan yang hari instansi pemerintah yang fokus kepada isu-isu keperempuanan seperti KPPAD, DP3A tadi, dan ya tidak menutup kemungkinan juga dengan instansi-instansi pemerintah lainnya yang hari ini tidak menutup diri bahwa keterlibatan perempuan itu penting begitu. Yeah. Nah, jadi kalau untuk perkembangan perempuannya sendiri, karena memang kalau kita berbicara tentang perempuan itu lebih banyak perempuan sebenarnya, maksudnya lebih banyak kuantitas perempuan dibanding laki-laki.
0: Yeah.
1: Tapi kan kita tidak berbicara tentang kuantitas hari ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas begitu. Nah, jadi di Kalimantan Barat ini yang saya lihat, kalau untuk organisasi, kita berbicara tentang yang paling bawah dulu ya. Yeah. Jadi organisasi perempuan itu memang sudah banyak gitu. Sudah banyak, dan saya juga melihat perkembangan dari banyaknya organisasi pemuda yang juga ikut melek akan isu-isu keperempuanan. Banyak sekali mungkin ya isu-isu keperempuanan yang hari ini perlu kita bahas, apalagi kalau berbicara tentang kekerasan seksual. Mm-hmm. Nah, itu memang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya perlu banyak sekali tindakan mau ataupun solusi yang harus kita cari, yang harus kita dapatkan, bagaimana angka kekerasan seksual terkhusus di Kalimantan Barat itu dapat menurun begitu. Jadi memang perlu banyak sekali kerjasama, perlu banyak sekali kolaborasi yang dilakukan organisasi-organisasi pemuda untuk mencegah itu, untuk meningkatkan populasi perempuan ini dan menjaga perempuan dari hal-hal negatif tersebut. Karena memang kalau berbicara perempuan tuh sangat sensitif ya, sangat sensitif. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang akan mengarah ke hal-hal yang sensitif. Kita yang pakaiannya tertutup saja masih bisa digoda kan, apalagi yang terbuka begitu.
0: Baik, itu dia akan kita bahas tadi perempuan, tentang peran perempuan dan juga dalam hal ini HMI ya, atau Kohati HMI Kalbar. Dan apa saja mungkin sudah ada hal-hal yang sudah dilakukan, begitu akan kita bahas di segmen kedua ya, Kak Hesti ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, ingin bergabung bersama kami sharing, mungkin boleh sekali WhatsApp ya di 0811 570 1042, atau telepon di 7349877. Kami akan segera kembali temani Anda atau bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Dan edisi hari ini pada hari Jumat 26 Juni 2026 kita masih membahas Kohati HMI Kalbar dan peran perempuan dalam membangun peradaban bersama dengan Hesti Putri Riani, pendengar. Dan di segmen kedua ini kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7349887. Dan kami sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Di segmen kedua kali ini, Kak Hesti, kita tadi sempat juga membahas bagaimana perempuan itu dapat tetap berkontribusi bagi masyarakat, tetap punya
1: tempat
0: begitu ya, wadah untuk berkarya lah begitu ya di luar sana, tapi tetap tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang perempuan yang di rumah begitu. Bagaimana, Kak Hesti?
1: Oke. Jadi perempuan itu penting untuk punya keterlibatan di dalam instansi. Tadi yang sempat saya singgung kan, yeah, dari awal, bahwa hari ini kita itu diberikan kuota loh oleh pemerintah 30% keterwakilan dari perempuan yang harus ada di setiap partai misalnya, kemudian yang ada harus ada di setiap pemerintahan misalnya begitu. Tapi memang kalau kita lihat lagi perkembangan yang sekarang, memang semakin banyak dan juga bahkan belum memenuhi kuota tuh, banyak

0: ini bisa kita manfaatkan untuk pengembangan diri dari perempuan. Jadi kalau misalnya kita singgung lagi peran perempuan dalam peradaban itu, ya itu juga salah satu cara untuk kita tetap eksis di manapun kita berada, begitu kan, dengan tetap bisa belajar kemudian melahirkan generasi-generasi yang hari ini berguna untuk bangsa dan negara.
1: Setuju, begitu ya pendengar ya. Tetap peran perempuan di luar sana juga tetap masih diperlukan begitu ya. Dan bagaimana kita melihat pergerakan yang mungkin dilakukan oleh Kohati Batko HMI Kalbar ini dalam peran nyata yang mungkin yang melibatkan masyarakat perempuan di Kalimantan Barat, Kak Hesti, apa saja mungkin kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah dilakukan?
0: Oke, jadi kalau untuk Kohati Batko HMI Kalimantan sendiri itu, kalau Kohati Batkonya memang kita itu satu periodenya 2 tahun. Jadi saya terpilih kebetulan di 2024. Dan di 2026 ini harusnya sudah selesai begitu. Cuman memang kalau kultur kita ya di badan koordinasi ini, karena kan kita perannya sebagai badan koordinasi, penyambung tangan dari cabang ke pusat begitu kan. Kita yang memfasilitasi ataupun memberikan keterbukaan informasi ketika ada informasi dari pusat ke cabang. Jadi kalau misalnya ada gerakan-gerakan yang memang hari ini mewakili dari suara perempuan, itu ya kita yang kita sebagai penyambung tangannya begitu. Untuk di Kalimantan sendiri, Kalimantan Barat sendiri, itu memang sudah lumayan banyak yang kita lakukan ya untuk di masyarakat, terutama kegiatan yang pertama kita lakukan itu adalah kita MOU ke KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Nah itu salah satu cara untuk kita mengambil peran dalam pengawalan kasus kekerasan seksual yang ada di Kalimantan Barat. Dan MOU itu juga kita turunkan ke daerah-daerah yang ada Kohati cabangnya, seperti Kota Pontianak, kemudian Kota Kabupaten Ketapang, Sintang, Samba, Singkawang, Mempawah, dan Kuburaya. Jadi MOU itu kita instruksikan kepada Kohati-Kohati cabang yang ada di wilayahnya masing-masing untuk juga melanjutkan MOU ke KPAD yang ada di kota dan kabupatennya. Kan memang ada beberapa kabupaten yang itu belum ada KPAD-nya, seperti Sambas begitu. Cuman tidak menutup kemungkinan kita tetap gencarkan untuk mereka bekerja sama dengan instansi pemerintah yang hari ini fokus kepada isu-isu keperempuanan yang seperti saya bahas sebelumnya begitu. Jadi itu juga menjadi salah satu cara kita Kohati untuk mengambil peran demi memutus rantai kekerasan seksual ataupun mengurangi kasus dari kekerasan seksual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga kemarin sempat MOU ya ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, kemudian KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan kita sempat mengadakan kegiatan sosialisasi partisipasi politik terhadap perempuan agar tidak kecil ruang perempuan untuk ada di dalam keterlibatan politik begitu. Nah, Kohati membuka memfasilitasi, mengundang seluruh elemen masyarakat perempuan ataupun organisasi perempuan yang ada di wilayah Kalimantan Barat untuk ikut andil di dalam giat tersebut ya. Outputnya yang memang kita harapkan tentu agar perempuan ini paham untuk bisa mengambil peran bahwa keterlibatan perempuan di dalam politik itu juga sangat penting begitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga tentu yang namanya organisasi ya, komunitas begitu kan, tidak jauh-jauh pasti akan sering ke arah bakti sosial begitu. Kemudian pengabdian kepada masyarakat begitu. Nah, itu kalau untuk adik-adik di Kohati cabang itu mereka juga sering mengadakan kegiatan seperti Kohati mengajar. Nah, itu mereka melibatkan diri dalam memfasilitasi anak-anak yang kurang mampu ataupun putus sekolah ya, dalam memberikan ataupun menyalurkanlah ilmu pengetahuan yang mereka dapat di perguruan tinggi kepada anak-anak yang hari ini punya keterbatasan dalam mengakses dunia pendidikan begitu. Nah, jadi memang ada beberapa peran yang memang hari ini sudah dilakukan di Kohati baik di tingkat

0: tingkatan provinsi maupun di tingkatan cabang. Karena memang kalau berbicara tentang kegiatan KOHAT ini ya tidak jauh-jauh sih tadi dari isu keperempuanan, keterlibatan keperempuanan, pengawalan tentang hak-hak perempuan. Nah, itu sih yang memang pertama kali dan harus kita fokuskan gitu.
1: Baik, langsung menyentuh kepada masyarakat begitu ya, artinya,
0: Kak Estia.
1: Dan bagaimana Anda melihat antusiasme masyarakat mungkin dengan kedatangan teman-teman KOHATI dengan beberapa kegiatannya tadi, Kak Estia, selama ini Anda lihat?
0: Iya, jadi yang saya lihat di lapangan itu tentu masyarakat sangat open begitu kan, sangat terbuka, sangat senang karena mereka merasa hari ini ada sekumpulan anak muda yang masih peduli dengan masyarakat sekitar begitu. Tidak hanya ya kita ini kan sebagai keterwakilan ya, organisasi pemuda, komunitas itu kan simbol ataupun regenerasi yang akan melanjutkan di tingkatan pemerintahan nantinya. Jadi mereka itu bisa dibilang ini loh sosok anak muda yang hari ini mau ikut berperan dalam kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian ini adalah sosok-sosok yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan ataupun keterwakilan-keterwakilan yang ada di pemerintahan. Nah, semoga anak-anak muda yang hari ini punya pemikiran yang idealis, begitu kan, pemikiran yang memang mementingkan rakyat, mementingkan masyarakat, itu tidak berubah. Karena kalau kita lihat dari perkembangan zaman itu banyak sekali anak-anak muda yang hari ini ditunggangi, kemudian berubah pikirannya ketika ada kepentingan-kepentingan yang hari ini meracuni dan memasuki segala macam niat baiknya, begitu kan, untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan ataupun hak-hak masyarakat ataupun hak-hak rakyat. Begitu.
1: Baik, betul sih pendengar ya. Kita sudah tahu di arahnya kemana nih. Dan kebetulan membahas soal bagaimana peran kepemimpinan perempuan juga. Ada satu pertanyaan yang masuk Kak Hesti ya. Dari Linda di Serdam. Halo Linda ya, selamat malam, selamat bergabung. Kak Hesti, menurut Anda apakah kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin, misalnya di Kalimantan Barat saja deh, gak sejauh-jauh ya, apakah sudah semakin terbuka? Bagaimana Anda melihat ini, Kak Hesti?
0: Oke, jadi kalau untuk di Kalimantan Barat sendiri itu sudah sangat terbuka ya. Jadi kalau saya diskusi, karena saya juga sempat membuka ruang-ruang diskusi kepada aktivis ataupun aktivis politik ya. Jadi ada beberapa perempuan yang hari ini punya keterlibatan di DPRD provinsi begitu. Di situ ada Ibu Khadijah kalau saya nggak salah. Ya, Ibu Khadijah itu wakil ketua DPRD. Nah, beliau termasuk di dalam lingkaran kan, lingkaran keterwakilan dari suara rakyat. Ada tuh perempuan di situ. Kemudian di Kota Pontianak sendiri itu ada Bu Bebi Nailufa. Nah, Bu Bebi ini kan ketua Partai Golkar, ketua DPRD Pontianak begitu kan. Jadi beliau termasuk salah satu sosok pemimpin perempuan yang hari ini juga sangat eksis di Kota Pontianak ini begitu, di Kalimantan Barat lah. Kemudian kalau di Kuburaya itu juga banyak, ada Ibu Umi Kalsum, dia wakil ketua DPRD ya kalau nggak salah di Kuburaya. Dan ini masih, maksudnya di sekitaran sini di Kuburaya, Pontianak itu kan yang masih aksesnya dekat sama kita yang ada di sini. Kebetulan domisili saya Pontianak, jadi yang saya lihat memang sudah banyak sekali keterlibatan. Oh iya, dan di Mempawah juga kan ada Ibu Erlina sebagai Bupati Mempawah, dan beliau juga kepala daerah yang dua kali berturut-turut.
1: Singkawang juga ya?
0: Iya, Cecumi, Singkawang. Jadi memang sudah banyak sekali sebenarnya keterlibatan perempuan ataupun kepemimpinan perempuan yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan saya lihat memang sangat berkembang pesat begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya aktivis-aktivis dari organisasi perempuan yang ingin melanjutkan karirnya ataupun estafet kepemimpinannya ke jenjang yang lebih serius, ke karir, ke parpol, itu kan sangat terbuka sih kalau untuk sekarang ini saya lihat.
1: Betul, apalagi soal apa ya, di era digital seperti sekarang, yeah, ya, memang sudah semakin terbuka ya. Dan betul, kalau misalnya kita himpun nih Kartini-Kartini yang ada di Kalimantan Barat sendiri sudah banyak, yeah, sekali betul, sepertinya ya untuk pemimpin-pemimpin perempuan yang sudah semakin terbuka di hari ini, pendengar. Baik, lanjutkan. Silakan Anda, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87, serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RR Pontianak. Baik, kali ini Kak Hesti, mungkin kita lebih mengarah lagi kepada kontribusi perempuan di keluarga begitu ya. Mm-hmm. Bagaimana peran perempuan yang mungkin bisa tadi sempat kita bahas juga menyeimbangkan tentang pengembangan dirinya, keluarga, dan juga pengabdian kepada masyarakat tanpa mungkin meninggalkan atau mengurangi kualitas salah satunya, Kak Hesti. Yang selama ini Anda rasakan bagaimana, Kak Hesti?
0: Oke, kalau yang selama ini saya rasakan, ya sebenarnya ketika kita memang menikmati ya proses tersebut, itu tidak akan ada beban tersendiri, karena ya hidup itu pilihan begitu. Betul. Kan, ketika memang hari ini kita sudah memutuskan untuk mampu menyanggupi dari keterlibatan proses tersebut ataupun peran-peran tersebut, kita akan enjoy aja, yeah, untuk menjalaninya begitu, tanpa kita merasa kurang dari salah satu proses yang seperti Bang Fatih sebutkan tadi,
1: yeah,
0: gitu. Jadi kalau untuk saya sendiri ya saya menikmati perjalanan ini karena memang itu keputusan saya memilih untuk berkeluarga, tetap berkontribusi di dalam keluarga, kemudian juga melanjutkan karir saya, dan kebetulan saya juga masih menjadi ketua umum yang memang kesibukannya juga cukup lumayan banyak, cuman ini udah memang di akhir-akhir periode,
1: yeah,
0: tapi kita, karena kita tadi di Batko, di provinsi, kita tetap harus monitor nih, monitoring kohati-kohati yang ada di cabang-cabang. Dan kita juga tidak bisa menutup mata dan telinga ketika memang hari ini ada kasus ataupun isu keperempuanan yang perlu kita kawal begitu. Okay. Jadi memang keterlibatan itu masih sering perlu kefokusan lah yang memang harus kita jalankan.
1: Oke, okay, itu dia pendengar ya. Tetap masih fokus lah ya.
0: Iya,
1: satu-satu fokus dulu begitu ya. Walaupun nanti di rumah juga pulang tetap masih ada lagi nih.
0: Iya, betul. Tanpa ada yang kurang ya.
1: Betul. Satu lagi perempuan yang bertanya, ada Widya di Kota Baru. Kak Hesti, ada tips gak gimana caranya biar bisa membangun rasa percaya diri dan jiwa kepemimpinan perempuan nih sejak usia muda katanya. Okay. Kan kelihatan Kak Hesti dari S1 kemarin emang udah aktif ya, di aktivis,
0: iya,
1: ya.
0: Aktivis.
1: Gimana membangun, tipsnya lebih ke membangun rasa percaya diri kata ini, Kak Hesti.
0: Okay. Jadi kalau berbicara tentang percaya diri itu memang itu balik lagi ke mindset ya.
1: Yeah.
0: Dan ya sebenarnya kita banyak bersosialisasi juga. Hmm. Ketika kita memang hari ini memilih untuk banyak bersosialisasi, melibatkan diri dan tidak menutup diri ketika kita diberikan amanah, itu kita pasti akan merasa terpanggil sendirinya dan pede aja sendirinya begitu. Jadi saya itu kalau saya sendiri pengalaman pribadi, memang dari S1 saya masuk kuliah itu 2017. Mm-hmm. Jadi ketika masuk S1 itu saya sudah tertarik sama berbagai macam organisasi begitu kan. Kemudian saya tertarik dengan berbagai macam organisasi, saya masuk ke dalam organisasi internal yang ada di kampus seperti, yeah, HIMA ataupun HMJ begitu kan.
1: Yeah.
0: Kemudian saya lanjut asik dengan proses itu karena, mm-hmm, saya suka dengan kegiatan sosial, saya suka bersosialisasi, dan kebetulan saya itu juga 2019 sempat garap komunitas dan, yeah, saya sendiri foundernya. Itu
1: baik.
0: Komunitas bakti sosial yang memang bergerak di bidang bakti sosial begitu kan. Jadi kalau dari saya sendiri, karena saya senang dengan hal-hal seperti itu, saya terpanggil jiwanya. Saya juga dulunya nggak percaya diri, nggak sepercaya diri ini. Mungkin percaya diri saya emang anaknya agak sedikit friendly ya. Saya percaya diri tapi tidak di depan publik ataupun di depan kamera, di depan umum begitu kan. Tapi ketika kita memutuskan, oh ternyata amanah ini cocok nih untuk aku merasa pantas dan layak. Nah, yeah, kita akan secara otomatis berkembang di situ. Secara otomatis kita akan berani di situ. Mau nggak mau nih, ketika kita sudah menjadi ketua umum, menjadi pemimpin, kita mulai dari hal yang sering ngomong misalnya sekretaris. Yeah. Nah, sekretaris itu kan Paling sering ngomong ya, karena kalau kita di dalam sebuah rapat itu pembuka dan penutup itu pasti sekretaris.
1: Sebagai moderator ya biasanya ya.
0: Kemudian di kuliah kita juga harus sering-sering aja jadi moderator gitu kan. Itu terbiasa kan presentasi. Nah itu akan dengan secara otomatis terbangun kepercayaan dirinya begitu.
1: Artinya cari tempat dan wadah yang cocok ya untuk kita ya. Cari passion kita juga artinya.
0: Iya betul, ya. Harus cari kesenangan kita agar kita menjalankannya tetap happy kan, gak penuh tekanan gitu.
1: Betul, seperti itu ya Widya ya. Jadi yuk mulai, mungkin masih awal-awal kuliah nih boleh cari-cari mana yang disukai gitu ya Kak Esti ya.
0: Iya betul, wadah mana yang senang.
1: Baik, seperti itu. Kita lanjut lagi di segmen ketiga nanti ya, pendengar, untuk ada yang masih ingin bergabung silakan. Dan setelah ini kami masih akan kembali temani Anda atau bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, tak terasa kita sudah masuk di segmen terakhir ya Ngobras edisi hari ini, dan saya masih bersama dengan Hesti Putri Riani membahas mengenai Kohati HMI Kalbar dan peran perempuan dalam membangun peradaban. Nah, di segmen terakhir kali ini Kak Hesti, mungkin kita lebih ke pesan yang ingin disampaikan ya kepada pendengar ataupun perempuan di masa sekarang yang masih mumpung masih muda-muda begitu ya Kak Hesti, yang mungkin masih ragu menyampaikan ide atau mengambil peran di masyarakat, padahal sekarang kita juga bisa memanfaatkan teknologi mungkin untuk memberikan dampak positif. Apa yang ingin Anda sampaikan Kak Hesti, silakan.
1: Oke, terima kasih. Jadi memang sudah banyak sekali yang kita bahas dari awal begitu kan, tentang keterlibatan perempuan, kemudian betapa pentingnya peran perempuan hari ini di dalam ruang publik begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan, ya memang perempuan itu adalah tiang negara ya, tiang penyangga yang memastikan kelangsungan dan kemajuan suatu bangsa. Jadi ketika memang hari ini kita mempersiapkan perempuannya, ya generasi-generasi yang akan lahir dari madrasah utama ini tentu akan menjadi generasi yang unggul, generasi yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Jadi betapa pentingnya peran perempuan, dan betapa pentingnya perempuan itu harus mempersiapkan dirinya agar menjadi seorang pendidik yang layak dan pembina yang layak begitu kan. Jadi menghargai dan memberdayakan perempuan itu sangat penting begitu. Dan tentu itu perlu dari dukungan, support dari masyarakat, dari orang-orang sekitar yang memang hari ini ikut merasakan betapa pentingnya peran perempuan yang harus hari ini kita jaga dengan tetap menghargai, terus memberdayakan perempuan, memberikan kesempatan terhadap perempuan-perempuan, dan itu pastinya akan menjadi hal-hal utama ataupun pengawal yang baik untuk keterlibatan dan pengembangan diri dari perempuan itu sendiri.
0: Setuju sekali ya. Jika berbicara soal harapannya untuk, mungkin kita gak usah jauh-jauh, perempuan di Kalimantan Barat dulu nih Kak Hesti, apa yang Anda harapkan, apalagi kalau misalnya kita bicara tentang masa depan Indonesia begitu kan ya, sosok perempuan seperti apa yang ideal mungkin yang dibutuhkan untuk membangun peradaban yang lebih baik Kak Hesti?
1: Oke, jadi kalau misalnya memang kita berbicara tentang sosok perempuan yang ideal, ya banyak sekali yang kita lihat di Kalimantan Barat sendiri itu pemimpin-pemimpin perempuan yang sudah tetap eksis di posisinya, di jabatannya, dengan tetap mementingkan program-program yang hari ini dibutuhkan oleh perempuan-perempuan. Nah, jika kita berbicara tentang tokoh perempuan ataupun role model dari perempuan itu sendiri tentu sangat banyak, apalagi ketika kita memang hari ini melihat, ya kebetulan saya Islam begitu kan. Jadi kalau kita di agama Islam itu ada, di dalam ekonomi itu ada Ibunda Khadijah. Nah, yeah, beliau bisa kita jadikan sebagai role model yang memang hari ini fokus kepada bidang ekonomi begitu. Nah, kemudian juga ada Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau juga fokus kepada bidang pendidikan begitu kan. Nah, beliau-beliau ini memang sangat dapat dijadikan contoh, panutan dan role model. Dan banyak sekali juga lanjut dari sekarang kita lihat di DPR RI, kemudian DPRD Provinsi, di DPRD Kota Pontianak, orang-orang yang hari ini, perempuan-perempuan yang hari ini ikut berperan, melibatkan diri di instansi pemerintahan dan di partai politik, itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita apresiasi, karena mereka siap, mereka sanggup, dan mereka mau. Yeah. Artinya tidak menutup kemungkinan mereka yang hari ini memilih untuk melibatkan diri, ya mereka tentu punya kepentingan bagaimana hari ini perempuan bisa dipandang, yeah, perempuan bisa dianggap lebih baik dari pemikiran-pemikiran yang tertinggal begitu kan, pemikiran-pemikiran yang terbelakang, seperti tadi yang kita bahas di sebelumnya, bahwa ya udah perempuan gak usah punya pendidikan tinggi-tinggi toh nanti akan kembali ke dapur begitu kan. Yeah. Nah, itu sangat sayang sekali pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya mudah-mudahan di zaman yang semakin canggih ini, di dunia digital yang memang semakin pesat ini, kita dapat mengakses apapun, mengakses ilmu pengetahuan apapun tanpa terbatas itu bisa lebih membuka peluang untuk keterlibatan perempuan di ruang publik gitu.
0: Itu dia pendengar ya, tanpa batasan pokoknya sekarang ya. Selagi masih ada kemauan untuk terus belajar, terus mengupgrade diri, mau itu laki-laki atau perempuan tetap masih bisa tentunya begitu ya. Terima kasih Kak Esti sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak malam ini membahas mengenai peran perempuan dalam membangun peradaban. Semoga nanti selalu ada lagi nih sosok-sosok perempuan Hesti-Hesti lainnya. Amin. Begitu ya. Amin. Nah, apalagi sepertinya mau lengser nih bentar lagi nih.
1: Iya betul.
0: Selamat purna tugas juga buat Kak Hesti. Titip salam buat teman-teman Ko Hati Kalbar lainnya Kak Hesti. Okay. Ya. Suruh absen siaran di sini.
1: Siap. Aman.
0: Dari itu dia pendengar bincang kami dalam Ngobras edisi hari ini. Nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi hari ini 26 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kami punya beberapa list lagu untuk Anda pilih ya pada playlist kami, dan kami akan coba sapa penelpon pertama di 734987. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Yahya kan nih?
1: Iya.
0: Bang Yahya apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Lama enggak dengar suara Bang Yahya di Ruang Rindu. Malam ini kita punya playlist pilihan. Bang Yahya mau pilih lagu penyanyi pria atau wanita?
1: Wanita.
0: Penyanyi wanita, kita coba baca dulu ya Bang Yahya. Sambil pendengar lain juga boleh simak. Penyanyi wanita kita punya Titi DJ Bahasa Kalbu, kemudian ada Yunisara Kau Seputih Melati, Reza Artamevia Cintakan Membawamu Kembali, Inka Kristi Puisi Cinta, Ruth Sahanaya Mengertilah Kasih, Nika Ardila Bintang Kehidupan.
1: Puisi Cinta.
0: Puisi Cinta dari Inka Kristi ya.
1: Iya.
0: Oke, sapa salam buat siapa Bang?
1: Pertama, salamnya buat Al-Fati, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy. Buat Bang Hendra, Kak Nur di Bakau. Mak Njang Siti, Imel. Mak Kam, Bu Ana. Terus buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin. Terus buat Aura Pak Mo, Wardi,
0: yeah.
1: Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Dino, Koko Ali, Mbak Kakung, terus buat Leona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, warga Sambas tanpa terkecuali,
0: yeah.
1: Terus buat siapa ya, Cherry kalau dengar.
0: Baru aja pulang Cherry itu.
1: Oh, ya berarti dia tak dengar tinggal jalan. Buat Anwar juga, Mei. Terus buat siapa dia? Kak Juleha, Bang Hamdan, Hana. Buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya boleh.
1: Spesialnya untuk seseorang.
0: Untuk seseorang itu dia.
1: Seseorang berinisial K.
0: Baik.
1: Semoga resapilah kata-kata dari lagu ini.
0: Itu dia, betul sekali. Pas lagi itu pilihan lagunya Puisi Cinta. Makasih Bang Yahya.
1: Oke, buat Fatih yang bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, Bang Yahya.
1: Sehat bola ke malam ini.
0: Siapa? Ada dong. Malam ini nih Fatih nonton kayaknya nih, ada Prancis soalnya.
1: Jam berapa tuh?
0: Jam 2.
1: Oh, jam 2.
0: Jam 2 malam nanti akan ada Prancis melawan Norwegia di grup I nanti ya.
1: Oke.
0: Oke, itu dia infonya.
1: Ya, selamat bertugas buat Fatih.
0: Iya, Bang Yahya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, pendengar ya, dengan salah satu lagu dari Inka Kristi. Kita ke telepon di WhatsApp, ada Bang Jafar di Tantrai. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Pati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Betul. Apa kabar Bang Jafar?
2: Alhamdulillah sehat Pati, gimana gak kabar?
0: Alhamdulillah, luar biasa malam ini nih ya. Bang Jafar, malam ini mau kita putarkan penyanyi dari pria atau wanita?
2: Nika Ardila ya.
0: Nika Ardila, udah berarti bacanya tadi ya. Bintang Kehidupan. Sapa salam buat siapa Bang Jafar?
2: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Aura Pak Moknya, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Rul, Papa Nurul. Buat Amoy, buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selva sama Bang Junanya, Leona di Kupang, Kak Tina sama Bang Sukurnya, Adika, Lina, buat Wan Ocu, Wan Haji, Makam, Kak Elni, Imen, Mak Anjang Siti, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Padila, buat Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, Koko Andi, Koko Ali, buat Bang Dino, Bang Amin Sanjaya, Iman Nabila, Bang Halimin, Kak Ina Dipungkas, buat semua-semua yang Pati, salam sehat selalu ya.
0: Terima kasih buat Bang Pati, Jafar.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya, sudah bergabung bersama kami. Sepertinya penyanyi pria belum ada yang pilih nih ya. Silakan kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Kak?
3: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Ah iya Kak Ella di Sambas, kok ada suaranya merdu ini Kak Ella lah dah nih.
3: Gimana kabarnya Bang malam ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kak Ella gimana kabarnya sekeluarga?
3: Alhamdulillah, kami sekeluarga sehat.
0: Sehat, luar biasa. Kak Ella mau dengar penyanyi dari pria atau wanita?
3: Ah, yang pria tuh ada lagu apa Bang?
0: Oh iya, kita belum bacain ya. Penyanyi pria pasti punya koleksi dari Tommy J. Pisa. Biarkan aku menangis. Umu.
3: Tommy J. Pisa aja lah.
0: Tommy J. Pisa langsung kita pilihkan. Yeah. Oke. Okay. Siapa untuk untuk siapa Kak Ella?
3: Buat Bang Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Jafar tadi, buat Bang Yahya, Bang Darul, Bang Hendra, Bang Deddy, buat Esit Nur, Kak Aura, Kak Ani Maharani, Bu Ana, siapa lagi ya? Buat Bu Anasu, Bu Anaci, Kak Nia, Kak Usubusri, buat Bang Mafiar, Bang Anwar, Mama Nurul, yang lainnya dirangkul aja ya Bang, dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Bapak-bapak, terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Ella.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Kak Ella ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kita ke penelpon di WhatsApp ada Manjang Siti. Selamat malam, Manjang Siti.
4: Malam juga Al-Fatih. Ruang rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Manjang di mana nih? Udah balik ulak kubu belum nih?
4: Udah sayang.
0: Oh udah, alhamdulillah.
4: Iya.
0: Udah sampai ya tanpa
4: ya, kurang. Bagaimana kabarnya Pati?
0: Kabar baik, Manjang gimana kabarnya?
4: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali.
4: Musim buah-buahan Pati.
0: Ah gimana?
4: Musim buah-buahan.
0: Musim buah-buahan kemarin dibawain manggis nih Pati ceritanya nih.
4: Iya.
0: Sebaskom kemarin tuh ya.
4: Iya.
0: Baskom besar. Makasih loh Manjang.
4: Merasa semua Pati.
0: Udah Pati anterin ke ruangan-ruangan lain nih Pati suruh cobain.
4: Oh iya.
0: Ini ya.
4: Ya makasih ya.
0: Kita yang makasih dong, kok Manjang yang makasih. Udah ya. Jauh-jauh Pati bawain.
4: Tapi kan sudi pemberian Manjang.
0: Sampai Pati bawa balik loh kemarin tuh Manjang. saking suka ya kan. Ada orang rumah, ada ayah juga kemarin nyobain. Ini dapat dari mana? Dapat dari pendengar kata Pati.
4: Ya. Biar jadi berkah ya. Amin. Biar jadi obat.
0: Amin amin. Malam ini Manjang mau diputarkan penyanyi dari pria atau wanita?
4: Tahun depan.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan tahun depan lebat lagi, pokok pohonnya makin gede, buahnya makin banyak gitu.
0: Betul.
4: Lagunya apa Pati?
0: Pria atau wanita Manjang?
4: Pria saya, wanita sayang.
0: Penyanyi wanita, kita masih punya Titi DJ Bahasa Kalbu, Yunisara Kau Seputih Melati, Reza Cintakan Membawamu Kembali, Ruth Sahanaya Mengertilah Kasih.
4: Cinta Membawamu Kembali.
0: Oke, boleh sekali. Sapa salam untuk siapa Manjang?
4: Buat Al-Fati, sehat selalu keluarga sama ayah bundanya.
0: Amin.
4: Selamat beraktivitas, lancar. Ditambah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. Mudah-mudahan rabbila tajarni fardan wa anta khairul warisin. Amin. Terus buat Ella tadi, Nia, Tia, Wanusu, Wanaci, Pak Busri, Pak Pawadi, Bang Lanius, kan sampah juga kan?
0: Iya betul.
4: Terus terus Bang Ote, Bang Alimin, terus Jaka Suara, ayah. Tawa Al-Fatih. Nggak seru, nggak tawa.
0: Nggak kedengeran kali ya.
4: Ayah siapa gitu. Ayah siapa gitu.
0: Ayah siapa tuh?
4: Ayah Hendra Gunawan, Teung Pawa.
0: Oh iya.
4: Cik Nur, Kak Alung, Kak Anga. Terus Bang Deddy, mana beliau tuh enggak pernah
0: labung lagi. Apa kabar Bang Deddy di Sungai Duri ini ya?
4: Sudah. Cari-cari ya rasanya. Terus Bang Padilla, Bang Ismail Chandra, Bang Darul, terus Bang Syukur, Kak Tina, terus Bang Yunai Maselpa, Bang Rosi Nurjana, Mister Jafar Kak Nila. Ya seru ya, ya Al-Fatih ya.
0: Iya.
4: Terus makam dengan Batia, Ajah Albiah dan Koko Ali, Lengana Andriopan, kondak itu enggak ada, itunya enggak ada paket, satu paket.
0: Iya.
4: Terus Kak Elni cantik banget, dengan Pak Sadi, terus terus Mama Ririn dengan Wak Sangkam. Terus Bang Jack dan Kak Ani, Wak Meli sembuat jenah, maka mau cari pasangan. Aura Pak Amok, Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayang, terus Bang Yahya Bahtia, Awi Bardi, terus Koko Adi, Koko Andi, Aja Harbiah dengan siapa tadi itu? Dengan Pak Iqbal. Terus email juga sedang beristirahat, tidak kerja, nak libur, tidak kerja dia. Terus siapa lagi ya, Bang Imran Ahmad, Manis Manila, Mama Iti, Mak Nurul, Pak Nurul, terus Kak Wati, siapa lagi, Bunda Rama. Siapa ya tuh yang satu tuh tinggal ketak kuning tuh yang kemarin kawin, lupa lah nyebut. Itulah semuanya lah Fatih ya.
0: Iya Manjang.
4: Tak ada harapan bunda nyebut, bunda pula. Manjang sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Nah, mudah-mudahan kita dalam lindung Allah, dibuka Allah pintu rezeki, dibukakan pintu surga, diangkat derajat kita, diampunkan dosa-dosa kita, dijauhkan dari bala bencana, yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang rezeki jauh didekatkan, yang rezeki sempit dirapatkan, rezeki atas diturunkan, rezeki bumi ditumbuhkan, rezeki air ditimbulkan. Dimudahkan Allah urusan kita, dilapangkan dada kita. Amin ya Rabbal Amin.
0: Amin.
4: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Baik.
4: Makasih.
0: Terima kasih Manjang. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kasihkan kita sepertinya pendengar ya, tapi lagu-lagu sudah ada di playlist. Tinggal kita putarkan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami setelah ini, masih bisa WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bob, kamu tahu nggak? Dulu uang Rp50.000 bisa buat belanja seminggu penuh loh.
1: Hah? Serius? Sekarang sih Rp50.000 cuma cukup buat sekali makan aja ya?
0: Makanya, dulu tuh kita masih bisa beli nasi, lauk, sayur, plus minuman lengkap.
1: Wow, terus kenapa sekarang bisa beda ya, Kak?
0: Ya, itu namanya inflasi. Semakin lama nilai uang kita semakin kecil, sementara harga naik.
1: Jadi inflasi itu seperti berat badanku gitu ya, semakin lama semakin naik, semakin gak terkendali.
0: Bisa dibilang begitu, bedanya berat badan bisa diet kalau inflasi susah diturunin.
1: Ah, pantesan, berarti selama ini tabungan aku ternyata jadi kurus ya gara-gara inflasi.
0: Nah itu dia, uang kita yang kurus, harga-harga yang makin gemuk.
1: Jadi selama ini bukan cuma aku yang susah diet, rupanya uang pun ikut-ikutan kesulitan jaga berat.

0: here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kali ini masih bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Hingga nanti jelang pukul 11 malam, pendengar, kami masih putarkan Anda lagu-lagu nostalgia dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini kami sapa kembali pendengar dari telepon ya di 734987. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, belum terhubung sepertinya ya. Baik, coba kami sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Batik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Kak?
1: Dengan Wanaci di Samut Galing.
0: Wanaci itu menelpon lewat sini.
1: Iya, dan anak-anak lagi EPA-nya udah.
0: Oh.
1: Biasanya lewat WA, tapi betul. Sekarang pengen lewat ini.
0: Biasa kan lewat WA ya.
1: Iyalah, udah lama enggak bahan untuk dengar sih tetap.
0: Apa kabar lah Wanaci ini?
1: Ya, lagunya lagu apa nih?
0: Oke, lagu ya, lagu pria atau wanita, Wanaci?
1: Wanita aja lah.
0: Penyanyi wanita kita masih punya Titi DJ, Bahasa Kalbu, Yuni Sara, Kau Seputih Melati, Ruth Sahanaya.
1: Yuni Sara aja.
0: Oke, boleh. Sapa salam untuk siapa, Wanaci?
1: Nah, salamnya buat Pati, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat yang bisa mas dulu ya.
0: Boleh.
1: Buat Bella, buat dia, buat Wanusu, buat Alimin, dimana Bella, buat Tikulat.
0: Iya.
1: Nah, buat semuanya yang bisa mas.
0: Iya.
1: Yang di Pontianak. Buat Manyok Siti, buat Bang Syukur, Bang siapa tadi?
0: Siapa?
1: Bang Hendra, Bang Deddy, buat Alim Ismail, buat Bunda Rama, Daeng Kadila, Wak Galang, Yanti JR, Mbak Nur, Aura, Awi, Pak Irman, buat siapa lagi ya? Buat siapa ya, lupa dah. Buat semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Buat Pati, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanaci dari Sambas ya, sudah menelpon kami pendengar. Sebentar, WhatsApp tadi sepertinya restart ya. Kita coba mulai kembali untuk WhatsApp. Dan kali ini kita terhubung bersama dengan Mama Ririn alias Wasnawati. Selamat malam Mama Ririn, Ruang Rindu. Oh Mama Ririn. Bentar, belum ada kena dengar suara ini. Bentar ya Mama ya. Selamat malam Mama Ririn. Halo.
2: Halo.
0: Terbalik suara. Mama Ririn apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mama Ririn kabar?
0: Kabar baik juga, alhamdulillah. Malam ini mau dengar penyanyi dari wanita atau pria Mama Ririn?
2: Yang cowok ya lah Bang Fatih. Apa ada Bang Fatih?
0: Ini ada Ungu Kekasih Gelapku, Naf Tak Seindah Cinta Yang Semestinya, Leto Ruang Rindu, Kahitna Setahun Kemarin, Elemen Cintamu Cintaku.
2: Yang kedua tadi apa Bang Fatih?
0: Naf Tak Seindah Cinta Yang Semestinya.
2: Itu ya lah Bang Fatih.
0: Itu boleh. Sapa salam untuk siapa Mama Ririn?
2: Salamnya buat Mang Pati, sukaga, semoga sehat selalu. Hati-hati balik ya. Buat Maknyang Siti emailnya. Buat Aura dan Pak Mo. Buat Emma Selpa. Buat Mang Syukur Kak Tinanya. Buat Bang Awi. Buat Bang Deddy. Buat Bang Wardi.
0: Iya.
2: Buat Bang Sepian. Buat siapa gini ya, kalau udah masuk nih Bang Fatih. Buat Mama Nurun, Mama Etiknya.
0: Iya.
2: Buat Liona. Buat Bang Hendra. Buat Ibu Ana dan Bang Andrenya. Buat Mak Kam. Buat Tuan Aci. Buat Pak Usi Busri. Buat buat semua-semuanya lah yang Mamati ya.
0: Iya dong. Mama Ririn.
2: Buat Mamati, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya ya. 734987, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Jaka Suara ya.
3: Iya.
0: Apa kabar Bang?
3: Sama-sama baik. Udah makan Bung Alfa?
0: Makan sudah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah dalam keadaan kenyang dia.
3: Iya, betul.
0: Malam ini mau
3: lagu cowok yang apa-apa tadi?
0: Penyanyi prianya ya. Kita masih punya Ungu, Kekasih Gelapku, Leto, Ruang Rindu, Kahitna Setahun Kemarin, Elemen, Cintamu Cintaku.
3: Cintamu Cintaku.
0: Boleh.
3: Berarti dalam arti kata cinta jaka suara, cinta makam, cinta jaka suara.
0: Ah, boleh
3: kan
0: tuh.
3: Berarti itu. Betul.
0: Sapa salam buat siapa, Bang?
3: Ya, terpesial buat Ayang saya dulu yang ada di Pak Rewe, makam tentunya ya kan. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, ada Bang Kandai Ayah di Wajo, Bang Jafar juga. Ada Maeti di Bengkaya, buat Bang Lanius di Subasambas, ada Wanaci Wanusu, juga buat Bang Pawadi di Sambas, Nabela di Sambas, Ela di Sambas, Nia di Sambas, juga ada Bang Alimin di Sambas, Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Fabuluasi, juga ada Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Viola di Makassar, juga Ayu di Maluku, juga ada Bang Awi di Kobar, Bang Herman sama Maye, Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Ayu Grepa di Hadis, ada Manjang Siti di Olala Kubu, ada Pak Karim di Jangkang, juga Imel di Kuala Dua, juga ada Mbak Lasiem, Mbak Kakung Dereto, juga ada Manis Manila di Pinyu, Bang Hendra di Mempawah, juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z ya.
0: Iya.
3: Untuk Bang Alfat, semoga sehat selalu.
0: Sehat-sehat selalu juga.
3: Saya ucapkan salam kasih, salam sayang, salam cinta banget, salam kangen untuk makam di Pak Rewe. Dari Jakarta suara yang mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya sudah bergabung. Kemudian kita ke penelpon di WhatsApp, ada Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra.
4: Malam Pati.
0: Iya, Ruang Rindu.
4: Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Hendra, mungkin perangkatnya boleh dikecilkan dulu tuh radionya. Tadi barusan.
4: Okay,
0: apa kabar Bang Hendra?
4: Baik nih.
0: Baik, alhamdulillah ya.
4: Pati gimana kabarnya?
0: Kabar baik, luar biasa malam ini.
4: Ganteng Pati ya, Bang Hendra lihat kemarin.
0: Alhamdulillah. Itu baru itu baru ketemu di video call.
4: Belum yang aslinya ya.
0: Nanti nyesal.
4: Lebih cakep lagi.
0: Enggak lah. Masyaallah. Bang Hendra, malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita?
4: Saya minta lagu Kekasih Gelapku ya.
0: Kekasih Gelapku dari
4: Ungu.
0: Dari Ungu tadi ya. Oke, boleh. Yeah. Sambil sapa salam Bang Hendra, silakan.
4: Salam balik buat Wanaci tadi di Sambas ya. Makasih sapaan juga sama Bang Jaka Suara tadi. Tu Anis tadi juga. Buat Bunda Siti Satina tadi yang ada di Olak Kubu. Semoga sehat selalu. Buat Wardi di Sungai Rengas. Wilaiha sama Bang Hamdan Hananya di Pancabakti. Untuk Mama Ririn tadi tuh makasih juga sapaannya tuh buat Bang Jafar, Bang Yahya, Bang Awi di Kobar, untuk Bang Dedi, Koko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Batiar, Bang Deden, Kak Diona di Kupang, buat Bang Amin Sanjaya, buat Cik Nur di Bakau. Untuk Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, untuk semua lah Ceri ya. Ceri pula. Pati ya. Jadi lapah jadi.
0: Makasih.
4: Buat Pati, Bang Hendra ucapkan selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih malam. Bang Hendra. Oke, makasih Bang Hendra ya sudah bergabung bersama kami. Tinggal kita putarkan nih ya. Sudah ada beberapa lagu di playlist kami dalam Ruang Rindu edisi hari ini. Setelah ini kami masih akan angkat telepon dari Anda pendengar ya. Cik Nur, tunggu dulu Cik Nur ya. Kita putarkan lagu-lagu dulu. Setelah ini kami masih akan segera kembali temani Anda bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

Stunting adalah masalah gizi serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi isu ini, peran ayah sangat penting. Ayah berkontribusi dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak. Keterlibatan mereka dalam perawatan sehari-hari dan pemberian makanan juga membantu menjaga kesehatan anak. Keterlibatan ayah dalam akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan imunisasi serta perencanaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup. Dengan kolaborasi antara ayah dan ibu, kita dapat mencegah stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan optimal.

0: Pendengar, kami masih temani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk pilih lagu-lagu favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak, silakan untuk bergabung di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kita coba terhubung kembali, pendengar ya, bersama salah satu pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu. Ah, terputus sepertinya ya. Silakan untuk bergabung kembali. Kemudian kita ke penelpon ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat pagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Wardi.
0: Iya, selamat malam, Bang Wardi ini ya.
1: Iya.
0: Bang Wardi, apa kabar?
1: Sehat Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ada lama apa tidak dengar suara Bang Wardi?
1: Oh iya gue.
0: Bang Wardi lagi apa nih malam-malam nih?
1: Lagi dengan Bang Fatih siaran juga nih.
0: Aha. Oke. Dan malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Bang Wardi?
1: Kalau Kahitna tadi udah belum Bang? Belum Bang ya?
0: Kahitna.
1: Kemarin.
0: Oh iya, masih ada.
1: Ah, itu aja deh.
0: Oke, boleh. Sapa salamnya untuk siapa, Bang Wardi?
1: Nah, salam pertama buat Bang Fatih. Buat selalu keluarga, Bang.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Hendra tadi, Bang Yahya.
0: Iya.
1: Bang Japar juga. Terus buat Mak Anjang, Makam, Bu Ana juga ya, Kak Musyantan.
0: Iya.
1: Buat Aura Pak Mo, terus Mama Ririn juga tadi, makasih sapanya buat saya. Buat Mama Nurul, juga buat Wanaci tadi ya, Sambas.
0: Iya.
1: Pak Usubusri juga, Bang ya.
0: Iya.
1: Bang Awi juga, buat Bang Amin Sanjaya, Cik Nur Bakau. Dan semua tanpa terkecuali lah Bang ya.
0: Baik, tanpa terkecuali.
1: Makasih yang bertugas Bang.
0: Makasih Bang Wardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya nih, ada Bu Ana di Tantrai. Selamat malam Bu Ana.
2: Selamat malam Pati.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi ditukangkan tuh Bu Ana?
2: Artinya tukang-tukang apa di luar tuh.
0: Oh, udah malam-malam masih nukang nih.
2: Betul, kan anu salon.
0: Oh iya, hati-hati lah kalau gitu ya, ada malam. Takutnya gelap kan. Bu Ana, apa kabar, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah katanya. Sehat dong ya. Malam ini kita mau putarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita, Bu Ana?
2: Wanita.
0: Penyanyi wanita kita masih ada Titi DJ, Bahasa Kalbu, sama Ruth.
2: Nah itu ya Pati.
0: Titi DJ.
2: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Sapa salam tuh siapa, Bu Ana?
2: Pertama buat Pati, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Opan, Emma dan Manjuna, Tina dan Masukur, Mak Kam, Anista, Mak Anja Siti dan Imel, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Mama Tiar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi,
0: yeah.
2: Ani Maharani, Julaiha, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya Bang Deddy, Aura, Leona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy, Dina, Mbak Tini, Buat Naci, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Aku. Buat semua-semua lah ya Pati.
0: Buat
2: ya.
0: Semuanya, oke.
2: Okay. Pati, makasih, hati-hati
0: pulangnya.
2: Terima
0: kasih Bu Ana, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Bang, Kang Herman nih.
3: Ya, hampus sampurasun.
0: Rampes, Kang Herman apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya.
3: Kang Herman lagi menikmati sejawan kopi dan goreng pisang yang digoreng oleh anak.
0: Boleh kita teguk dulu tuh Kang Herman.
3: Lagunya orang yang punya laki-laki.
0: Penyanyi prianya kita masih punya siapa ya? Leto, Ruang Rindu.
3: Nah, Ruang Rindu aja lah, Ruang Rindu aja.
0: Pas pula, ini kan itu emang lagi Ruang Rindu.
3: Rame banget tuh. Mengangkat rindu yang sesakan darah.
0: Iya. Sapa salam untuk siapa, Kang Herman?
3: Pertama, Pak Hati lah ya. Mudah-mudahan Pati selalu sehat.
0: Amin.
3: Walafiat.
0: Amin.
3: Berbahagia. Dapat bidadari. jodohnya.
0: Amin.
3: Maksudnya ini bukan, jangan, mohon maaf jangan salah asumsi. Bidadari bukan harus cantik, bidadari sih mulianya baik, soleha.
0: Betul.
3: Dan pada suami dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu bidadari bagi saya.
0: Dan
3: jodohnya itu aja bidadari ya.
0: Amin.
3: Kemudian salam buat Anatan Rai. Halo Anatan Rai, apa kabar Anatan Rai? Mudah-mudahan berbahagia bersama Andre Opannya. Ditunggu undangannya, jangan lupa kalau nanti ke pelaminan patinya diundang dong. Jangan lupa kalau patinya.
0: Iya.
3: Itu buat makam, makam yang jaga suara. Juga untuk Manjang Siti, Siti Satina dengan Hendra, ayah anda Hendra. Ini pasangan-pasangannya bakal berjodoh nih. Mudah-mudahan janji cinta mereka itu terlaksana. Ibaratkan mutiara bernaung di atas gunung emas. Itu harapan saya begitu. Kemudian untuk Wawi, untuk Wawi juga ya. Untuk Anista, orang cantik juga. Halo Anista, orang cantik juga. Apa kabar? Mudah-mudahan makin cantik aja dan hatinya sangat mulia. Itu harapan kita. Mudah-mudahan seperti itu. Awi di Kobar ya, setelah itu buat Diona yang ada di Kupang sana.
0: Iya.
3: Selamat sore Diona. Mudah-mudahan Diona tinggal ya di sore hari ini. Karena kan di alamannya itu kan di suatu senja di musim yang lalu alamannya kan. Nanti kan sore terus tuh.
0: Selamat
3: sore untuk Diona. Itu kita ke Yulaiha Hamdan anaknya.
0: Iya.
3: Setelah itu kita ke itu Hendra di Mempawah, Bang Deddy di Sungai Duri. Untuk Limin di Sambas, untuk Wanaci yang masuk, terima kasih Wanaci karena mau menyebut-nyebut nama Herman Butahina, terima kasih. Kemudian juga untuk Wanusu juga ya, Abang Pawadi, kemudian Naci Busri, untuk semua-semua lah, Ella yang cantik itu. Kita sama, semua-semua sama. Itu kita nyebrang ke Kuala Lumpur, ada sana ada Rohana, di Kuala Lumpur kemudian Rohani, di KL, di Kota Melaka, pernah dengar juga. Gitu. Setelah itu yang kita punya terakhir, punya yang spesial nih,
0: dan
3: spesial untuk istri tercinta yang masih bangun masa ini, itu Ibu Aina. Salamnya tentu I love you my darling.
0: Baik.
3: Itu harapan. Dan untuk Mati terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Semua yang belum tersebut, saya mohon maaf, saya lupa. Gitu.
0: Iya.
3: Saya lupa. Gitu.
0: Baik.
3: Nah, terima kasih untuk Mati Sampurasun.
0: Rampes, terima kasih Kang Herman ya sudah membersamai kita dengan pilihan lagu. Tadi ada Ruang Rindu ya dari Leto. Pas sih emang ya, emang lagunya juga Ruang Rindu, programnya Ruang Rindu. Terakhir sebelum kita putarkan lagu-lagu, masih ada di Bakau Cik Nur. Sebelum ke Cik Nur kita baca WA dulu ya. Tadi ada pesan sepertinya, kita baca dulu. Datang dari siapa nih, siapa dibaca dulu nih. Dari Usman Ali, Bang Usman Ali nih sepertinya ya. Assalamualaikum Kak, request lagu Ivan Seventeen dong, jangan paksa rindu. Salam buat semua pendengar katanya. Terima kasih Bang Usman Ali, nanti abis ini kita cariin dulu lagunya. Oh ini kan lagu baru ya, oke. Mungkin lagu baru bisa kita sisipkan nanti di akhir sekali, karena kita sedang Ruang Rindu ya. Lagu-lagu nostalgia dari playlistnya Pro 1 nanti kita coba putarkan di akhir ya, setelah selesai Ruang Rindu ya. Terima kasih Bang Usman Ali sudah bergabung. Kita sapa penelpon Cik Nur di Bakau. Selamat malam Cik Nur, Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
4: Pati menyenangkan hati.
0: Iya, Cik Nur. Pati sampai nahan batuk, pati mau batuk tadi.
4: Itulah.
0: Apa? Ya. Suara Cik Nur macam mau batuk juga suaranya.
4: Bukan lagi. Bau terbangun.
0: Oh gitu.
4: Lalu tidur lagi. Lalu
0: tapi sehat-sehat Cik Nur.
4: Nunggu mutar lagu mau tidur lagi.
0: Ayolah. Tapi sehat-sehat ya Cik Nur ya.
4: Lagu apa yang ada situ tuh?
0: Pati tambahin nih playlistnya Cik Nur, karena tadi lagunya udah mau habis, pati tambahin ya. Penyanyi wanita, penyanyi pria dulu. Penyanyi pria kita masih ada Glenn Fredly.
4: Kalau luar dari rilisannya tuh?
0: Tak ini sebenarnya kita tuh playlistnya lagi bermasalah, Cik Nur. Kalau di luar
4: yang mana ada ya lah?
0: Yang ada aja ya. Ada Glenn Fredly, Kasih Putih, Beragi, Bila Hati Memilih, penyanyi wanita kita ada Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih, Memes Lepaskan Rindu, sama Kris Dayanti, Ku Tak Sanggup.
4: Oh gitu, Ku Tak Sanggup ya lah dah.
0: Ku Tak Sanggup. Dari Kris Dayanti.
4: Tak Sanggup, ayalah.
0: Boleh.
4: Pati, semoga nanti pulang dengan selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
4: Lanjut, yang udah nyapa terima kasih banyak. Ada yang pertama tadi Bang Japa sama Kak Nila, Amoy Abah dan Umi-nya juga. Ada Awi, Bang Bertiang, buat Wardi. Udah masuk loh Bang Wardi nih.
0: Udah Bang Wardi tadi.
4: Oh iya.
0: Udah dong.
4: Sama Mama Yohana. Lanjut. Ada juga Pak Mok dan Mak Mok di Nopa 9. Satu kompong ada Bang Suko, Tina, Ima Serpa, Bang Junai. Juga Bu Ana, Bang Andriopan. Sekompong lagi Mama Nurul berserta Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin. Lanjut. Ayu Grepa juga. Aduh, lanjut lagi. Ada juga siapa ya? Ini Lina Padang Tiga in buat Atika Sekulanting. Ada Ina Pungkas. Lanjut Mbak Tini, Niko juga, Anista di Uka.
0: Iya.
4: Lanjut Bang Boyka juga, Pak Asmara, Kak Ani Gengkorma. Buat Koko Wali, Koko Budi dan Koko Wandi satu kompong. Lanjut lagi. Pindah lagi, setangkai ada di Jongkat satu, Mael Rasinggit, Kanda Yahya. Lanjut, pindah lagi ke Olak-Olak Kubu, ada Mak Anjang Siti, juga ada Emel di Kuala Dua, ada juga siapa gini ya, buat Mbah Kakong, juga ada Rani Maharani, Bang Ardianto, Bang Herman. Mak Ye udah ya.
0: Iya.
4: Dua kali sih nyebut Bang Herman. Lanjut. Ada Hendra Gunawan dan Bu Cikgu Bu Nur. Lanjut. Ada juga Pak Pon di Singkawang, Bang Deddy Sungai Duri, Mama Eti, Bang Kayang, Wadil, Ayu Grepa, ada juga di Sambas. Buat Bang Bado, Bang Pawadi, Pak Usu Gusri, Bang Imanabella, Bang Muslimin, Bang Teh, ada juga Wanusu Wanaci, Tia Nia Ella, juga ada Lanius.
0: Iya.
4: Pak Pun di Singkawang, Bang Badul di Kaltara, Bang Deden dan Diona di Kupang, yang lain yang tak tersapa mohon maaf. Dari Bang Gosi Nurjana, buat dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Iya.
4: Terima kasih banyak Alpati.
0: Terima kasih Cik Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur ya. Walaupun sudah ketiduran tadi tetap masih gabung lagi di Ruang Rindu. Lagu yang sudah disiapkan di playlist. Setelah ini pendengar kita masih akan putarkan beberapa lagu dan angkat telepon nanti ya. Setelah beberapa lagu ini tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja satu aja 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu, Jak. 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa, Bu. Nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Kami masih temani Anda pendengar di Ruang Rindu edisi hari ini 26 Juni 2026. Sudah berada di penghujung sesi dan waktu kita sudah tidak banyak lagi pendengar ya. Kita sudah terhubung di WhatsApp bersama dengan Bang Ismail Chandra di Jungkat. Selamat malam Bang Mail.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, apa kabar Bang Ismail?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Belum tidur kita ini ya.
1: Bang Ismail. Yang prianya laki-laki itu.
0: Penyanyi prianya pasti bacain lagi ya. Masih ada Glenn Fredly, Kasih Putih, Bragi, Bila Hati Memilih. Ada dua itu.
1: Ada dua lagi.
0: Iya.
1: Kalau di luar PC bisa ya berarti?
0: Kita playlistnya terbatas Bang Ismail, takutnya habis hilang kan lagu-lagu kita deh kan. Jadi lagu yang ready ya dulu ada nih.
1: Nah, lagu Bragi ya lah.
0: Bragi ya, oke. Sapa salam buat siapa Bang Wail?
1: Salamnya buat Panjapet Kanila. Buat Panjang Siti Kak Imel.
0: Iya.
1: Buat Makam. Membawa Dendra Gunawan, buat Pak Pusada, Mak Ye, buat Mak Nur di Bakau, buat Wardi, Bang Yaya di Wajo, di Sambas ada Nek Wanaci, buat Kak Ella, buat Dania, buat Dia, buat Aura sama Pak Mo, buat Mbak Kakong, buat Amri Syantan, terus buat Bu Ana Tandra Bandopan, buat Mama Ririn, terus buat Daru Mendalo, Mas Memo lah.
0: Iya Bang Ismail.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya di 734987. Selamat malam Ruang Rindu. Belum diangkat. Kak Aura, halo.
2: Iya, halo.
0: Ada suaranya deh nih.
2: Betul-betul.
0: Iya, aman. Kak Aura, malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Kasih Putih ya.
0: Kasih Putih dari Glenn Fredly ya. Mana Pak Mo nih?
2: Salamnya buat semua-semua ada nih. Halo.
0: Ini dia yang mau kita sapa juga nih Pak Mo. Apa kabar?
3: Ini dia ngopi Wati.
0: Sedapnya.
3: Pertama spesialnya terbati sekuaga. Saya selalu banyak umur rezeki.
0: Amin.
2: Salam-salamnya buat semua-semua lah ya nanti putus.
0: Iya.
2: Putus kopi Makno sama Bang Japa ya tadi. Ada Bang Mael gak ya?
0: Betul.
2: Buat Walti juga.
3: Mael 2 singgit.
0: Betul.
3: Itu Pak Pengulu tu.
0: Iya.
2: Yalah, mudah-mudahan sehat selalu Bang ya. Aktivitasnya lancar.
0: Amin. Kak Aura juga.
2: Hati-hati baliknya. Iya. Mudah-mudahan sukses lah ya.
0: Amin, Kak Aura, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantrinya lama, teleponnya bentar sama Kak Aura nih, ya ampun. Semoga sehat-sehat selalu ya bersama dengan Pak Mu ya. Kita udah berada di penghujung sesi. Waktu kita tidak banyak lagi. Tapi boleh kita angkat lagi satu telepon ya. Di WhatsApp ada Kak Amoy di Siantan. Selamat malam, Kak Amoy.
4: Assalamualaikum, Pati.
0: Waalaikumsalam, Kak Amoy. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Udah balik kah? Udah di Siantan kah?
4: Udah, dari tempat tidur dah.
0: Udah siap-siap tidur ya. Iya. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Kak Amoy?
4: Pria.
0: Oh, pria udah habis ya tadi udah dipilih semua ya. Bragi, Bila Hati Memilih udah tadi Glenn Fredly ya. Kasih.
4: Yang perempuan sisa apa?
0: Masih ada Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih, Memes Lepaskan Rindu.
4: Mengertilah Kasih.
0: Mengertilah Kasih. Oke, sapa salam untuk siapa nih? Kamoy.
4: Oke, lagunya spesial buat Pati yang lagi bertugas.
0: Terima
4: salamnya
0: kasih.
4: Salamnya buat Abah Umi, semoga sehat selalu, dijauhkan dari bala bencana ya. Nah itu ya Pati. Terima kasih Pati.
0: Makasih. Waalaikumsalam kamu. Terima kasih banyak ya. Dan menjadi penutup kebersamaan kita sepertinya pendengar ya, dalam edisi Ruang Rindu hari ini. Setelah ini nanti kita akan putarkan beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Tahukah Anda salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik. Ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang Rp1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang Rp1.000 cuma bikin kantin bilang, "Parkir aja Rp2.000 loh, Kak."

0: Den, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Selamat malam pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dari Deskriminal, kami update informasi dari Polresta Pontianak yang berhasil menangkap seorang pria berinisial ES yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dua anak di bawah umur yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Tersangka diamankan setelah sempat melarikan diri ke Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban melaporkan dugaan persetubuhan yang dialami dua anak berinisial FO dan GF. Salah satu korban diketahui merupakan keponakan tersangka. Peristiwa itu diduga terjadi berulang kali di rumah kontrakan tersangka yang berada di Jalan Kebangkitan Nasional, Kecamatan Pontianak Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi tersebut berlangsung sejak Juli 2025 hingga terakhir kali terjadi pada 13 April 2026. Kami lansir dari laman rri.co.id pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Kapolresta Pontianak mengatakan korban berinisial FO dan GF, sedangkan tersangka ES merupakan paman dari salah satu korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun penyidik, awalnya tersangka mengajak kedua korban keluar rumah dengan alasan membeli makanan dan minuman. Setelah itu korban dibawa ke rumah kontrakannya. Di lokasi tersebut, tersangka diduga melakukan persetubuhan terhadap para korban secara bergantian. Untuk melancarkan aksinya, tersangka meminta salah satu korban berjaga dan tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Kasus itu kemudian terungkap oleh korban setelah diceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga. Orang tua korban selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Usai menerima laporan pada April dan Mei 2026, Polresta Pontianak melakukan penyidikan. Namun, tersangka diketahui telah meninggalkan Pontianak dan melarikan diri ke Kalimantan Utara. Setelah memperoleh informasi keberadaan tersangka, Polresta Pontianak berkoordinasi dengan Polres Malinau untuk melakukan penangkapan. ES akhirnya berhasil diamankan pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 8 malam saat bekerja sebagai tukang potong babi di Jalan Long Semamu, Kabupaten Malinau. Dan keterangannya pendengar, saat ini yang bersangkutan telah ditahan dan masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut guna melengkapi berkas penyidikan dan memastikan seluruh rangkaian peristiwa yang dialami para korban.
1: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Hidup adalah memilih. Namun untuk memilih dengan baik, kau harus tahu siapa dirimu, apa yang kau perjuangkan, kemana kau akan pergi, dan mengapa kau ingin sampai di sana. Setiap napas yang terhembus hari ini, setiap detak jantung yang berdegup detik ini, setiap kaki yang kau langkahkan tempo lalu, jangan menjadi hembusan dan degupan yang sia-sia. Jangan menjadi lemah karena langkah salah yang telah kau tapakkan. Janganlah mencari Tuhan karena kau membutuhkan jawaban. Carilah Tuhan karena Anda tahu bahwa Dialah jawaban yang kau butuhkan. Kehidupan ini terlalu indah jika diisi dengan kemunafikan. Kehidupan ini terlalu baik jika kita hianati dengan kepasrahan. Bergegas dan berhati-hatilah. Waktu kita tak jelas, kesempatan kita terbatas. Untuk mengecap bahagia di kehidupan sebenarnya, karena kehidupan yang sebenarnya adalah hidup setelah mati.

Peringkat Pro 1 RRI Pontianak, di mana pos saja Anda berada. Kali ini pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami akan segera akhiri siaran di Pro 1 RRI Pontianak 104,2 FM bersama saya Al-Fatih. Untuk itu pendengar, sekaligus kami informasikan beberapa saat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk menantikan pertandingan Bola Gembira 2026 FIFA World Cup yang akan mempertemukan antara Norwegia melawan Prancis pada fase grup I. Malam ini berikan langsung dari Stadion Bastan di Foxborough, di mana saat ini Prancis dan Norwegia masih memuncaki klasemen grup I pada pertandingan sebelumnya, pendengar. Dan untuk itu, bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kami akan segera relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dosa teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini halo, kusumah. Just me
0: dong. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku kru, wassalamu. Matur nuwun lho, tonggo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bumo, jangan samain TikTok taruh. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Buang, banyak anu full.
3: Ah, indah lah Bundo. RRI-nya

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Inilum TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Selamat pagi pendengar semangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Sabtu 27 Juni 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live audio stream kami di website rni.co.id dan aplikasi RNI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di mana pun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, ditemani rekan kami di teknik ada Nurul dan juga Hafizin. Kami akan menemani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman terbaik Anda di pagi ini. Kami meminta maaf untuk Anda di pagi ini. Untuk Mutiara Pagi tidak bisa kami hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan juga kami masih bisa dan terus menjadi teman terbaik Anda di udara. Salam bahagia dan salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Pagi ini saya Budiman Tahir akan hadir dengan berbagai lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Masukkan terus bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan kami akan kembali menemani Anda di pagi ini di lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan terus di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami sekali lagi temani Anda di lagu-lagu religi.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
3: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
3: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
0: Jen, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
3: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
3: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
3: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan tentunya kami cukupkan tentunya lagu-lagu religi nanti hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan terus bersama kami di pagi ini ya. Sekali lagi nanti pukul 6 kami hadirkan Warta Berita Pagi. Dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda pagi ini Warta Berita Pagi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Ungkap peredaran jaringan narkoba, Polda Kalbar sita ekstasi hingga uang miliaran rupiah.
2: Perolehan narkotika ini diterima di rumahnya di TKP tersebut pada tanggal 8.
1: Embung mengering, pemadaman karhutlah terpaksa mengandalkan waterbombing.
3: Embung-embung ini memang ada, tetapi juga seiring dengan cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam penggerbekan di sebuah rumah di Pontianak Timur, polisi menyita berbagai jenis narkotika, ribuan butir ekstasi hingga uang tunai senilai 3,85 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Pengungkapan dilakukan pada 10 Juni 2026 setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait masuknya narkotika dari Malaysia ke Kalimantan Barat. Hasil penyelidikan mengarah ke sebuah rumah di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Pontianak Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkoba. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 3 orang berinisial DK, MR, dan KS. Setelah pemeriksaan, hanya DK yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya berstatus saksi karena tidak ditemukan keterlibatan langsung dalam tindak pidana narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengungkapkan, dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4,3 kg sabu, heroin seberat 13,93 gram, 1.416 pot cartridge yang mengandung etomidet, 6.236 butir pil ekstasi, alat timbang, serta uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah. Menurut hasil penyelidikan, tersangka mengaku memperoleh narkotika dari seorang warga negara Indonesia berinisial A yang telah lama menetap di Kuching, Malaysia. Sebagian narkotika itu diketahui telah diedarkan hanya dalam waktu 2 hari sebelum akhirnya diungkap polisi.
2: Sisa yang kita temukan saat ini yang berada di depan kawan-kawan media, sisa daripada penjualan tersebut ditemukanlah fisik uang yang tadi saya sampaikan sebanyak 3,8 miliar. Berdasarkan keterangan tersangka juga bahwa perolehan narkotika ini diterima di rumahnya di TKP tersebut pada tanggal 8. Bayangkan dari tanggal 8 Juni sampai dengan 10 Juni tersangka sudah bisa menghasilkan uang senilai 3,8 miliar. Dan berdasarkan keterangannya juga memang ada beberapa pelanggan yang sudah menjadi langganan di waktu-waktu sebelumnya.
1: Hingga kini Polda Kalimantan Barat masih mendalami jaringan peredaran narkotika lintas negara tersebut. Tersangka DK dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun. Indri Rizkita melaporkan.
0: Keberadaan embung di kawasan gambut menjadi salah satu penopang utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun di tengah musim kemarau, sejumlah embung di wilayah rawan karhutla di Kalimantan Barat dilaporkan mulai mengering. Kondisi ini menyulitkan proses pemadaman api dari darat dan memaksa petugas mengandalkan operasi udara menggunakan waterbombing hingga metode ini seharusnya menjadi pilihan terakhir. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat Daniel mengakui pihaknya tidak memiliki data lengkap mengenai pembangunan embung di kawasan gambut. Menurutnya pembangunan dan pengelolaan embung menjadi kewenangan instansi lain. Meski demikian, berdasarkan pengalaman selama operasi penanganan karhutla, embung memang telah tersedia di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Sayangnya, cuaca panas berkepanjangan menyebabkan sebagian embung mulai mengering sehingga tidak lagi mampu menjadi sumber air saat kebakaran terjadi.
4: Ada intensi tertentu yang membuatnya, tetapi selama operasi yang kami lakukan, terutama di wilayah Kuburaya, Kabupaten Mempawah, embung-embung ini memang ada, tetapi juga seiring dengan cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan kita gitu.
3: Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman melalui jalur darat tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Ketika sumber air berada terlalu jauh dari lokasi kebakaran, BPBD bersama tim gabungan terpaksa mengerahkan operasi udara menggunakan waterbombing. Padahal menurut Daniel, waterbombing merupakan opsi terakhir yang seharusnya hanya digunakan untuk kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau personil maupun kendaraan pemadam.
4: Kemudian sumber airnya jauh, mestinya itu bisa dilakukan oleh Satgas Darat karena mungkin geografisnya mudah ditempuh, tapi persoalannya sumber airnya jauh, terpaksa kita menggunakan operasi udara melalui waterbombing.
3: Keberadaan embung yang memadai dan tetap terisi air dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla di lahan gambut, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap operasi pemadaman melalui udara yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, sebanyak 200 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Pontianak, pelajar, komunitas, dan masyarakat menaburkan cairan ekoenzim di Jalan Alianyang hingga Jalan Pangeran Natakusuma sepanjang 2,1 km. Langkah ini dilakukan untuk menjaga parit agar tetap bersih dan berikut laporannya.
3: Penaburan ekoenzim atau cairan serbaguna hasil fermentasi limbah organik ini dilaksanakan juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Dalam kesempatan ini, masing-masing peserta yang hadir mendapatkan satu botol ekoenzim untuk disebar di parit Jalan Alianyang hingga Jalan Pangeran Natakusuma. Selain itu, 6 tangki kendaraan pemadam kebakaran berisi ekoenzim juga diterjunkan untuk menyemprotkan ekoenzim ke parit. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurut Edi, kegiatan penaburan ekoenzim merupakan salah satu bentuk aksi nyata untuk menjaga kualitas lingkungan, khususnya kebersihan jaringan parit yang menjadi bagian penting dari sistem drainase sekaligus identitas Kota Pontianak.
6: Hari ini dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kota Pontianak, kita menabur ekoenzim di secara simbolis di jalan parit di Jalan Alianyang. Dan kita melibatkan selain pemerintah Kota Pontianak, Forkopimda, tokoh masyarakat, peduli lingkungan dan siswa-siswa yang ada di Kecamatan Pontianak Barat ini. Kota. Jadi tujuannya adalah untuk membersihkan atau mengurangi limbah yang ada di parit.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyono menyebut bahwa Kota Pontianak menjadi kota ketiga di Indonesia yang menerapkan ekoenzim. Langkah ini dilakukan dilatar belakangi oleh kondisi jumlah parit di Kota Pontianak yang mulai tercemar oleh limbah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan usaha.
7: Nah, kita sadari bahwa sekarang parit-parit kita ini tadi dikatakan sudah mulai tercemar oleh limbah rumah tangga maupun kegiatan usaha. Nah, kita lihat sendiri dari parit-parit kita timbul bau dan sebagainya. Nah, ini yang menggugah kita mau carikan apa solusinya. Nah, solusinya menurut ilmu pengetahuan itu ini, ekoenzim. Membuatnya mudah, hasilnya juga kita lihat tuh cukup lumayan untuk dapat menghindarkan bakteri-bakteri pencemar itu. Jadi kalau ibaratkan ekoenzim ini adalah bakteri baik.
3: Dalam penaburan ekoenzim ini juga melibatkan para pelajar, satu di antara siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Kota Pontianak, Yaya Ditami, antusias mengikuti kegiatan. Melalui aksi ini, Yaya memahami bahwa ekoenzim memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi tanaman, tetapi juga untuk menjaga kualitas lingkungan, khususnya perairan.
8: Senang karena saya suka kegiatan yang berkaitan dengan alam. Ada ikut-ikut bikin ekoenzim di sekolah, cuma belum jadi. Jadi kayaknya kalau dibawa itu kayaknya kurang deh, prosesnya belum selesai. Untuk teman-teman sekalian, tolong jaga parit kita, jaga lingkungan kita, dan jaga kebersihan kita, karena kebersihan adalah bagian dari iman, jangan pernah merusak lingkungan sekitar.
3: Keterlibatan pelajar dalam gerakan penaburan ekoenzim juga menjadi bagian penting dalam upaya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Selain pelibatan dalam penaburan ekoenzim, para pelajar juga mengikuti proses pembuatan ekoenzim di sekolah. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
0: Ya, satu dari Kopi Soft di Pontianak mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok KTR yang mulai diterapkan pemerintah. Kebijakan ini dirasa sangat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung.
3: Pemerintah mulai menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha di sektor kuliner. Barista sekaligus manajemen coffee shop Tiga Senyawa, Raffi Setiawan, menyatakan dukungannya terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Menurutnya, aturan tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Dirinya juga mengatakan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner dan mengutamakan pelayanan pelanggan, pihaknya memahami pentingnya menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi semua kalangan.
9: Saya dari kebijakan tersebut saya sangat mendukung karena sebagai barista saya lebih mengutamakan kenyamanan customer, terutama untuk ibu yang lagi hamil, anak-anak dan lansia. Karena kan suatu kenyamanan buat mereka kan. Kalau ada sopoko sebagai pasif nggak enak. Terutama kebijakan tersebut pun karena tidak yang menyediakan smoking area. Jadi untuk yang smoking area pun mungkin banyak orang yang salah tangkap. Jadi banyak yang nggak setuju mungkin karena salah tangkap. Padahal itu masih boleh ngerokok. Intinya di smoking area nggak di area yang non-smoking. Jadi buat kenyamanan bersama pun jadi saya mendukung.
3: Raffi menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Dirinya menegaskan aturan tersebut bukan melarang aktivitas merokok sepenuhnya, melainkan mengatur agar kegiatan merokok dilakukan di area yang telah disediakan. Pengelola pun telah menyediakan area khusus bagi pelanggan yang ingin merokok. Jika ada pengunjung yang merokok di lokasi yang tidak sesuai, petugas akan memberikan arahan secara persuasif menuju area merokok yang telah ditentukan. Wilhelmus melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio, Pontianak. Kami sudah bersama Prakirawan Supriyadi. Silakan.
11: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Kemudian untuk malam hingga dini harinya kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin, kami perakirakan bertiup dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 55% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 53 titik panas. Kemudian untuk indeks karhutla atau kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Devi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perkirawan Devi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerap kerja yang bertugas, saya Budi Mantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Terus bersama kami di Pro 1.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Saya tidak sendiri ya, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat akan menemani saya di pagi ini. Saya sapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama di Sambas ada Echa pagi ini. Selamat pagi Echa.
2: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
0: Baik, terima kasih Echa. Di Sanggau ada Okrin pagi ini. Selamat pagi Okrin.
3: Selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Dan saya sapa juga rekan saya di Entikong, ada Jackie pagi ini. Selamat pagi Jackie.
4: Ya, selamat pagi juga Budi.
0: Dan di Sintang ada rekan saya Herlinda. Selamat pagi Herlinda.
5: Selamat pagi rekan Budi dan teman-teman yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat buat kita.
0: Baik, terima kasih. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini ya, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam penggerebekan di sebuah rumah di wilayah Pontianak Timur, polisi berhasil menyita jenis narkotika, ribuan butir ekstasi hingga uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Pengungkapan dilakukan pada 10 Juni 2026 setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait masuknya narkotika dari Malaysia ke Kalimantan Barat. Hasil penyelidikan mengarah ke sebuah rumah di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Pontianak Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkoba. Dalam operasi ini polisi mengamankan 3 orang berinisial DK, MR, dan KS. Dan setelah pemeriksaan hanya DK yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya berstatus saksi karena tidak ditemukan keterlibatan langsung dalam tindak pidana narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Dedi Supriyadi mengungkapkan dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4,3 kg sabu, heroin seberat 13,93 gram, dan 6.236 butir pil ekstasi, alat timbang serta uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah. Dan dari hasil penyidikan, tersangka mengaku memperoleh narkotika ini ya dari seorang warga negara Indonesia berinisial A yang telah lama menetap di Kuching, Malaysia. Dan sebagian narkotika ini diketahui telah diedarkan dalam waktu 2 hari sebelum akhirnya diungkap oleh kepolisian. Itu dia yang informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke Entikong di mana Malaysia deportasi 160 WNI melalui Entikong, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie. Silakan.
4: Baik, terima kasih untuk informasi pertama dari Entikong ini terkait dengan deportasi warga negara Indonesia WNI dari Malaysia masih menunjukkan peningkatan begitu. Dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching mencatat total sebanyak 3.617 WNI telah dipulangkan ke Indonesia melalui pos lintas batas negara PLBN Entikong sejak Januari lalu. Dan jumlah tersebut kembali bertambah setelah 160 WNI bermasalah dipulangkan dari depo tahanan imigrasi Bekenu di Miri, Sarawak, Malaysia. WNI deportasi yang sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia PMI itu tiba di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Jumat 26 Juni 2026. Dan Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pemulangan berlangsung dengan pendampingan tim perlindungan KJRI Kuching bersama Imigrasi Sarawak dan Satgas Pemulangan WNI di PLBN Entikong. Para WNI itu dipulangkan karena melanggar ketentuan keimigrasian dan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku di Malaysia. Selain itu, Abdullah juga mengatakan setiap deportan mendapat edukasi agar tidak kembali bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal dan langkah tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka deportasi WNI bermasalah dari Malaysia. Dia juga menambahkan dari total 3.617 WNI yang dipulangkan sepanjang 2026, sebanyak 3.418 orang diproses melalui mekanisme deportasi oleh imigrasi Malaysia Sarawak. Dan sementara

0: Kalimantan Barat pada Kamis lalu yang difokuskan mengecek kelayakan gedung pelayanan terpadu satu atap menjelang peresmian gerbang tapal batas ini. Dan keberadaan interkoneksi lintas negara ini juga diproyeksikan menjadi beranda terdepan negara yang mandiri ya, dan juga berdaya saing tinggi. Dan dilansir dari tribunpontianak.co.id bahwa yang disampaikan oleh Budi Setiono ya, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPB bersama juga dengan tim Bappenas sehingga Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD tingkat provinsi dan kabupaten yang didampingi oleh secara langsung ya oleh Kepala Desa Temajuk Agil Firmansah yang melakukan peninjauan komparatif ke pos kawalan sempadan Teluk Melano di wilayah Malaysia. Dan agenda ini jadi tindak lanjut komitmen bilateral untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat di perbatasan kedua negara ini. Dan rencana pengaktifan kembali jalur resmi tersebut disambut haru dan penuh optimis oleh masyarakat ekor Pulau Kalimantan yang memang telah menanti selama puluhan tahun ya. Dan Kepala Dusun Sempadan Haji Sahroni yang menyampaikan rasa syukur mendalam atas rampungnya pembangunan fasilitas megah di tanah kelahiran mereka, dan warga setempat yang berharap dibukanya akses legal keluar masuk orang dan barang ini bisa memutus isolasi geografis serta kembali menggairahkan urat nadi perekonomian di tingkat tapak yang tampak lesu. Dan melalui peresmian PLB Temajuk sekarang tinggal menghitung hari, pemerintah Kabupaten Sambas juga optimis bahwa sektor pariwisata bahari dan ekonomi kreatif warga lokal akan tumbuh, dan komoditas unggulan daerah juga punya peluang besar menembus pasar internasional secara legal dan aman. BNPB juga memastikan bahwa penguatan tata kelola di perbatasan Indonesia-Malaysia akan terus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM lokal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang berkelanjutan. Adapun informasi untuk peresmiannya itu akan diperkirakan pada Agustus ya 2026. Budi.
1: Baik, terima kasih Echa dari Sambas yang sudah menghadirkan informasinya. Kita bergeser ke Sanggau. Anggaran penanganan jalan di Sanggau ini mengalami penurunan, dan kita dengarkan informasi ini selengkapnya bersama Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat berimbas pada penanganan ruas jalan di Kabupaten Sanggau. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono menyampaikan, semakin menurunnya anggaran penanganan jalan dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi optimalisasi penanganan jalan dan infrastruktur. Dan disampaikan tahun 2024 dana untuk jalan itu sebesar 60 miliar rupiah. Di tahun 2025 penanganan jalan bisa tembus 40 miliar rupiah, dan tahun 2026 ini sekitar 20 miliar rupiah. Jadi anggaran semakin menurun dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun 2027 mendatang, lebih lanjut disampaikan Ari Sudarsono, pihaknya baru menghimpun usulan-usulan dari masyarakat, ya mau Serembang maupun reses DPRD. Usulan-usulan tersebut direkap dan disampaikan melalui rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Dan yang menyampaikan setelah ada pagu dari tim anggaran pemerintah daerah TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida, maka Dinas PUPR akan menyesuaikan. Tahun depan menurut Aris, pihaknya mengusulkan 245 miliar rupiah. Kemudian penurunan tersebut sudah menjadi tren seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Ya, dengan keterbatasan anggaran tersebut, langkah yang diambil Dinas PUPR adalah dengan mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah atau melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Okrin. Dan kita menuju ke Sintang, di mana puluhan pelaku UMKM di Sintang dibekali strategi legalitas usaha dan perluasan akses permodalan. Informasi ini kita dengarkan bersama Herlinda. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana RRI Sintang menggelar dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang pada hari Kamis 25 Juni 2026. Nah, kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, perbankan, dan

0: organisasi perempuan, pengusaha untuk berbagi strategi dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha. Nah, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Sanjaya selaku Kepala BRI Unit Simpang 5, Erni Subrianti sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM di Sprindakop Sintang, Heliana selaku Ketua PDIPMI Sintang, serta Asmara Dewi yang merupakan Penata Keluarga Berencana pada DKBP 3A Sintang. Nah, dalam paparannya Erni menekankan pentingnya legalitas usaha bagi setiap pelaku UMKM. Menurutnya, legalitas usaha menjadi identitas sekaligus syarat untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan usaha. Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu wajib kita pegang sebagai pelaku usaha, karena itu sebagai SIM-nya kita, KTP-nya kita sebagai warga negara. Erni menjelaskan beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki pelaku usaha, antara lain nomor induk berusaha, sertifikat halal, izin pangan industri rumah tangga, izin BPOM, hingga hak kekayaan intelektual. Ia menegaskan bahwa NIP merupakan dokumen yang paling utama karena menjadi syarat penting dalam pengajuan pembiayaan usaha. NIP ini yang paling utama nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIP inilah yang dipakai. Sementara itu, Kepala BRI Unit Simpang 5 Sanjaya memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia menyebut calon debitur tidak boleh sedang menerima pembiayaan produktif dari lembaga lain dan bukan merupakan ASN, anggota TNI Polri maupun pasangan ASN atau TNI Polri yang tidak memiliki penghasilan tetap. Nah, untuk persyaratan KUR di unit Simpang 5 dengan platform sampai 100 juta pertama harus warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Selain itu, calon debitur juga diwajibkan memiliki NIP atau setidaknya surat keterangan usaha dari keluarga maupun desa sambil menunggu penertiban NIP. Sanjaya menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang dinilai layak menerima KUR dengan pinjaman di bawah 100 juta, pihak bank tidak mensyaratkan agunan. Untuk pinjaman di bawah 100 juta tidak menggunakan agunan, yang terpenting usaha sudah berjalan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Melalui dialog interaktif ini, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, serta strategis pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sintang. Demikian informasi dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda. Informasi dari Sintang tadi menuntaskan kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada Linda di Sintang, terima kasih.
0: Kembali terima kasih Budi.
1: Terima kasih kepada Jeki di Antikom.
2: Ya, terima kasih kepada juga Budi.
1: Terima kasih kepada Okrin di Sanggau.
3: Terima kasih rekan Budi.
1: Baik, dan juga terima kasih kepada Echa di Sambas.
4: Siap, terima kasih kembali.
1: Sukses selalu kawan-kawan, dan jangan lupa nanti pukul 7 kita akan menghadirkan Bola Gembira, menghadirkan Spanyol bersama Uruguay. Dan terima kasih kawan-kawan, pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, Anda masih bersama kami di kabar Pontianak pagi ini, masuk kami, dan tentunya kami segera menuju ke program 3 Jakarta untuk menghadirkan atau mendengarkan secara langsung ya pertandingan antara Spanyol melawan Uruguay. Selamat mendengarkan.
6: Mereka berbagi angka sama hari ini.
1: Oh, begitu ya.
6: Jadi nggak mau ambil risiko. Jadi mereka nggak ambil risiko. Jadi pas ya, mungkin ini sudah kayak hari ini. Imbang ya. Hari ini.
1: Imbang ya hari ini ya, pertandingannya ya.
6: Iya, iya.
1: Baik. Okay, okay. Terima kasih banyak ya Pak Cidar. Selamat pagi, salam olahraga Pak Cidar. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
7: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Pak Upi pegang mana ini?
7: Saya pegang Spanyol.
1: Spanyol ya? Bagaimana prediksi ya. Per Spanyol menurut Anda hari ini?
7: sebagai saya memprediksi mungkin pertanyaannya agak linear sedikit ya.
8: Yeah.
7: Nah, kita itu kan artinya bagaimana kapasitas apa komposisi pemain dari Uruguay dan
8: Venezuela
7: yeah. hampir sama gaya permainannya. Ya, apalagi saya titip salam buat tanya untuk komentator hari ini.
8: Oh, Bung Jufri, ya. Alexander, ya.
7: Ya, ya sama yang namanya sama dengan yang menelpon ini.
8: Ya. Baik, kalau begitu Pak Ovi, terima kasih banyak ya Pak Ovi ya.
7: Oke,
8: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, beberapa pendengar kita memprediksi bahwa pertandingan ini akan ketat dan ya, mungkin ya, ya. Imbang begitu ya. Bagaimana menurut Bung Jupri?
9: Ya, pastinya tadi kan saya katakan juga Bung Denny bahwa memang secara kualitas ya. Secara kualitas ini kan sebenarnya dua tim yang bisa dikatakan papan atas lah.
8: Ya.
9: Baik kalau kita bicara Spanyol ya, mereka yang salah satu yang terbaik di Eropa, kemudian juga Uruguay kita tahu punya dua gelar juara dunia.
8: Ya.
9: Meskipun memang sudah sangat-sangat lama ya mereka raih, tapi mereka adalah salah satu yang terbaik juga di zona Amerika Latin. Jadi ini pertemuan yang duel-duel nanti saya kira ya itu tadi akan sengit, dan saya kira mungkin Uruguay pendekatannya mungkin akan lebih keras ya.
8: Yeah.
9: Mereka mungkin akan main lebih keras karena